0: lagi Pro 2 Spot. Tungguin ya informasi-informasi menariknya.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi kamu dengarkan Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu. Masih bareng Putri yang masih selalu setia dan on fire menemani kamu di pagi hari ini ya teman Pro 2. Karena waktu kebersamaan kita tuh sampai di pukul 10 pagi. Dan dari jam 8 sampai jam 9 Putri bakal temani kamu dengan informasi yang sangat menarik. Karena kita sudah di Pro 2 Spot. Oke, teman Pro 2, kalau kamu dengar kata panda, hewan panda, apa nih yang langsung muncul di pikiran kamu? Hewan yang hitam putih lucu gitu ya, selalu sibuk kunyah-kunyah bambu atau lagi duduk-duduk santai gitu. Hewan yang paling chill lah kalau kita bicara soal panda gitu. Panda memang terkenal sebagai salah satu hewan yang identik dengan bambu, bahkan hampir sepanjang waktu panda dia tuh bisa menghabiskan waktunya itu untuk makan. Tapi pernah tidak kamu pikir nih teman Pro 2, kalau panda itu sebenarnya masih keluarga beruang. Sementara beruang dikenal sebagai hewan omnivora kan, hewan yang bisa makan tumbuhan ataupun juga daging. Pertanyaannya sekarang ini yang saya mau bagikan ke kamu tuh teman Pro 2, kalau dikasih daging panda mau makan atau tidak ya? Karena sepenglihatan kita tuh kan panda makannya itu selalu bambu gitu kan. Nah, kalau dikasih daging panda makan atau tidak? Jawabannya sesaat lagi ya teman Pro 2.

0: sekolahnya di sini. Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

Okay, teman Pradua, tadi di awal kebersamaan Putri kasih pertanyaan kan, kalau panda dikasih makan daging, dia tuh mau makan atau tidak? Jawabannya tuh bisa ternyata. Walaupun bambu menjadi makanan utama panda, di alam liar tuh panda terkadang juga bisa memangsa hewan kecil seperti pika. Ini adalah sejenis pengerat kecil, bahkan juga memangsa burung. Aduh, pika tadi saya pikir pika, salah satu penyiar kami. Oh tidak ya ternyata. Tapi jangan bayangkan ya, panda tiba-tiba berubah jadi predator yang setiap hari berburu ya. Karena ya bagi panda, daging itu hanya menyumbang kurang dari 1% dari keseluruhan pola makan panda. Jadi sekitar 99% makanan panda yang memang berasal dari bambu. Karena kandungan nutrisi bambu itu relatif rendah, panda tuh harus makan dengan atau dalam jumlah yang sangat banyak. Seekor panda itu, teman Pro 2, bisa konsumsi sekitar 12 sampai dengan 38 kilogram bambu dalam sehari. Kamu bayangkan tuh teman Pro 2, 12 sampai 38 kilogram bambu. Jadi kalau manusia mungkin punya jadwal sarapan, makan siang, makan malam gitu ya. Kalau panda ya bisa dibilang jadwal makannya ya makan, makan, makan lagi. Dan makannya makan bambu lagi. Tapi ternyata ada alasan yang menarik teman Pro 2 dibalik kenapa panda memilih bambu sebagai makanan utamanya. Jadi buat kamu yang penasaran, tetap di sini ya di 92,2 FM.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Okay, teman Produa, kita balik lagi di Produa Spot ya. Jadi ini teman Produa, ternyata nenek moyang panda dulunya itu adalah hewan omnivora. Jadi mereka bisa mengkonsumsi tumbuhan ataupun juga hewan. Lalu jutaan tahun lalu terjadi perubahan dalam tubuh panda. Salah satunya itu berkaitan dengan gen reseptor rasa umami. Ini adalah rasa gurih yang banyak ditemukan pada makanan berprotein seperti daging. Gen tersebut kemudian menjadi tidak aktif, dan di saat yang sama tubuh panda juga mengalami perubahan. Rahang dan gigi panda berkembang sehingga lebih cocok untuk menghancurkan bambu. Bahkan teman Produa, tulang pergelangan tangannya itu berkembang menjadi semacam jari tambahan yang membantu panda menggenggam batang bambu. Kenapa sih harus bambu? Salah satu hipotesisnya tuh bambu tersedia dalam jumlah melimpah dan panda tidak perlu bersaing terlalu banyak dengan hewan lain untuk mendapatkannya. Jadi bisa dibilang evolusi itu membuat panda itu semakin jago menjalani kehidupan sebagai spesialis bambu. Tapi yang bikin fakta ini semakin unik teman Produa, sistem pencernaan pada panda juga ternyata masih punya banyak ciri seperti hewan pemakan daging. Wih, unik ya teman Produa. Salah satu hewan ini, dia tuh kayaknya lebih ngecil gitu sih, malas bersaing. Jadi kalian biarlah makan daging, kami saja yang makan bambu gitu. Jadi bambu benar-benar hanya untuk mereka, yang lain-lain buat hewan omnivora yang lain gitu. Oke teman Produa, masih ada satu sesi terakhir di Produa Spot, tapi kalian jangan dulu kemana-mana. Sesaat lagi Putri bakal putarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang dinyanyikan oleh BIPBN.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh

Kembali lagi kita di 92,2 FM Teman Pro 2. Tentunya masih bareng Putri. Kita masih seru-seruan di sini dan masih bahas tentang panda. Meskipun hampir seluruh makan panda itu adalah bambu, sistem pencernaan panda tuh masih mirip dengan hewan karnivora. Dan di mana saluran pencernaannya tuh relatif pendek dan mikroba di dalam ususnya panda tuh juga lebih mirip dengan beruang dibandingkan hewan pemakan tumbuhan seperti sapi atau rusa. Bahkan Teman Pro 2, panda tuh punya permukaan lidah dengan tonjolan-tonjolan kecil yang di mana ini membantu mereka mengolah dan juga membersihkan bagian bambu yang akan dimakan. Jadi kesimpulannya tuh gini Teman Pro 2, panda memang bisa makan daging, tetapi bambu tuh tetap menjadi menu utamanya. Main course-nya panda itu ya bambu. Lucu sih Teman Pro 2, secara keluarga, silsilah keluarganya dia tuh masih dikaitkan dengan beruang. Tubuhnya pun kayak punya ciri-ciri hewan-hewan pemakan daging gitu. Tapi dalam kesehariannya justru lebih dikenal sebagai spesialis bambu nih Teman Pro 2. Teman Pro 2, itu dia Pro 2 Spot untuk hari ini ya. Semoga setelah dengar fakta ini Teman Pro 2 kalau lihat panda makan bambu tidak pikir lagi atau tidak berpikir lagi, ih kasihan nih panda nih cuma makan bambu. Ya karena ternyata memang dibalik kebiasaan makanannya itu ada cerita evolusi yang memang panjang dan juga menarik Teman Pro 2. So buat Teman Pro 2 yang mau tahu banyak-banyak hal seru atau mungkin mau tahu fakta-fakta seru lainnya gitu ya, tidak hanya hewan, Teman Pro 2 harus pantengin terus Pro 2 Spot yang hadir setiap harinya dari Senin sampai dan Minggu di pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Oke, Teman Pro 2 tetap di sini karena Putri masih terus seru-seruan bareng kamu di Spada sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Sinta, sini deh. Kamu pernah kepikiran tidak? Bumi kita sekarang ini lagi baik-baik aja atau tidak sih?
1: Kalau dilihat-lihat sih ya, sampah di mana-mana. Terus kayaknya bumi kita ini lagi butuh perhatian banget deh.
0: Iya juga ya, Sinta. Kadang nih, kita tuh sadar, tapi kita sering pura-pura tidak lihat sama sekitar kita, apalagi lingkungan kita.
1: Iya benar, padahal nih ya, yang kita lakukan setiap hari itu berpengaruh loh. Sekecil apapun yang kita lakukan itu berpengaruh.
0: Setuju deh. Berarti, kalau kita mulai dari hal yang kecil, bisa bantu juga ya.
1: Iya, mulai dari hal-hal kecil, Rin. Itu misalnya kita nih bawa tumbler sendiri, itu tuh dapat mengurangi plastik sekali pakai loh.
0: Oh iya ya, dan juga yang paling gampang nih, Sin, buang sampah pada tempatnya, ya kan?
1: Bener banget, Rin. Itu tuh hal sederhana, tapi kalau dilakukan bareng-bareng bakal berdampak besar banget buat bumi kita.
0: Karena bumi ini bukan cuma tempat kita tinggal, tapi tempat kita pulang juga.
2: Selamat Hari Bumi bareng Pro2.
3: Yuk jaga bumi mulai dari sekarang.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Ya teman Pro 2, kita kembali lagi di 92,2 FM ya. Putri masih terus temani kamu di frekuensi kesayangan kita semua ya teman Pro 2. Dimana kalau kamu mau dengarkan siaran kami di Pro 2 RRI ND, bisa melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke, teman Pro 2, seperti biasa hari Rabu kami bakal menghadirkan obrolan tentang tanggap bencana. Kali ini teman Pro 2, Putri mau kasih informasi-informasi masih terkait dengan gempa, masih terkait dengan pasca gempa, masih terkait juga dengan pemulihan pasca gempa yang sudah menimpa kita warga Flores ya teman Pro 2, di beberapa tempat gitu dari Agustus kemarin, tepatnya di 15 Agustus teman Pro 2, dimana satu informasi ini datang dari MDMC Jawa Tengah yang bangun 50 hunian darurat untuk korban gempa Nagekeo. Tentunya informasi ini Putri kutip dari rri.co.id teman Pro 2. Jadi memasuki fase pemulihan, upaya kemanusiaan bagi warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Pulau Flores terus berlanjut nih teman Pro 2. Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC bersama Lajismo Jawa Tengah membangun hunian darurat bagi warga Nagekeo yang rumahnya tuh rusak akibat gempa. Jadi ada sebanyak 50 unit hunian darurat yang dibangun melalui kolaborasi pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah dan juga Lajismo Jawa Tengah nih teman Pro 2, di mana pembangunan dipusatkan di kota di Kolikapa, Kelurahan Bayi 1, terus ada juga di Kecamatan Aisesa, dan ini sebagai bagian dari upaya untuk bantu warga untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara setelah bencana.

0: mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

kembali dengan informasi dari NDMC Jawa Tengah yang bangun 50 hunian ya teman Pro 2. Jadi ada koordinator tim MDMC Jawa Tengah, Nur Ahmad, mengatakan bahwa tahap awal pembangunan itu mencakup sekitar 50 unit hunian darurat. Untuk mendukung pekerjaan ini, tim dari Jawa Tengah mengirimkan 10 personel yang terdiri dari tenaga pembangun hunian darurat. Terus juga ada logistik dan tim psikososial. Di mana teman Pro 2 program lanjutan juga masih menunggu arahan pimpinan karena masa tugas dari tim Nagekeo ini bakal berakhir di 22 September 2026, which is sudah berakhir kemarin ya teman Pro 2. Dan bagi warga penerima manfaat, tentunya kehadiran relawan ini menjadi sumber harapan di tengah proses pemulihan. Warga juga mengapresiasi perhatian dan dedikasi para relawan yang terus mendampingi masyarakat setelah gempa. Dukungan juga sangat berarti bagi warga yang masih menghadapi keterbatasan tempat tinggal dan juga kebutuhan dasar lainnya nih teman Pro 2. Katanya ketua atau koordinator tim MDMC Jawa Tengah, Nur Ahmad, bilang bahwa untuk program selanjutnya itu akan menunggu arahan. Sementara ini untuk potensi penambahan itu akan diadakan, cuma harus melihat dulu nih data yang dibutuhkan atau data penerima manfaatnya. Nanti programnya juga bakal ada lanjutannya teman Pro 2. Dan hunian darurat yang dibangun diharapkan tentunya bisa memberikan manfaat tempat tinggal sementara yang lebih layak bagi keluarga yang terdampak, sekaligus bisa membantu mereka kembali menata kehidupannya teman Pro 2. Kehadiran dari MDMC dan juga Lajismu serta berbagai unsur relawan menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan untuk memperkuat proses pemulihan masyarakat terdampak gempa, khususnya nih di Kabupaten Nagekeo teman Pro 2.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Iya, teman Pro2, itu tadi ada Malik and Essential dengan Senju Teduh Polita. Bagus nih lagunya, cocok dengan waktunya gitu. Perfect timing nih orang biasanya bilang tuh. Menuju ke jam 10 kita lebih ngecil sedikit lagi kan teman Pro2. Tapi ngecil-ngecil Putri terus tetap kasih kamu informasi ya teman Pro2. Ini ketika ada bencana, bantuan tentu sangat dibutuhkan teman Pro2. Tapi pernah tidak teman Pro2 berpikir gitu, bagaimana sebenarnya ya tim kemanusiaan itu memastikan bantuan itu bisa diberikan dengan aman dan juga tepat sasaran. Nah, ini ada Human Initiative di mana mereka ini menerapkan standar operasional prosedur atau SOP dalam menjalankan respon kebencanaan di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kutip dari rri.co.id teman Pro2, SOP ini mengatur berbagai hal mulai dari personel, keselamatan tim, koordinasi.

Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di NRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. NRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

Pro 2, terima kasih untuk kebersamaan kita selama beberapa jam terakhir ini ya teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Untuk itu Putri pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2, tapi tetap stay di 92,2 FM. So bye bye.

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya santai siang bersama Pro 2.
1: Saatnya info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bajawa bersama aparat penegak hukum menggelar razia gabungan di blok hunian warga binaan. Kegiatan melibatkan personal Polres Ngada dan Kodim 1625 Ngada pada Kamis 17 September 2026. Penggeledahan menyasar blok warga binaan pemasyarakatan dan blok tahanan. Kegiatan dipimpin Kepala Satuan Pengamanan Rutan bersama staf dan regu pengamanan. Kepala Rutan Kelas 2B Bajawa, Panji Wijaksono, mengatakan kegiatan dimulai pukul 12.15 WITA dan berlangsung aman serta lancar teman Pro 2. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Bajawa Zulkifli Ahmad mengatakan penggeledahan merupakan langkah preventif dan deteksi dini. Meski tidak ditemukan narkotika dan handphone, petugas mengamankan sejumlah barang lain yang dinilai berpotensi membahayakan keamanan. Barang itu antara lain tali, pemantik api, pecahan cermin, silet cukur, sendok logam, pisau cutter, pinset besi, gunting kuku, dan paku teman Pro 2. Informasi menarik lainnya, sebanyak 15 guru pendidikan agama Katolik tingkat sekolah dasar di Kecamatan Ile Ape Lembata mengikuti pendampingan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam pembelajaran. Kegiatan itu diarahkan untuk membantu guru menyusun materi ajar yang lebih aktif, kontekstual, dan berpusat pada murid. Pendampingan berlangsung dalam kegiatan kelompok kerja guru atau KKG pendidikan agama Katolik di SD Muruwana 18 hingga 19 September 2026. Kegiatan itu mengadukan penyusunan materi ajar digital berbantuan AI dengan praktik pembelajaran mendalam. Teman Pro 2. Pengawas Pendidikan Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata, Rosa Dalima Leumara, mengatakan AI dapat dimanfaatkan guru untuk mendukung proses pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Menurutnya, penggunaan teknologi perlu diarahkan untuk menghasilkan bahan ajar yang relevan dengan konteks belajar murid, teman Pro 2. Informasi terakhir, Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boliuran meminta 22 calon tenaga kerja yang akan mengikuti pelatihan sebelum diberangkatkan ke Jepang untuk menjaga kedisiplinan dan mentalitas. Pesan itu disampaikan saat pelepasan peserta di UPTD Balai Latihan Kerja Desa Lama Walang, Rabu 16 September 2026. Ignatius meminta para peserta belajar dari pelaksanaan program tenaga kerja luar negeri pada tahun sebelumnya. Dari 25 peserta yang dikirim tahun lalu, sebanyak 16 orang berhasil bekerja di Jepang, sementara 6 peserta lainnya tereliminasi karena persoalan kedisiplinan. Menurutnya, kesempatan bekerja di luar negeri tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan fisik. Peserta perlu memiliki keterampilan yang dapat menjadi nilai pembeda agar mampu bersaing dan tidak hanya bekerja sebagai tenaga kasar. Selain keterampilan kerja, Ignas mendorong peserta mempersiapkan kemampuan bahasa sebagai bagian dari bekal bekerja di luar negeri. Ia meminta peserta mempelajari bahasa Inggris selain bahasa Jepang untuk mendukung pengembangan kemampuan mereka dalam jangka panjang. Sekian info Pro 2.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 FM Media Radio yang kembali temani kamu di siang hari ini hingga jam 3 sore nanti. Ya, have fun buat semuanya di siang hari ini. Kita masuk ke Pro 2 Hitlist teman Pro 2 FM ND. Lagu-lagunya sudah disiapkan oleh MD kami. Ya, ini lagu-lagunya ada dari Teh Hijau Tulus, Adrian Khalif 2001 kali. Berapa kali kita akan saling maafkan dari Pamungkas, Rabun Jauh Bernadia, Melompat Lebih Tinggi Lomba Sihir, Foto Kita Blur Sal Priadi, MMG Naikila, Astaga Bercanda Akbar Calai, Maju Satu-satu Sakib, Kembali Pulang Aryo Wahab. Untuk versi mancanya ada Ajismat Bruno Mars, Bin Baeno Morgan Wallen, Hedera Meju Love Me Arena Grande, Bittersweet Madison Beer, Unwit Unnew You Taylor Swift, Drop Dead Olivia Rodrigo, Dracula Tame Impala, Rain Dance Dave Thames, Agua Maluma Shakira, Noble dari Fami dan Kid Laroi ya. Silakan di siang hari ini 0821 476504 22 ya.

Iya, teman Pro 2 FMND ya. Silakan buat yang request lagu-lagu di siang hari ini, teman Pro 2. Oke. Ada dari Alexa minta lagu dari Teh Hijau Tulus. Siap Kakak Alexa. Teh Hijau Tulus kami siapkan ya. Tulus Teh Hijau buat Kakak Alexa. Oke, ready. Terima kasih buat Kakak Alexa. Next, ada join lagi di siang hari ini. Hey, Kakak Tian, my bro. Minta lagu Sal Priadi. Oke, siap. Sal Priadi, foto kita blur. Oke, ready. Thank you, Dot.

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.

Oke, teman Pro 2 FMND ya. Have fun terus buat semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FMND. Silakan lagu-lagu yang bisa di request. Ini ada lagu dari Adrian Khalif 2001 kali. Pamungkas berapa kata saling maafkan. Rabun jauh Bernadia. Ada lomba seri lomba lebih tinggi. Naikilah mamen gue. Asika bercanda Akbar Calai. Maju satu-satu dari Sakib. Kembali pulang Aryo Wahab. Versi mancanya ada Bruno Ajesmite. Ada Morgan Wallen Been By Now. Arena Grande Hedera Made You Love Me. Bittersweet Madison Beer. Anuit Anuyu Taylor Swift. Drop Dead Olivia Rodrigo. Dracula, Tim Impala, Rain Dance, Dave Thames, Agua, Maluma, ada Nobel, Family, The Kid Laroi. Silakan yang dipilih teman Pro 2 di 0821-4765-0422 ya. Kalau Charlie minta lagu apa Charlie lagunya? Minta lagu apa Charlie siang hari ini? Ayo coba, ada Rabun Jauh, ada Lomba Sihir, ada lagu apa? Ini ada lagu-lagunya atau ada dari Adrian Khalif, ada Pamungkas, Bernadia. Pamungkas ya. Oke, berapa kata saling maafkan? Maafkan dia atau Charlie. Kalau ini Revan, lagu apa nih Revan? Ada Bernadia, Melompat Lebih Tinggi, Naikila, Asaga Bercanda, Akbar, Kembali Pulang, Bruno Mars, I Just Might. Oke, mantap ya. Bruno Mars buat Revan. Siap, terima kasih ya. Oke teman Pro 2 buat yang mau request silakan di 0821 4765 0422 siang ini.

English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

Oke, teman berdua, jauh ucapkan selamat ulang tahun buat lagu ulang tahun di hari ini ya, tanggal 23 September. Yang terbaik didoakan buat teman-teman semuanya. Tuhan berkati selalu, dimurahkan rezekinya, dan all the best buat semua teman-teman ya. Yang masih ingin request, silakan lagu-lagunya ini ada dari Been By Now, Morgan Wallen, Hey There Made You Love Me, Ariana Grande, Bittersweet, Madison Beer, Unwit Anuyu, Taylor Swift, Drop Dead, Oliver Rodrigo, Dracula, Tame Impala, Rain Dance, Dave Thames, Agua, Maluma, Shakira, Noble, Family, The Kid Leroy, Kembali Pulang, Ariya Wahab, Maju 71, Sakib, Azaga Bercanda, Akbar Calai, MMG, Naikila, Lomba Sir, Membuat Lebih Tinggi ya, dan Rabun Jauh, Bernadia, ada juga 2001 kali, Adrian Kalib. Silakan yang masih ingin request di 0821-4765-0422. Dari Kakak Novi, minta lagu dari Ariana Grande, Hey There I Made You Love Me. Sebentar ya. Hey There I Made You Love Me, is it? Oke, siap.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Radio.
1: Oke, teman Pro 2 FMND. Kita masih di Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini ya. Lagu-lagunya masih tersisa dari Bernadi Harapun Jauh, Lomba Sihir Membuat Lebih Tinggi, ada Nakila MMG, Akbar Calai Asaka Bercanda, Sakib Maju Satu-Satu, Arya Wahab Kembali Pulang ya. By the way, Arya Wahab ini nantinya akan ngobrol dengan teman-teman dari Pro 2 Jakarta ya, barengan sama Edit sama Ela nanti malam di Music Live Chat teman Pro 2. Pastikan kamu pantau Arya Wahab malam ini di Pro 2 FM Jakarta, yang juga akan disiarkan di seluruh area Pro 2 FM se-Indonesia. Ada juga lagu-lagunya masih tersisa dari versi mancanya, ini ada dari Morgan Wallen, Been By Now, Madison Beer, Bittersweet, ada Taylor Swift, Unwit Unknew You, ada Drop Dead, Oliver Rodrigo, Dracula Tame Impala, Rain Dance, Dave Thames, Agua, Maluma Shakira, Noble Family, The Kid Leroy, teman Pro 2 FM ini ya. Dan saat ini kami sedang melakukan perpindahan TV oleh operator kami, teman Pro 2 ya. Dan TV kami akan dipindahkan saat lagi untuk segera dilaksanakan live show, di mana dia akan menari umbrella-umbrella teman Pro 2 FMND ya. Dan silakan teman-teman Pro 2 yang mau bergabung di siang hari ini. Ada Kiano yang minta lagu apa, Kiano, siang hari ini Pro 2 Hitlist-nya? Minta lagu apa, Kiano? Tidak bisa, lagu-lagunya hanya ada dari ini, dari Been By Now, ada Madison Beer, Taylor Swift, ada Oliver Rodrigo. Oh, Taylor Swift, Unwit Unknew You. Wow, that's amazing. You gotta do that best, man. Wow, that's great. Taylor Swift, Unwit Unknew You for Kiano. Jadi BTW Kiano ini adalah salah satu finalis bintang radio yang memang punya suara yang bagus, teman Pro 2 FMND, dan juga peminat dari Blackpink dan kawan-kawan teman Pro 2 ya. Oke, Taylor Swift buat Kiano, Unwit Unknew You.

teman-teman, sebenarnya apa sih yang menyebabkan angin kencang? Ada yang tiup atau sengaja dikipas-kipas sama dewa anginnya? Nah, biar tidak ngaco, sini kamu dengar baik-baik ya. Angin kencang terjadi akibat perbedaan tekanan atmosfer di berbagai daerah. Proses terciptanya angin kencang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata. Daerah yang lebih cepat panas akan menyebabkan udara di atasnya naik menciptakan daerah bertekanan rendah. Daerah yang lebih dingin akan memiliki tekanan yang lebih tinggi karena udara dingin yang lebih padat. Kedua, udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah menciptakan angin. Semakin besar perbedaan tekanan, semakin kuat angin yang terbentuk. Ketiga, efek Coriolis yang disebabkan oleh rotasi bumi membelokkan aliran udara. Di belahan bumi utara, angin cenderung dibelokkan ke kanan, sementara belahan bumi selatan cenderung berbelok ke kiri. Keempat, gabungan perbedaan tekanan dan efek Coriolis menghasilkan sistem angin yang terus bergerak. Di daerah tropis, angin Easterly Trade Winds bertiup dari timur ke barat, sedangkan di daerah menengah dan tinggi terbentuk pola angin yang lebih kompleks. Yang kelima, keberadaan pegunungan, samudra dan daratan juga mempengaruhi pola angin lokal. Siklus angin besar seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi distribusi panas dan tekanan, memodifikasi pola angin secara global. Nah, angin kencang terutama terjadi ketika perbedaan tekanan yang signifikan dan kondisi atmosfer lainnya menciptakan aliran udara yang kuat.

Iya, teman produk FMND. Silakan buat yang mau request lagu-lagu yang terdata di siang hari ini ya. Masih ada dari Bernadia, Rabun Jauh. Ada Lomba Sir, Lomba Lebih Tinggi. Ada MMG dari Naikila. Akbar Calai, Esaga Bercanda. Ada Maju Sesuatu dari Sakib. Kembali Pulang, Aliyo Wahab. Untuk versi mancanya ada dari Medicine Beer, Bittersweet. Morgan Wallen, Been By Now. Oliver Rodrigo, Drop Dead. Dracula, Tim Impala. Rain Dance, Dave Thames. Agua, Maluma Shakira. Noble Family, The Kid Leroy. Terima kasih sudah join di siang hari ini. Kakak Andi, thank you so much. Kembali Pulang, Aliyo Wahab. Siap kakak. Aryo Wahab Kembali Pulang, sebentar, jauh carikan dulu lagunya ya. Oke, siap. Jangan lupa buat kakak Andi ya, pantau MLC ini, karena sebentar malam itu ada obrolan fun bersama Aryo Wahab ya, dari Pro 2 Jakarta.

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

Oke, siap. Teman Pro 2 FM ini ya. Untuk siang hari ini saya masih ditemani oleh rekan-rekan terbaik. Ini ada Kiano, Revan, dan Charlie. Yang tentunya mereka adalah penerus generasi bangsa, generasi emas 45, teman Pro 2 FM ini ya. Heaven buat semuanya teman Pro 2 yang mau request, silakan di siang hari ini. Ya, jangan lupa pantau acara Muda Kreatif. Nanti kita bakal bersama Kakak Ida Iratoya Matan. Ini adalah owner dari Nuna Laundry.

Menangis adalah kegiatan yang melelahkan. Ketika menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di Front.

Iya, teman Pro 2 FMND, kita masih di Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini. Teman Pro 2, silakan untuk yang mau request lagu yang kamu suka. Lagu-lagunya masih tersisa dari Family Kid Leroy, Noble, Agua dari Maluma sama Shakira, ada Rain Dance, Dave, Thames, ada Dracula, Tame Impala, Oliver Rodrigo, Drop Dead, ya, ada Bittersweet, Medicine Beer, Morgan Wallen, Been By Now, ada Sakib, Maju Satu-Satu, Akbar Calai, Asaka Bercanda, Naikila, MMG, silakan, dan Bernadia, Rabun Jauh, ya. 0821 4765 0422 di siang hari ini, teman berdua, silakan.

Seniman Pro 2. Dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa,

Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah join ya di Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini. Jangan lupa nanti di jam 01.30 akan ada obrolan fun teman Pro 2 bersama Kakak Ida. Ini adalah owner dari Nona Laundry. Kita akan tahu seperti apa ya semangatnya Kakak Ida buat dari awal bangun usaha ini sampai akhirnya juga bisa seperti sekarang ini teman Pro 2, dan juga mungkin bisa memberikan motivasi banyak buat teman-teman di luar sana yang mungkin juga punya mimpi yang sama untuk punya usaha secara mandiri teman Pro 2 ya. Di Pro 2 FMD 12.30 teman Pro 2 FMD saat lagi hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay tune.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

Semua Pro FM, ada Johan Reza ya, konon untuk kamu-kamu di siang hari ini ya. Dan jangan lupa teman, akan ada Muda Kreatif saat lagi di pukul 12.30. Tapi saat ini menjelang pukul 12, kami mengajak umat Katolik untuk

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Hati, amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Santai siang bersama Pro 2.

Iya, teman Pro 2 ya. Masih dengan Jojo dan teman kamu terus di Santai Siang kali ini di jam 3 sore nanti. Have fun buat semuanya ya. Sama kita menunggu obrolan fun kita dengan Kakak Ida yang adalah owner dari Nona Laundry. Setelah lagi hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay tune.

Iya, terima kasih teman Pro 2 FM ini masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu ya. Kita masih menantikan kedatangan dari narasumber kita, Kakak Ida, di siang hari ini, Orang Muda Kreatif ya. Dan saya terus bersama Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu untuk siang hari ini.

Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrlich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik,

0: Selamat siang teman Pro 2 FM ND yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Dengan Cao John siang hari ini teman Pro 2 ya, dan kita di Muda Kreatif sama Pro 2 ya. Dan untuk siang hari ini kita akan bersama dengan Kakak Ida. Ini adalah owner dari Nona Laundry teman Pro 2. Teman Pro 2 FM ini, di mana buat kamu-kamu yang mungkin malas cuci di rumah ya, bisa langsung tuh capcus ke Nona Laundry teman Pro 2. Sudah hadir di studio Pro 2 FM ini ada Kakak Ida di siang hari ini. Selamat siang Kakak Ida, halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Apa kabar Kakak Ida di siang hari ini?
1: Baik.
0: Kakak Ida mungkin bisa dekat dengan mic mungkin enggak?
1: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Oke okay, ya. Dan Kakak Ida ini kalau bisa bercerita Kakak Ida, apa pertama kali membuat Kakak Ida tuh berpikir saya harus buka usaha laundry nih Kakak Indra? Ida silakan.
1: Pertama-tama tuh sebenarnya membaca peluang sih. Karena apa namanya, kesempatan untuk membuka laundry itu sangat besar dari peminat. Terus yang kedua itu memang saya juga kebutuhannya tuh laundry, karena saya juga bergerak di bidang penyewaan gaun, pakaian adat dan lain-lain itu di salon. Jadi saya tuh kebanyakan pakai laundry. Jadi saya pikir mendingan sekalian aja sudah saya buka gitu.
0: Oke, okay, I see. Yeah, jadi mungkin karena suka juga buat anu juga Kak Ida ya.
1: Kebutuhan dan peluang sih sebenarnya itu.
0: I see, ada peluang langsung gas Kak Idanya. Nah, Kak Ida, ini berdirinya dari kapan Nona Laundry ini?
1: Sebenarnya ini masih dibilang masih sumur jagung ya. Mm-hmm. Masih dini. Belum ada setahun lah.
0: Gitu. Masih belum ada setahun, tapi ya, sudah lumayan penghasilannya Kak ya.
1: Alhamdulillah lumayan, sebagai langkah awal sudah ada pelanggannya.
0: Oke. Okay. Dan Nona Laundry itu sejak awal memang menjadi pilihan usaha Kakak atau justru lahir dari sebuah kebutuhan, atau mungkin awalnya mungkin Kakak Ida mau bikin usaha yang lain tapi kesini
1: sebenarnya
0: gitu?
1: Sebenarnya usahanya sudah ada yang lain. Itu tadi yang saya bilang bahwa ada kebutuhan dan peluang gitu. Jadi usaha laundry itu bukan satu-satunya usaha saya. Jadi ini saya istilahnya karena dari kebutuhan, peluang ya saya cus aja gitu.
0: Oke, okay, sih. Berarti di Nona Laundry ini berlokasi di mana nih Kakak?
1: Di Jalan Nangka.
0: Jalan Nangka
1: nomor 8.
0: Berarti dekat mana tuh Kakak Nona Laundry itu ya?
1: Sebelahan dengan Miranda Salon. Kebetulan satu gedung.
0: Oh, I see. Yeah. Betul-betul tahu Kakak. Tahu ya. Yeah. Oke, okay, jadi di situ nih teman-teman Pro 2, kalau misalnya mau ke Nona Laundry ya, bawa pakaian-pakaian kamu langsung ke sana nih teman-teman Pro 2 FM ND. Nah, berarti di situ hanya Kak Ida saja yang menjaga di Nona Laundry, atau mungkin diperbantukan sama teman-teman yang lain Kak Ida?
1: Kebetulan ada karyawan. Ada karyawan untuk mencuci dan menyetrika.
0: Oke, okay, itu kira-kira berapa orang tuh Kakak di sana?
1: Langkah awal baru dua.
0: Oke, okay, sih berdua ya, ada dua orang di mana yang nanti itu membantu Kakak Ida untuk juga turut mengurus Nona Laundry teman Pro 2 FMND. Berarti ketika bikin awal Nona Laundry itu, Kakak masih ingat tidak dia punya pelanggan tuh ada berapa orang tuh Kakak? Ketika hari pertama atau hari kedua begitu Kakak?
1: Hari pertama itu langsung dua. Langsung ada gitu. Pas okay, ditempel spanduknya langsung ada sorenya.
0: Dan juga mungkin sebar flyer juga mungkin Kakak?
1: Belum.
0: Jadi masih seputar spanduk gitu Kakak?
1: Ya, spanduk terus langsung ke FB, FA, IG, TikTok
0: I see. Wah, oke, okay, keren. Jadi ini kalau misalnya laundry itu tuh Kakak hitungnya tuh KG atau
1: ya, KG. Perpis?
0: KG ya Kakak ya?
1: KG. Kalau semacam bed cover, gaun, pengantin itu perpis.
0: Oh, bed cover itu perpis.
1: Iya, karena dia kelebihan pengerjaannya tuh lebih gitu. Ekstra lah.
0: I see. Jadi beda teman Pro 2. Kalau mungkin baju jeans biasa ya bisa KG. Yeah. Cuman kalau misalnya sudah hitungannya ke cover bed atau mungkin kain tuh lebih ke ini ya, perpisnya Kakak Ida ya. Lalu ketika bikin Nona Laundry itu, target yang ingin Kakak Ida capai itu apa nih? Masih ingat tidak Kakak Ida?
1: Target untuk pelanggan apa untuk usaha saya?
0: Untuk Kakak Ida dan juga pelanggannya.
1: Gitu. Kalau untuk usaha saya sih, saya punya cita-cita sebenarnya. Ini kan masih dalam bentuk mesin yang satu pintu nih, satu ini itemnya. Mungkin nanti bertambahnya pelanggan itu saya mungkin fokus ke mesinnya. yang memadai dan mungkin sekalian tempatnya, karena sekarang saya masih menggunakan bangunan yang di lantai bawah. Memang memang apa namanya, saya kalau timbangnya memang di atas, di atas, jadi di depan gitu kelihatan gitu. Tapi pengerjaannya masih di lantai bawah. Jadi kalau gempa gini masih naik turun.
0: Bahaya juga kalau kita kalau tangannya gempa gitu Kak Ida. Apalagi cuci baju dan langsung 5,5 salah liter kan bahaya Kak Ida. Lalu kalau misalnya dalam bisnis laundry nih Kak Ida, pelanggan, kalau pelanggan pastinya banyak pilihan ya Kak Ida ya. Apa yang membuat owner laundry itu tuh berbeda dari usaha laundry lainnya?
1: Pertama kualitas sih. Kita jaga kualitasnya, terus harganya memang saya agak lebih terjangkau karena apa namanya, saya kasih pilihan sebenarnya. Di situ ada servis setrika, nyuci gitu, satu paket. Ada yang setrika sendiri, ada yang nyuci lipat sendiri gitu. Ada yang COD, yang paling menarik itu COD.
0: Oh, berarti yang antar jemput.
1: Saya ngantar jemput gitu.
0: Wih, keren,
1: saya jemput, saya jemput pelanggannya.
0: Wah, keren mah gitu. Itu kalau misalnya mungkin pelanggan yang suka mageran juga kayak gitu ya.
1: Bener.
0: Mungkin agak mageran, terus di WA sama Kak Idanya, wah boleh nih pick up bajunya langsung dibawa ke Nona Laundry. Wah keren nih, bisa nih menjadi alternatif teman Pro 2FM ini buat yang malas keluar buat ngantar pakaiannya, bisa dijemput kok sama Nona Laundry ke rumah kamu teman Pro 2FM ND. Dan biasanya kalau wewangian itu Kak Idanya import atau bagaimana nih Kak Ida?
1: Saya beli dari luar. Jadi saya Shopee gitu istilahnya.
0: Oke, okay, I see. Berarti itu kalau misalnya sekali cuci itu Kak Ida itu bisa berapa lama tuh, sampai misalnya kayak ada pelanggan satu nih dia ngantar pakaiannya ke Nona Laundry gitu, itu kira-kira bisa habis sama sampai berapa lama tuh Kak Ida?
1: Sekarang itu, kalau memang hanya nyetrika aja, hari ini ngantar, sore apa besok pagi udah ambil gitu.
0: Paketnya itu apakah ada yang ekspres atau bagaimana?
1: Ada yang ekspres. Tapi kalau yang apa namanya, biasanya gitu, yang itu ya
0: reguler.
1: Regulernya itu kalau enggak numpuk berarti sekalian dikerjakan begitu. Langsung di WA bisa ngambil, bisa ngantar gitu. Terserah.
0: Tapi kalau kalau yang ekspres itu berapa jam tuh
1: jadi? Iya, kebetulan kita masih menggunakan mesin satu pintu, jadi mungkin setengah hari.
0: Oh, kalau ekspres setengah hari, bukan hitungan jam ya.
1: Bukan hitungan jam karena mesinnya tadi belum memadai gitu.
0: I see. Lalu kalau Kak Ida melihat bisnis laundry di kota itu seperti apa nih Kak Ida?
1: Bagus sekali karena kita apa namanya, banyak pekerja, terutama yang dari luar itu seperti yang anak-anak bujang, yang masih nona-nona itu kan banyak. Jadi mereka kan tidak punya kesempatan untuk menyuci sebenarnya. Jadi itu sebenarnya saya baca dari situ.
0: Apalagi kalau misalnya yang orang kantoran gitu ya. Wah, sibuk yang
1: benar.
0: Sibuk yang luar biasa, pulang mungkin ya cuma mandi, dia ada sempat cuci baju, apalagi mungkin ada yang cuci di kali gitu ya.
1: Benar.
0: Kembali ke basic teman produk FM ini. Oke, berarti menurut Kak Ida sendiri ini pernah tidak mengalami masa ketika order itu tuh menurun atau mungkin usaha terasa berat, dan apa yang Kak Ida lakukan saat itu? Atau mungkin pernah tidak orderan tuh yang sampai full, yang Kak Ida tuh sampai kewalahan ngurusnya gitu Kak Ida?
1: Kalau untuk full sekali belum, masih bisa di ini ya atasi apa, karena ini masih baru, mungkin skala-skalanya masih sedang gitu. Jadi apa, selama ini masih bisa, belum ada kendala sama sekali.
0: Masih bisa dihandle. Ya. Biasanya pelanggan Kak Ida tuh ada yang seputaran kota atau ada yang jauh-jauh?
1: Seputaran kota sih.
0: Seputaran kota saja. Oke, ya. Jadi pelan-pelan pasti ada yang terus langganan ya di Nona Laundry tempat Pro 2 FM ini. Kita break dulu sih, kita Pro 2, kita akan balik lagi ya di siang hari ini. Hebat terus Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu.
2: Sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

0: Oke, teman Pro 2 FM ini di Muda Kreatif untuk siang hari ini, teman Pro 2 FM. Kita masih dengan Kakak Ida yang adalah owner dari Nona Laundry. Masih bersama operator kami ada Muhammad Iqbal, ada Revan dan juga Kiano ya, the winner of something teman Pro 2 FM ini ya. Dan untuk siang hari ini mau tanya-tanya sama Kak Ida, silakan di 0821-4765-0422. Nah Kak Ida, kita balik lagi di obrolan kita siang hari ini ya. Biasanya tuh ketika Kakak Ida mungkin lagi ya namanya manusia kayaknya capek atau seperti apa, tapi pelanggan itu tuh menuntut harus ini gitu ya, itu seperti apa nih Kakak bisa menghadapi kayak gitu? Pernah tidak mengalami pelanggan yang dia kayak menuntut sekali, atau mungkin pelanggan yang sepertinya kurang bersahabat gitu Kakak Ida, dan bagaimana Kakak Ida meladeni yang seperti itu nih Kakak Ida?
1: Pada prinsipnya itu melayani dengan senyum ya. Jadi kita didatangi kita harus senyum pertama. Yang kedua komunikasi yang baik sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke, jadi tetap menjaga komunikasi yang baik pada pelanggan ya. Apa nih kalau bicara soal strategi yang digunakan Kakak Ida untuk bisa memperkenalkan dan mempromosikan Nona Laundry ini?

0: dia tetap ke kita gitu.
1: I see. Okay. Dan biasanya tuh menurut kakak Idan ya, apa kesalahan terbesar yang mungkin bagi seorang pengusaha ya, dari punya pengusaha kakak Ida, yang mungkin bisa saja justru menjatuhkan usahanya itu seperti apa?
0: Dari kita sendiri atau dari orang lain?
1: Mungkin dari kita sendiri, mungkin kesalahan-kesalahan terbesar dari si pemilik usaha itu yang mungkin bisa saja berisiko bagi dirinya mungkin di kedepannya seperti apa nih kakak dalam berusaha?
0: Ya itu tadi, tidak menjaga kualitas, tidak on time. Itu kuncinya itu tertib sih sebenarnya. Kalau berbisnis kita udah janji nih ngambilnya jam 5 sore, yang on time jam 5 sore harus ngambil, nggak boleh lebih, kalau kurang malah lebih baik gitu. Jadi kita tuh apa namanya, kesempatan uang itu benar-benar ada targetnya gitu.
1: Ada target,
0: jangan sampai orang sudah datang laundrynya belum ready gitu.
1: Waduh, itu juga kacau ya kakak Ida ya.
0: Bilangnya nah, balik lagi itu sekali aja sudah.
1: Betul. Apa yang bilang, jam gini, saya ambil jam gini. Ternyata belum ready. Itu juga kepercayaan pelanggan ya kakak Ida ya. Nah, dari perjalanan Nona Laundry sejauh ini nih kakak Ida, apa nih perubahan terbesar yang mungkin pernah terjadi di kakak Ida sendiri?
0: Ya, apa namanya, lebih konsisten sih sebenarnya. Apa setiap pekerjaan itu punya jadwal. Jadi Nona Laundry ini kan salah satu usaha, bukan satu-satunya usaha. Jadi itu sudah punya jadwal sendiri setiap hari sih. Minus hari Minggu.
1: Walaupun hari Minggu off gitu kakak.
0: Hari Minggu itu Nona Laundry off, tapi cuma menerima aja. Pengambilan tidak ada sama sekali. Jadi untuk apa namanya, stok ready-nya untuk Senin gitu.
1: Berarti udah setiap hari dibuka ya?
0: Iya.
1: Berarti ini buka dari jam berapa nih kakak Ida?
0: Dari jam 9 sampai jam 5 sore.
1: Oh, pagi sampai sore, tidak sampai malam.
0: Itu yang pengambilannya, pengantarannya. Kalau pengambilannya itu bisa sampai jam 9. Karena ada usaha yang belum tutup, jadi sekalian nyambi gitu.
1: Oh, I see. Berarti kalau antar cuma jam 5 sore. Mau ambil bisa sampai malam, teman-teman berdua. Okay. Nah, apa nih menurut kakak Ida modal paling penting dalam bangun usaha? Uangkah, keterampilankah, keberaniankah, atau kemauan untuk belajar nih kakak Ida?
0: Sebenarnya skill pertama itu. Kalau kita punya uang tapi tidak punya skill, sama aja bohong.
1: Iya betul-betul, setuju juga.
0: Terus ya memang apa namanya, kemudian uang. Dan yang ketiga itu adalah bahwa kita betul membaca peluang. Kalaupun ada skill tapi ada uang tapi peluang tidak ada sama sekali, sama aja bohong begitu. Jadi kita naruh barang nggak ada yang beli gitu.
1: Pintar baca peluang nih teman berdua dari kakak Ida nih ya. Ini kalau misalnya buat teman-teman yang mau bikin usaha ya, ini harus usaha apa, seperti apa nih yang kira-kira bisa menarik minat pelanggan gitu ya. Jadi apa saja, apapun itu, sekreatif kamu teman Pro2 FM Indi. Dan ada tidak mungkin mimpi kakak Ida ke depannya ya, selain usaha laundry ini, ada tidak mungkin yang kakak Ida harapkan, oh kayaknya saya mau bangun ini deh nanti, tapi belum kesampaian, apa nih kakak Ida?
0: Saya hanya mimpinya gini, memperbaiki dan menambah kualitas pelayanan. Jadi apa namanya, kalau dulu sifatnya terutama laundry ini, dia bisa setengah hari, bisa 2 jam begitu. Jadi prosesnya itu lebih cepat gitu. Jangan sampai kita bilang express tapi tidak express gitu.
1: Betul. Express tapi tidak express. Kendaraan datang mah belum jadi cuciannya.
0: Oke.
1: Nah mungkin terakhir nih kakak Ida ya, sebagai penutup obrolan kita. Apa nih mungkin yang bisa kakak Ida harapkan dari usaha Nona Laundry ke depannya, dan juga mungkin pesan-pesan buat anak muda ya yang ingin mulai usaha tapi pasti takut gagal nih kakak Ida, silakan.
0: Kalau harapannya ya terus berkembang sih Nona Laundry-nya, terus pelanggannya makin banyak.
1: Amin.
0: Kalau untuk anak muda sebenarnya jangan takut untuk gagal. Karena setiap usaha itu harus gagal dulu.
1: Betul.
0: Karena kalau berhasil duluan, gagalnya akan terus. Tapi kalau gagal dulu, itu ada pembelajaran di situ, ada perbaikan di situ, ada nilai di situ. Begitu kira-kira.
1: Betul ya. Kalau misalnya orang dari awal tuh saya harus sukses ya, tidak mungkin begitu cara kerjanya.
0: Iya, benar.
1: Ya, jadi betul proses ya. Orang-orang yang menghargai proses tuh sangat luar biasa, karena dia pasti akan puas sekali dengan hasil akhir yang ia akan dapatkan nanti, teman Pro2 ya. Dan terima kasih banyak buat kakak Ida untuk obrolan singkat kita di siang hari ini. Kita doakan pokoknya kedepannya sukses buat Nona Laundry. Makasih. makin banyak pelanggannya ya, amin, yang antar pakaiannya ke Donna Laundry di Jalan Nangka, teman Pro 2 FM. Terima kasih banyak buat Kak Ida, semoga bisa memberikan motivasi dan juga menginspirasi buat teman-teman di luar sana. Dan itu dia obrolan fun kita bersama Kak Ida di obrolan siang di siang hari ini, teman Pro 2 FM. Ya, fun terus, dan jangan-jangan masih terus temani kamu di siang hari ini on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay tune.

Oke, teman Pro 2 FMND, Evan terus di siang hari ini teman Pro 2 FMND. Sekarang saya lagi akan ada musik asli kreatif dan juga informasi dunia olahraga untuk kamu-kamu di siang hari ini. Stay tune.

teman-teman, sebenarnya apa sih yang menyebabkan angin kencang? Ada yang tiup atau sengaja dikipas-kipas sama dewa anginnya? Nah, biar tidak ngaco, sini kamu dengar baik-baik ya. Angin kencang terjadi akibat perbedaan tekanan atmosfer di berbagai daerah. Proses terciptanya angin kencang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata. Daerah yang lebih cepat panas akan menyebabkan udara di atasnya naik menciptakan daerah bertekanan rendah. Daerah yang lebih dingin akan memiliki tekanan yang lebih tinggi karena udara dingin yang lebih padat. Kedua, udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah menciptakan angin. Semakin besar perbedaan tekanan, semakin kuat angin yang terbentuk. Ketiga, efek Coriolis yang disebabkan oleh rotasi bumi membelokkan aliran udara. Di belahan bumi utara, angin cenderung dibelokkan ke kanan, sementara belahan bumi selatan cenderung berbelok ke kiri. Keempat, gabungan perbedaan tekanan dan efek Coriolis menghasilkan sistem angin yang terus bergerak. Di daerah tropis, angin easterly trade winds bertiup dari timur ke barat, sedangkan di daerah menengah dan tinggi terbentuk pola angin yang lebih kompleks. Yang kelima, keberadaan pegunungan, samudra dan daratan juga mempengaruhi pola angin lokal. Siklus angin besar seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi distribusi panas dan tekanan, memodifikasi pola angin secara global. Nah, angin kencang terutama terjadi ketika perbedaan tekanan yang signifikan dan kondisi atmosfer lainnya menciptakan aliran udara yang kuat.

Teman Pro 2 FM ND ya. Di siang hari ini saatnya John temani kamu di informasi seputar dunia olahraga. Dan di siang hari ini teman Pro 2 ada kabar dari mantan back Liverpool Andrew Robertson yang berbicara tentang kematian mantan rekan setimnya Diogo Jota dalam kecelakaan mobil di Zamora, Spanyol pada Juli tahun lalu bersama saudaranya Andre Silva. Kejadian itu menyebabkan dampak yang mendalam terhadap skuad Liverpool. Dikutip dari rri.co.id, Jota tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh keluarga besar Liverpool. Di sisi lain, Robertson berharap para pemain baru bisa berkembang dan menunjukkan kualitas terbaik mereka musim ini. Ia menganggap musim ini sebagai musim pertama bagi para rekrutan baru Liverpool. Duka mendalam atas kepergian Jota menjadi pelajaran berharga bagi seluruh skuadnya. Kisah Jota akan selalu menjadi bagian dari sejarah Liverpool.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, kita masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga. Kali ini teman Pro 2, Kevin Dix menegaskan perubahan komposisi pemain tidak akan mengubah gaya bermain timnas Indonesia di FIFA ASEAN 2026. Menurut Kevin, pergantian pemain tidak berpengaruh terhadap tujuan, prinsip maupun cara timnas Indonesia memandang permainan sepak bola. Kevin menilai timnas Indonesia punya banyak pemain yang bisa mengisi kebutuhan tim di tengah perubahan komposisi skuadnya. Ia menyebut banyaknya talenta menjadi salah satu modal penting bagi perkembangan timnas Indonesia. Menurut Kevin, perubahan pemain justru menjadi bagian dari proses perkembangan timnas Indonesia, dan Indonesia sendiri berada di grup A divisi 1 bersama Malaysia, Singapura dan Bangladesh. Seluruh laga grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Adapun grup B berisikan Thailand, Vietnam, Filipina dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijala Karupat, Bandung, Indonesia. Dan juga ini akan berlangsung di 1 Oktober 2026, teman-teman berdua.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Oke, teman Pro 2 FM masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga ya. Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkap alasan memanggil Luke Vickery untuk FIFA Asian Cup 2026. Herdman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang itu mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Herdman menjelaskan Luke telah menjalani beberapa kali sisi latihan bersama timnas Indonesia sebelumnya. Namun karena status kewarganegaraannya belum rampung, maka ia belum dapat memperkuat skuad Garuda. Pengalaman itu membuat Herdman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang ya. Herdman juga melihat Luke punya peluang untuk mengisi posisi dalam 11 pemain utama timnas Indonesia di laga perdana FIFA ASEAN. Namun persaingan internal tetap harus dijalani seluruh pemain untuk mendapatkan kesempatan tampil teman Pro 2.

0: Ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

Teman Pro FM ini masih dari informasi dunia olahraga. Petarung MMA India Suchika Tarial meraih medali perunggu pada Asian Games 2026 setelah melaju hingga babak semifinal nih teman Pro 2. Langkah Suchika terhenti setelah kalah dari atlet Singapura Hui Hun Tu dalam laga sengit yang berlanjut ke babak tambahan 1 menit. Pertandingan semifinal berlangsung ketat sebelum keputusan awal juri memberikan kemenangan kepada Hui Hun Tu dengan skor 2-0. Tim India mengajukan protes dengan membayar $1,000 Amerika Serikat sesuai ketentuan resmi Asian Mixed Martial Arts Association. Presiden Federasi Olahraga MMA India yakni Nikhil Kunde menjelaskan hasil pertandingan akhirnya dinyatakan imbang setelah proses peninjauan oleh arbitrase. Aturan AMMA menetapkan pemenang pertandingan imbang berdasarkan bobot atlet saat penimbangan pagi sebelum pertandingan berlangsung pada hari tersebut. Ia mengatakan atlet Singapura memiliki bobot sekitar 700 gram lebih ringan dibandingkan Suchika ketika penimbangan pagi berlangsung itu. Suchika sempat menangis setelah keputusan akhir diumumkan. Meski pencapaian medali perunggu tetap menjadi catatan, keputusan itu membuat Suchika gagal maju ke final, tetapi tetap membawa pulang medali perunggu pada Asian Games ini, teman Pro 2.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, informasi terakhir di dunia olahraga untuk siang hari ini, teman Pro 2. Ada dari Andoni yang membeberkan rencana skuad Liverpool selama jeda internasionalnya. Pemain yang tidak dipanggil timnas tetap menjalani latihan, teman Pro 2. Pada era pelatih Arne Slot, Liverpool banyak dikritik karena banyak melakukan perjalanan selama jeda, maka Irola justru sebaliknya, teman Pro 2. BBC melaporkan, selama 3 pekan Andoni memastikan timnya tidak akan melakukan perjalanan internasional. Skuad The Reds hanya akan terdiri dari beberapa pemain senior saja. Di antaranya yaitu Endo, Joe Gomez, dan James McConnell yang tidak bertugas di timnas, teman Pro 2. Sebagai gantinya, pemain U18 dan U21 akan ikut dipanggil berlatih. Para pemain tetap berlatih agar kondisi terjaga. Mereka tidak membutuhkan waktu lama bersiap menghadapi Manchester City saat kembali nantinya.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

Alright, teman Pro 2 FM masuk di dunia entertainment ya, di showbiz celebrity area, teman Pro 2 untuk kamu-kamu di siang hari ini. Kita langsung first info kali ini datangnya dari Taylor Swift. Taylor Swift mengejutkan para penggemar dengan mengumumkan comeback melalui single terbarunya berjudul Patient Zero. Peluncuran lagu itu dijadwalkan pada 25 September mendatang, teman Pro 2, dan single itu akan tersedia dalam CD yang bisa dipesan mulai sekarang melalui situs miliknya ya. Berdasarkan unggahan itu, pelantun Love Story itu mengaku sudah tidak sabar menunggu untuk announcing mengenai perilisan single terbarunya ini. Menariknya teman Pro 2, CD itu tersedia dalam 3 versi dengan foto cover dan warna disc yang berbeda. Selain itu, album berbentuk jewel case ini memiliki 2 versi foto cover yang bisa menjadi koleksi bagi para penggemarnya. Perbedaan dalam masing-masing CD itu juga terdapat pada versi lagu Patient Zero dari yang versi asli, piano sama akustik teman Pro 2. Nah dengan begitu, penggemar bisa milih sesuai dengan selera mereka.

0: Teman-teman, banyak cara untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, bagaimana sih yang sederhana dan konkret? Ada beberapa cara sederhana dan ini beberapa di antaranya. Pertama, memastikan akses mudah dan terjangkau ke pendidikan dan berkualitas untuk semua membantu meningkatkan keterampilan dan peluang pekerjaan. Kedua, menyediakan program pelatihan keterampilan untuk membantu individu mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Ketiga, mendukung sistem kredit mikro untuk memberikan akses ke modal bagi wirausaha kecil. Keempat, membangun sistem perlindungan sosial yang efektif untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi sosial yang tidak terduga. Kelima, mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Keenam, membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Ketujuh, membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk memahami kebutuhan spesifik karena dengan merancang program pengentasan kemiskinan yang sesuai. Kedelapan, meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Kesembilan, mendukung pertanian berkelanjutan dengan memberikan pelatihan dan akses ke teknologi modern, membantu masyarakat agraris meningkatkan hasil dan pendapatan. Yang ke-10, fokus pada mencegah penyakit melalui penyuluh kesehatan, vaksinasi, dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dasar.
1: Teman terbaik.

Alright, teman Pro 2 FMND ya, masih dengan informasi menarik dari dunia entertainment. Nah, teman Pro 2, setelah sukses pada 2012, kisah film 5 cm ini kembali menghibur masyarakat Indonesia. Beda dari sebelumnya nih, film 5 cm Revolusi Hati ya rencanakan tayang pada 2026 itu membawa cerita yang terjadi jauh sebelum kisah persahabatan Zafran, Genta, Riani, Ariel, dan Ian, teman Pro 2. Produser Sudirman Suraya menjelaskan film terbaru ini bukanlah kelanjutan dari film sebelumnya, melainkan prequel yang mengajak penonton melihat masa remaja Zafran sebelum bertemu dengan keempat sahabat yang menjadi bagian penting dalam hidupnya. Sunil mengatakan alur cerita dalam film itu juga masih mengikuti dunia yang dibangun dalam buku 5 cm. Karena itu film ini akan membawakan penonton mundur ke masa ketika Zafran ini masih menjalani kehidupan bersama teman-temannya di bangku SMP, cuy.

Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di NRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

Iya, teman Pro 2 FM, ini kita masih di showbiz celebrity area, teman Pro 2. Nah, Hwang Min Hyun dikabarkan akan berperan sebagai Tae Sub, karakter utama dalam drama terbaru TVN, yakni Tae Sub's Romance ya. Kabar itu mencuat setelah Lee Jong Suk memutuskan mundur dari proyek itu pada 3 September lalu. Nah, di 15 September, Playlist Entertainment membenarkan kalau Hwang Min Hyun mendapatkan tawaran untuk membintangi Asiop's Romance ini, teman Pro 2 ya. Namun kemudian sumber dalam tim produksi drama itu mengonfirmasi kepada media lokal bahwa Hwang Min Hyun menerima tawaran itu untuk membintangi drama tersebut. Seperti diketahui bahwa karakter Tae Sub awalnya diberikan kepada Lee Jong Suk, namun di tanggal 3 September 2006, Ace Factory mengumumkan sang aktor memutuskan mundur dari proyek tersebut ya. Setelah Lee Jong Suk memutuskan mundur, Cho Yoon Ji selaku aktris utama drama itu pun ikut memutuskan mundur dengan alasan yang sama, perubahan jadwal produksi dan syuting yang berpengaruh pada proyek kerja sang aktris, teman Pro 2.

0: Teman Produa, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Produa pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Produa lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan.
1: Terbaik.

baik, teman Pro 2 FM Indi ya. Akbar, Kalai, dan Mingse tidak menyangka proyek musik yang awalnya dibuat dengan santai justru membawa mereka masuk dalam daftar nominasi AMI Awards 2026, teman Pro 2. Keduanya dinominasikan lewat lagu Astaga Bercana dalam kategori artis solo ataupun grup kolaborasi dangdut elektro terbaik. Dalam kategori tersebut, Akbar Kalai dan Mingse bersaing dengan duo anggrek lewat Goyang Nusantara, Vita Karina dengan Baginya Aku Sama Kamu, rombongan Bodong Koplo melalui Kasih Tau Mama, serta trio Maca dengan Minggir-Minggir Kasih Pambos. Bagi Akbar dan Mingse, nominasi itu menjadi pencapaian yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Saat ditemui di kawasan Senayan Jakarta Pusat, pada Senin kemarin, Mingse mengaku masih sulit percaya dengan pencapaian itu. Ia mengatakan jika dibandingkan dengan kondisi dirinya beberapa tahun sebelumnya, pencapaian itu pun terasa berada jauh di luar ekspektasi, teman-teman.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

ketemu Pro FM sudah jauh teman kamu semua di Santai Siang kali ini edisi Rabu 23 September 2026. Karena after me akan ada RJ Dodi dan juga Salsa yang temani suaranya kamu ya di sore ceria hingga jam 7 malam nanti. Terima kasih banyak buat semuanya, jawab pamit, have a nice day, dan see you again, bye-bye.

Informasi pertama di edisi Sore Ceria hari ini, Teman Pro 2 DPRD NTT diminta kawal realisasi pengadaan fasilitas laboratorium. Dilansir langsung dari KBRN, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 1 ND, Anastasia Marangga Arua, meminta anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengawal realisasi pengadaan peralatan laboratorium bagi sekolahnya. Permintaan itu Teman Pro 2 disampaikan saat kunjungan kerja anggota DPRD NTT ke SMA Negeri 1 ND untuk menyerap aspirasi sekolah dan peserta didik pada Selasa 22 September 2026. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2 Pertamina Patraniaga bantu sarana belajar MIN 1 Manggarai. Dilansir langsung dari KBRN, PT Pertamina Patraniaga menyalurkan bantuan sarana penunjang pembelajaran kepada Madrasah Ibtidaiyah Negeri MIN 1 Manggarai Rabu 23 September 2026. Bantuan diberikan saat madrasah masih menjalankan kegiatan belajar mengajar di lokasi darurat menggunakan tenda pengungsian sebagai ruang kelas sementara pasca gempa Flores. Informasi terakhir di Info Pro 2 hari ini, Teman Pro 2 Sore Ceria deh maksudnya, salurkan bantuan relawan KS siap jangka wilayah pelosok. Dilansir langsung dari KBRN, Teman Pro 2, sebanyak 12 kali pengantaran bantuan telah dilakukan relawan posko tanggap darurat Keuskupan Agung ND untuk menjangkau umat terdampak gempa Flores di berbagai wilayah. Selain mengantar bantuan, relawan juga terlibat dalam pengepakan, penurunan barang, hingga memastikan logistik di gudang siap didistribusikan hingga di wilayah pelosok. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

ceria. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Sore Ceria. Pro FM ND, teman terbaik kamu.

Halo teman Pradua, selamat sore. Balik lagi di edisi Sore Ceria bareng Salsa teman Pradua di edisi Rabu 23 September 2026. Wow, September kamu tinggal beberapa hari lagi ya. Dan kita akan memasuki the October, November, and December teman Pradua. Spesial sekali hari ini karena Sore Ceria hari Rabu itu ada English Corner teman Pradua. Bakal seru-seruan bareng nanti di YouTube RRIND. Tapi sebelum itu Salsa bakal kasih kamu informasi about Flores Session, seputar Flores teman Pradua. Dan juga nanti bakal ada informasi viral after English Corner, and then the last titik kumpul Pradua. Dan buat teman Pradua semuanya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan, jangan sampai keskip. Pokoknya pantau kita terus melalui channel 92,2 dan aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu, teman Pradua. Sebenarnya I'm not okay today karena apa ya, tiba-tiba tuh kayak getting is coming, guardnya tuh tiba-tiba datang teman Pradua. Tapi jangan worry, kita akan selalu ceria, semangat menemani kamu di Sore Ceria hari ini. So buat teman Praduanya, nanti kita bakal balik lagi dengan informasi seputar Flores dari ujung barat hingga ujung timur dan di tengah Flores sendiri tentunya. Stay tune terus di 92,2 Pradua FM ND, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Yeay teman-teman Pro 2, balik lagi di Floration sore hari ini. Dan Salsa sudah bareng partner seru di sore hari ini. Ada Kak Dodi.
1: Hey hey hey teman Pro 2 yang pastinya Dodi menemani Salsa ya dari jam 3 ini ya. Hingga di jam 7 malam nanti.
0: Iya betul sekali.
1: Kita di Floration ya. Informasi-informasi seputar Flores yang akan kita spill untuk kalian semua di sore hari ini hingga di jam 4 teman Pro 2. Tapi kita ingatkan di jam 4 nanti akan ada English Corner.
0: Dan teman Pro 2, kita ke informasi Flores Session berikut ini. Ada HUT lalu lintas ke-71 Satlantas ND tingkatkan pelayanan teman Pro 2. Informasi ini kami kutip dari laman resmi di www.rri.co.id dan dilansir langsung dari KBRN. Satlantas Polres ND menggelar syukuran HUT lalu lintas Bayangkara ke-71 di halaman kantor satuan tersebut Selasa 22 September 2026 siang dan di ND teman Pro 2. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi pelayanan sekaligus memperkuat hubungan kepolisian dengan instansi terkait dan masyarakat Kabupaten ND sekitar. Syukuran berlangsung mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah dan dihadiri Kapolres ND AKBP Yudi Franata bersama Wakapolres serta PJU Polres ND teman Pro 2. Sejumlah mitra turut hadir antara lain Dinas PU Kabupaten ND, Jasara Harja, Denpom 9 ND, RSUD, serta pengemudi ojek daring teman Pro 2. Rangkaian kegiatan diawali doa bersama, kemudian dilanjutkan pemotongan tumpeng oleh Kapolres ND sebagai bagian utama acara syukuran resmi. Tumpeng tersebut diserahkan kepada personel Satlantas paling senior dan paling junior sebagai simbol kebersamaan serta solidaritas internal Polres ND. Bukan cuma itu teman Pro 2, dalam sambutannya Kapolres ND membacakan amanat tertulis Kakor Lantas Polri yang menyoroti perjalanan pengabdian polisi lalu lintas selama 71 tahun. Amanat tersebut menempatkan sejarah sebagai pijakan bagi Polantas untuk beradaptasi dengan bertransformasi mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dan kehadiran mitra lintas instansi menunjukkan kegiatan syukuran tidak hanya menjadi agenda internal, tetapi juga ruang memperkuat koordinasi bersama. Koordinasi tersebut penting karena pengelolaan lalu lintas melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, layanan kesehatan, jasa transportasi, dan masyarakat setempat teman Pro 2. Dan syukuran HUT lalu lintas Bayangkari ke-71 ditutup dengan suasana sederhana dengan pesan agar semangat pelayanan terus dipelihara bersama. Momentum peringatan tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan berlalu lintas membutuhkan kerja bersama, bukan hanya tugas aparat kepolisian semua. Dan itu tadi informasi dari Satlantas ND ya teman Pro 2. Kita ucapkan selamat merayakan hari ulang tahun lalu lintas ke-71. Dan kita ke lagu dulu sebelum nanti ke informasi Floration selanjutnya.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Back again teman produem.
1: Oke, teman produ, kita ke informasi fluoresesen selanjutnya. Nah, ini sempat heboh ya teman produ beberapa hari sebelumnya. Kita dihebohkan dengan karhutla yang melanda kaki gunung IAND. Polres IAND dan Gamkar tembus medan terjal teman produ. Dikutip dari rri.co.id atau KBRNND, kebakaran hutan dan lahan melanda kaki gunung IA, Kelurahan Tanjung, Kecamatan IAND Selatan pada Selasa 22 September 2026 malam sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Api yang muncul sejak pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah segera memicu pengerahan ya dari aparat kepolisian, petugas pemadam dan unsur pemerintah setempat. Kabak OPS ya teman Pro 2, Polres IAND memimpin personel bersama Camat IAND Selatan dan jajaran terkait menuju lokasi kebakaran untuk melakukan penanganan. Petugas Babin Kamtibmas, Babinsa serta warga setempat turut membantu melokalisir api agar tidak mendekati permukiman warga di lokasi, di sekitar lokasi. Pemadaman diperkuat armada damkar Kabupaten IAND dan tangki air Polres IAND untuk memasok ke air ke titik terjangkau petugas. Medan terjal membuat titik api utama di perbukitan sekitar 2 km di atas permukiman sulit dijangkau petugas lapangan. Hingga tengah malam, petugas masih berupaya mengendalikan api dari area yang belum dapat dijangkau kendaraan pemadaman di lapangan. Kondisi medan tersebut menjadi kendala utama karena akses menuju titik api itu berada di kawasan perbukitan yang terjal, teman Pro 2.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke

0: Kamu surat apa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu...

Oke, teman-teman Produa, balik lagi di Produa FMND. Kita masih di Flores Session. Dan informasi berikut ini datang dari Komisi Lingda DPRD NTT pantau dampak gempa terhadap fasilitas pendidikan. Dilansir langsung dari KPRN, teman-teman Produa, anggota Komisi Lingda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yunus Takandewa, melakukan kunjungan ke Kabupaten ND sebagai bagian dari pemantauan respon penanganan bencana gempa Flores Selasa 22 September 2026. Kunjungan tersebut juga untuk melihat secara langsung kondisi pengungsi serta dampak gempa terhadap fasilitas pendidikan di wilayah terdampak, teman-teman Produa. Yunus Takandewa mengatakan pemantauan gempa Flores telah dilakukan dalam beberapa tahap dengan mengunjungi sejumlah wilayah mulai dari Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, Flores Timur, hingga Lembata, teman Bradua. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, ia melihat langsung kondisi masyarakat terdampak, termasuk kerusakan fasilitas pendidikan yang berdasarkan data sementara mencapai 712 fasilitas, teman Bradua. Ia menjelaskan kunjungan ke ND merupakan bagian dari perjalanan kelima dalam rangka pemantauan dampak gempa Flores. Setelah menyelesaikan agenda di ND selama satu hari, tim dijadwalkan melanjutkan pemantauan ke Kabupaten Nagakeo dan Ngada, teman Pradua. Selain memantau SMA Negeri 1 ND, Yunus juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah sekolah yang masih melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di luar gedung karena terdampak gempa. Beberapa sekolah yang akan dikunjungi diantaranya satu sekolah dasar Katolik dan sekolah lainnya yang masih menjalankan pembelajaran di luar bangunan utama, teman Pradua. Kita doakan ya, semoga dengan kunjungan ini juga fasilitas-fasilitas pendidikan bisa diperbaiki dan para siswa-siswi yang ada di daratan Flores bisa kembali belajar di dalam kelas dengan aman dan nyaman, teman Pradua. Terima kasih untuk anggota Komisi 5 DPRD NTT. Dan itu tadi informasi kita di edisi Flores Session sore hari ini, teman Pradua. Nanti tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita bakal live langsung dari YouTube RRND. Bakal ada English Corner bersama Salsa dan juga Kak Dodi dan narasumber kita di sore hari ini. Stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Broadway Wing Minute, teman terbaik kamu. Wow, tibalah saatnya ya. Iya. Oke, okay. Teman Broadway, hello English Corner listeners. Welcome back to your favorite page. Our learning English is always fun, practical, and of course never boring. I am Dodi.
1: And I'm Salsa Bill, teman Broadway. And this is English Corner.
0: Wow.
1: Setelah kemarin breaknya lumayan lama ya, karena Flores sendiri di
0: Landa gempa Flores ya, dari tanggal 15 Agustus. Jadi kita baru kali ini kembali menghadirkan narasumber untuk kita belajar bersama nih.
1: Iya.
0: Wow, ini benefitnya luar biasa ya untuk kita. Bagaimana bisa berbahasa Inggris yang baik dan benar.
1: Yep. And teman Radua, today we're going to talk about something that many young people dream about. Scholarship and studying abroad, meeting a new people, experience a different culture, and getting access to a better educational opportunity. Yeah, sounds like interesting ya teman Radua.
0: Okay, absolutely. But here's the thing. When it comes to scholarship, English is often more than just a school subject, yeah?
1: Yep. And then you may need English to write your application, prepare your personal statement, take an English test, attend an interview, teman Pradua, and even communicate with people from different countries. And so today's topic is speak, apply, as if English for your scholarship journey, teman Pradua.
0: And today we have a special guest who will share some insight and experience about English and scholarship preparation. Hi. Welcome to English Corner.
1: Hello. Hello, Kak Petra. Good afternoon.
0: Hello.
2: Hello.
1: We're having trouble, teman Pradua. Kayaknya ini sinyal ya.
0: Kita
1: sore hari ini langsung terhubung melalui via Zoom bersama dengan our guest, teman Pradua, di sore hari ini.
0: Kita kenalan dulu ya. Ini salah satu narasumber kita di English Corner kali ini. Ada Petrasia Depegani. Beliau merupakan translator atau penerjemah ya, at Tananua Flores Foundation and Australia Awards Scholarship Score Intake 2027.
1: Oke, okay. Kak Petra, halo. Halo. Sepertinya masih mengalami trouble nih dengan Pradua. Kita mencoba untuk reconnect kembali bersama dengan Kak Petra sore hari ini.
0: Tersambung, terhubung ya.
1: Iya.
0: Bersama Petrasia. Halo, kembali kita menyapa.
1: Sepertinya memang jaringan ya.
0: Iya, jaringan keganggu.
1: Tapi di English Corner sore hari ini sangat-sangat menarik karena kita punya 4 segmen. Ada word of the day, and then
0: ada apa lagi ya?
1: English in real life.
0: Dan
1: song of the day, and the last teman Pradua kita punya the youth talk. Dan di sore hari ini kita bakal obrolin yang seru-seru bersama dengan Kak Petra, teman Pradua. Tapi sepertinya kita mencoba untuk terhubung kembali sore hari.
0: Kita boleh kasih semangat dengan satu lagu dulu ya, sambil kita mencoba untuk terhubung kembali dengan narasumber Kakak Petra.

0: Main Bro 2 masih di English Corner. Sore hari ini masih bareng Salsa
1: dan saya Dodi Riti, teman Pro 2. Kita masih ngobrol bareng narasumber kita ya. Ada Petrasia, bagaimana sih cara untuk bisa lolos ya beasiswa? Karena pastinya anak muda saat ini tertarik untuk dapat beasiswa ya, sekolah lagi, apalagi di luar negeri nih teman Pro 2.
0: Iya.
1: Yang pastinya keren.
0: Tapi harus bisa bahasa Inggris dulu kah?
1: Itu wajib.
0: Atau bagaimana ini?
1: Ya, kalau menurut saya sih wajib, tapi belum tahu ya sang narasumber ini apakah apa persyaratan bahasa Inggris itu merupakan kewajiban ya?
0: Iya.
1: Atau bagaimana? Nah, kita mau pengen tahu nih Petra, kapan nih kamu mulai tertarik untuk mendaftar beasiswa?
2: Okay, so kalau ditanya kapan awal untuk tertarik daftar beasiswa, there are a lot of opportunities ya out there. Kadang okay. Tidak ada sama sekali, tidak ada niat untuk mendaftar atau apa, tapi kesempatan itu selalu ada dan itu basically melalui sosial media. But about like continue master or S2 ini, memang dulu ketika kuliah itu sangat dianjurkan oleh dosen dan memang ada keinginan untuk kita melanjutkan studi, apalagi kalau misalnya dibiayai kan, like we don't have to pay for anything. I mean like siapa juga yang tidak ingin melanjutkan sekolah. So I think since I was in undergraduate atau S1 itu saya sudah memang punya ketertarikan untuk kalau ada kesempatan saya bisa belajar lanjut atau melanjutkan S2 dan pastinya melalui scholarship, melalui beasiswa.
0: Oke,
1: yang pastinya tanpa ada perencanaan ya, tiba-tiba saja gitu ya. Dan memang puji Tuhan ada berkat gitu ya untuk mendapatkan beasiswa tersebut.
0: Ini kalau boleh tahu sudah beberapa kali nih Kak Petra akhirnya bisa tembus setelah apply beasiswa. Mungkin ini kah the first time atau
1: ada percobaan-percobaan ya,
0: the third times untuk Kak Petra atau seperti apa?
2: So this is actually my first time ever. The only scholarship that I apply and then I got in. Because I'm still working right at the same time. Dan memang fokusnya itu memang tidak ke scholarship at all, like bekerja dan lain sebagainya. Yeah. But then so when I apply, it's just really just try, because if you never try, you never know. And then if you never know, then like. When I apply, I really don't think that I'm going to be the one or like be accepted, because fun fact, untuk AAS ini ada 8,000 lebih orang yang mendaftar. So yeah. It's really like when you apply, you really don't know that you're going to be like, you know, and it's just ya puji Tuhan, mungkin karena tadi ya English and that I have like my own personal statement. And then of course other yang tadi dibilang sama Salsa yang sudah di cover sama kita di segmen pertama itu juga menjadi faktor penentunya kayak gitu. Jadi okay. Walaupun ada ribuan tapi kita bisa stand out kayak gitu di antara ribuan orang yang mendaftar itu. So that's like puji Tuhan sekali ya kayak gitu. So this is my first time ever.
0: Oke, Kak Petra.
1: Oke, next question Petra, what made you realize that a scholarship could be an important step for your education and future?
2: Of course, I think when it comes to education, education is really important. I came from like a family that have like background. I think we all from this like a little village in Nagikeo, and okay. Access pendidikan di sana itu sangat susah. And I think in my family, I will be like the first ever who want to master degree untuk S2. Yeah. Jadi apa ya, memang dari latar belakang keluarga, sosial, ekonomi kita pasti itu yang memotivasi kita untuk belajar untuk dapat beasiswa lagi, karena kita tahu bahwa untuk lanjut S2 lagi di luar negeri kan sangat tidak murah ya. Yeah. Gitu, kayak it's almost impossible kayak gitu kalau misalnya kita dengan pendanaan sendiri. So that's why itu yang memotivasi saya. Terus yang kedua adalah saya berpikir bahwa ketika kita apply untuk scholarship atau kita keluar di luar, it's not only that we get the knowledge atau degree-nya, gelarnya, tetapi juga pengalaman dan koneksi. So like experience and then connection, as Salsa mentioned earlier about meeting new people and then like, you know, memperluas jaringan. Yeah. And I think this is very, very important for your career. And it really doesn't matter when you like mungkin berkarir di swasta atau NGO. Kalau saya sangat nyaman dengan berkarir di dunia NGO ya. And of course I plan after graduate I will of course go back and return to Indonesia atau ke Flores. Jadi pastinya credential terkait pendidikan, pengalaman dan koneksi itu sangat-sangat dibutuhkan.
0: Oke.
1: Karena memang ada latar belakang keluarga juga tadi ya disampaikan. Yeah. Nah ini mungkin kita juga pengen tahu nih Salsa, apa sih the biggest challenge ya, tantangan terbesar yang mungkin Petra hadapi ketika pertama kali memulai perjalanan beasiswa. Ada perjalanan tuh, dalam perjalanan itu adakah tidak tantangan terbesar yang kamu hadapi?
2: Yeah, so scholarship, my scholarship journey start when I was in high school. Mulai ketika saya SMA itu pertama kali saya ke Amerika dan itu fully funded juga. And then the second scholarship I got is exchange to Australia. It's also fully funded. And this is actually my third scholarship untuk S2. Dan ini mungkin waktunya agak lama ya karena bertahun. Jadi kalau bicara soal challenge, I can say that di setiap fase atau setiap scholarship yang saya dapatkan itu challenge-nya berbeda-beda.
0: Okay.
2: If I can start back then, back in 2019, my biggest challenge was English. Because my English is yes or no English. Dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris. Tetapi ketika satu tahun di Amerika itu benar-benar bisa improve kan. Dan itu membantu extension kedua and also for scholarship. Nah untuk yang sekarang yang terkait dengan untuk S2 itu kan dokumennya lebih banyak diminta. Nah itu tantangan terbesarnya itu sebenarnya menyiapkan dokumen-dokumen itu. Waktu bisa menjadi tantangan juga karena kita kan kayak saya juga kan kayak sambil bekerja gitu. Jadi sebenarnya agak susah juga untuk bisa efektif di scholarship because I need to also focus on my job or like my work as well. Jadi memang harus pintar-pintar untuk time management. Kalau misalnya, tapi kalau misalnya kita kayak freelance atau misalnya kita tidak kayak tidak ada pekerjaan atau kita pekerjaan freelance begitu yang tidak terikat, nah itu bisa mungkin kita bisa punya lebih banyak waktu untuk prepare. Nah, preparation itu jadi tantangan terbesar saya kali ini untuk AAS ini dan juga tes bahasa Inggris IELTS.
0: Skornya berapa nih, boleh dong spill ke teman produser?
1: Spill ya.
2: 7.5 out of 9. Jadi melebihi dari yang diminta karena standar itu minimal 6.5. Dan waktu itu dan memang mahal kan tesnya. Kita di situ kan tidak ada tes itu. Sangat mahal dan satu-satunya kemarin yang harus tes dan sekaligus wawancara itu di Bali. Tapi untungnya dengan beasiswa ini itu di-provide, disediakan sama pihak pemberi beasiswanya. Jadi kita hanya fokus ke belajar. Hanya kemarin itu tadi saya bilang karena dengan pekerjaan dan saya juga tidak bisa meninggalkan pekerjaan dan sangat fokus ke beasiswa ini. Makanya kemarin itu benaran ketika tes bahasa Inggris itu saya tidak ada persiapan, hanya bermodalkan apa yang sudah saya ketahui. Sementara kalau kita tes kan ada format-format tertentu kan. Dan itu butuh pembiasaan, bahkan ada teman-teman yang saya tanya tuh mereka siapkan sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan paling minimal itu 3 bulan untuk persiapan tes IELTS-nya. Dan itu yang kemarin tuh saya rasakan langsung ya tes bahasa Inggris formalnya, but thank goodness saya bisa melewati itu ya. Walaupun yang agak deg-degan juga.
0: Iya, dan itu juga merupakan the biggest challenge ya buat Kak Petra sendiri. Dan ini untuk beasiswa kan ini for the third scholarship ya Kak Petra. Dan ini menurut Kak Petra sendiri, apakah nanti setelah beasiswa S2 maukah lanjut lagi?
1: Iya, lanjut lagi ke S3 gitu.
2: Masih belum kepikiran saat ini karena tadi yang dibilang ya Salsa. Kita tidak tahu begitu apa rencana kesempatan yang ada di depan. Jadi sangat disarankan untuk teman-teman. It's okay, like right now you don't feel like you're ready. Merasa saya belum siap, saya belum. That's okay, karena kadang kita tidak pernah tahu kesempatan itu datang. Tapi kalau kesempatan itu ada di depan mata dan Anda merasa Anda tidak perlu 100% siap. Like because we will never be 100% ready. Just try. Itu yang salah satu dari cara. Makanya saya agak kaget juga keterima, but like that's okay. And then now I have to prepare. Karena if you never try, then you never know. Jadi belum kepikiran, tapi mungkin secara profesional I need to of course setelah kembali itu apa namanya mengaplikasikan apa yang dipelajari.
1: Oke, okay, fokus dulu yang satu ini dulu ya. Bisa saja datang tiba-tiba nanti beasiswanya.
0: Beasiswa S3 ini ini juga fully fully funded atau
2: yang ini juga?
0: Yes, fully funded. Oh, yeah. Wow, oke, okay, berarti ya sampai nanti S2 ya. Happy pasti teman Pro 2 apalagi Gen Z ya kalau misalnya dapat beasiswa, apalagi juga dengan usaha yang sudah dilakukan dengan tadi memang ada beberapa poin-poin yang sempat dimention sama Kak Petra, mungkin ada beberapa tantangan juga ya, tetapi bisa Kak Petra handle dan bisa sampai di tahap ini teman Pro 2. And Kak Petra nih, do you think the students need to speak perfect English before applying for a scholarship? Why or why not?
2: Okay, this is a very interesting question because we often afraid. So before we start, we already think that, oh, we cannot do that. Like, it's not for me. I cannot speak English.
0: Yeah.
2: And that's like the biggest problem. Why? Because as you mentioned, if you never try, then you never know. And to answer your question, no, you don't have to, like, to speak English perfectly. Me myself, like even until now, I'm still like learning English. I'm still afraid if like someone like asks me about like the English or like the IELTS test, for example. And it's normal because why is it normal? Because it's not our native language. It's not bukan bahasa asli kita. Kita bukan kultur asli.
0: Okay.
2: So that's okay. Bayangkan kayak ada orang bule datang kayak gitu ke kita dan mereka ngomong bahasa Indonesia. It sounds weird to us, kayak kedengaran aneh. Yeah. Tapi mereka coba, they try. Tapi kan kita, nah itu ketika kita ngomong bahasa Inggris itu juga mungkin kedengarannya seperti itu pertama, like at first. Tapi kalau sudah terbiasa dengan itu, kayak practice makes perfect. If you never start, if you never practice, then you will never reach like that level of English gitu. Jadi saran saya, Anda tidak harus sempurna berbicara bahasa Inggris. Coba saja terus berbicara, terus berlaku, walaupun salah orang ketawa ya. And so what? Terus apa? Kalau Anda ketawa, saya salah terus apa? Gitu. Just try, and it's just, you know, that's the best way to learn and to improve your English.
1: Okay. Nah ini mungkin Salsa kita juga tanyakan, ini mungkin soal pengalaman ya. Apa saja masalah yang paling sering dihadapi siswa atau mahasiswa ketika harus berbicara dalam bahasa Inggris ya, berbicara bahasa Inggris ketika wawancara beasiswa, itu masalah yang sering dihadapi itu seperti apa nih?
2: Ada banyak ya pastinya permasalahan, dan ini bisa dari personalnya, dari internal ataupun masalah-masalah eksternal. Kalau karena di beasiswa itu kan kayak bahasa Inggris bukan penentu ya, bukan kayak satu-satunya syarat. Tapi bahasa Inggris itu bisa mempermudah jalan menuju ke sana karena semuanya itu dilakukan dalam bahasa Inggris. Dan kalau misalnya kita tidak menjelaskan dengan baik dalam bahasa Inggris, nah kalau wawancara mungkin tidak bisa memahami. Nah jadi kalau misalnya dia sudah tidak bisa memahami kita, kan dia tidak bisa memberikan kita nilai yang bagus juga kan. Nah dan yang menarik, yang permasalahan yang sering dihadapi menurut saya setelah sampai diskusi dengan teman-teman itu adalah confidence, percaya diri. Kenapa? Karena kita sudah dari awal kita merasa bahwa bahasa Inggris tidak terlalu bagus, saya takut grammarnya salah, bagaimana interview kita ada orang native-nya, jadi orang Australianya yang interview dan orang Indonesia. Jadi bukan hanya orang Indonesia, jadi penutur asli kan kalau kita apa namanya kita lupa kosakata, kita blank, kan mereka tidak paham begitu. Jadi memang mereka kadang sudah takut duluan. Jadi confidence itu menjadi penentu, dan banyak orang yang gagal karena tidak maksimal. Jadi maksimal atau tidaknya kita itu tergantung kita percaya diri atau tidak di dalam menyampaikan itu. Dan saya rasa persiapan itu sangat-sangat penting. Saya mungkin kita ada orang yang terbantu karena saya sudah terbiasa berbicara bahasa Inggris, dan dalam pekerjaan saya sehari-hari di Tanah juga saya sering berhadapan dengan mungkin dokumen bahasa Inggris, terus misalnya ada tamu datang bisa berbicara, nah itu membantu. Tapi kalau misalnya orang yang saya bisa bahasa Inggris tetapi tidak pernah praktek kemudian diwawancara, itu biasanya agak kaget juga karena situasi dan ininya akan berbeda. Dan itu yang banyak sekali yang dihadapi oleh teman-teman, dan tidak sedikit orang-orang yang begitu tidak bisa lolos untuk tahap berikutnya. So they have to like stop right there. Okay, your essay is good, but you cannot explain to us why, then sorry. Jadi memang we have to be careful with that.
0: Okay. So learn English memang dari practice English sendiri ini sangat penting ya teman-teman Produa. Kalau misalnya kita learn English tapi kita cuma mungkin watching the movie, listening the music, kayak itu kan cuma selesai and then habis begitu. Tetapi kalau misalnya kita practice every day, mungkin kita ketemu orang nih, atau besok semisal kita ketemu Kak Petra, kita sedikit-sedikit bahasa Inggrisnya. Nah itu mungkin bisa mengasah kemampuan kita begitu teman Produa. Dan juga di poin penting yang Kak Petra sampaikan tadi, ya buat apa kalau misalnya kita write the full essay semisal kayak berapa halaman begitu, tetapi kita tidak bisa explain apa yang akan kita tulis begitu atau apa dari tujuan kita seperti itu.
1: Dan tadi juga disampaikan yang poin penting itu self confidence ya. Terkait kepercayaan diri. Nah kita mau pengen tahu nih Petra, bagaimana cara membangun rasa percaya diri ketika berbicara bahasa Inggris, terutama bagi mereka yang takut melakukan kesalahan gitu. Membangun kepercayaan diri, self confidence. Silakan.
2: So that's very interesting question because at first I also not confidence. Saya pernah ketika awal-awal saya di Amerika itu bahkan untuk meminta orang tua asuh bertanya apakah ada makanan, kita sudah bisa makan, itu saja sudah takut. Karena kita tidak terbiasa. Saya, aduh ini bagaimana, saya harus tulis, saya harus pakai Google Translate. Nah kemudian tapi yang membuat confidence itu, yang pertama itu kita harus ini dalam konteks beasiswa ya, saya sempit di lingkup beasiswa. Kita harus percaya diri dengan apa yang kita tulis. Selama apa yang teman-teman tulis adalah real dan bukan AI, you have to be confident. Like you have the reason to be confident.

0: mewah tempat kerja kita, tapi apa yang kita lakukan? Karena orang akan bertanya, interviewer akan bertanya, apa yang Anda lakukan di tempat kerja Anda? That's it. Jadi mereka tidak akan tanya kayak, oh ini macam di apa di kementerian, di apa dan lain-lain. Itu ada pengaruh lain.
1: Jobdesknya nah, apa, gitu ya?
0: Jobdesknya apa? Tapi kita cerita saja. Oh, kami di sana di Tanah itu seperti ini dan bekerja dengan masyarakat. Saya selalu bilang bekerja dengan petani, bekerja di masyarakat. Saya sebut nama desa, mereka bilang itu apa? Sudah mereka tidak tahu. Saya percaya diri. Kenapa? Karena hanya di ruangan itu hanya saya yang punya pengalaman seperti itu. So it really doesn't matter. Kalau misalnya orang lain, oh, kami bekerja di misalnya like I work in Jakarta, gitu. Fancy building and everything. Yeah, so what? Saya juga mengerjakan, sama juga melakukan sesuatu. So it's about the mindset.
1: Yeah.
0: It's about the mindset first. Karena kalau misalnya kita tidak punya mindset kayak confidence itu atau kayak percaya dan apa yang kita lakukan itu sulit sekali. Kita pasti akan merasa kecil.
1: Yeah.
0: Karena orang-orang di sini itu sangat-sangat luar biasa di like wow, like really really. Jadi itu mindset first, and then harus ada apa namanya kayak willingness gitu, ada openness untuk kita belajar dari orang. Kita mengakui bahwa kita bukan yang paling hebat, kita bukan yang paling pintar. Tapi kayak kerendahan hati untuk membelajar dari orang lain itu yang bisa meningkatkan kayak kepercayaan diri kita. Jadi kita tidak merasa bahwa saya tahu semuanya, jadi ketika orang tanya ke saya tidak tahu, terus sudah ini apa mengurangi kepercayaan diri. Tapi learn from each other, and I think you really need to apa ya, harus terbiasa untuk ada di lingkungan itu supaya bisa membangun kepercayaan diri. Jadi memang itu bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam satu malam asal-asal. So yeah, it takes time.
1: So teman Pradua, change your mindset ya. Mungkin yang masih fix mindset nih, jadi kayak pikir, aduh saya takut kayaknya ketemu Kak Petra, karena Kak Petra omongnya bahasa Inggris. Atau kayak, aduh Kak Petra nih kayaknya lebih fasih nih. Jangan teman Pradua, mungkin bisa kamu learning dari Kak Petra ya. Dari kamu bisa tanya ke Kak Petra, mungkin Kak Petra hari ini kosa katanya ini nih, benar atau tidak, pronunciation-nya, apakah grammar-nya benar ataukah masih kurang, begitu.
2: Sebenarnya kita pengen tahu, oh apa yang dia omong tuh artinya apa sih gitu, cara penyebutannya seperti apa sih, kok dia bisa gitu, saya juga harus bisa gitu ya.
1: Iya, dan pengalaman juga merupakan hal yang penting teman Pradua. Jadi kamu bisa eksplor pengalaman kamu, kamu lakukan apa yang sudah menjadi tugas kamu, dan itu bisa kamu ceritakan atau kamu sampaikan ketika nanti mungkin ada di tahap wawancara atau tes ya, untuk masuk di sebuah atau pemilihan beasiswa teman Pradua. NK Petra, untuk segmen kedua kita sudah selesai dan kita akan lanjut ke next segmen, yaitu Song of the Day. Kita punya satu lagu yang hari ini mungkin Kak Petra bakal kita ambil liriknya, terus kita mau tanya nih POV dari Kak Petra seperti apa. Dan juga buat teman Pradua di sore hari ini mau bergabung di live kita, tinggal join di YouTube RRI ND, kita lagi live di situ teman Pradua, atau ke line WhatsApp kita di 082147650422. Kita bakal break sebentar dengan lagu yang bakal kita bahas di Song of the Day.

0: And our guest, Kak Petra.
1: Halo. Oh masih ya.
0: Masih
1: stay bersama kita berdua. Agak apa lagi nih, Salsa?
0: Nah, ini kita sudah di segmen Song of the Day. Kita tadi baru saja mendengarkan lagu Indecision by Rex Orange County.
1: Ini relate ya sama kita ini.
0: Iya, sangat relate sama Kak Petra sih sebenarnya, teman-teman.
1: Kenapa?
0: Karena dari cerita tadi Kak Petra mention kalau misalnya self confidence and then memang kalau misalnya kita if you not try maksudnya kayak tidak tahu begitu, if you never know begitu, if you never try, if you never know. Jadi kayak kalau kamu tidak mencoba, ya kapan kamu harus tahu begitu, teman Pradua. And then kita mau bahas nih Kak Petra di sore hari ini, ada lirik satu yang benar-benar dari tadi itu menjanggal ya. Kalau Gen Z bilang jujur janggal.
1: Okay.
0: Ada I guess we're stuck in indecision. It feels relatable. We can stuck between wanting something and being afraid to try. And then Kak Petra, kalau misalnya nih kita lagi di posisi yang kita mau mulai, kita mau apply sesuatu, tapi kita being afraid dulu nih. Apa nih yang harus kita lakukan nih Kak Petra untuk biar kayak lancar-lancar saja nih sampai ke tahap diterima beasiswanya?
2: Okay, so good song actually, good song choice. Thank you so much Kak Salsa and Kak Debri for playing the music. So indecision basically, jadi itu ada dua kata ya, dari decision which is keputusan, and then okay, when you add the imbuhan ya, in bahasa Indonesia kita bilang imbuhan, in English they say prefix. So indecision, that would be like bimbang. So you have to make decision, but when you say like, oh, it's kind of like indecisive or like indecision, that means like you cannot, like at this point, you still not be able to make a choice. Jadi masih belum bisa diputuskan. Itu biasanya kayak, mau makan apa? Terserah. Belum tahu.
0: Okay, okay.
2: That's indecisive,
0: yeah,
2: and that's indecision as well. Jadi keraguan atau kebimbangan. Jadi putuskan tidak ya? Atau maksudnya kayak, saya harus memutuskan atau tidak atau bagaimana? Nah itu indecision. Nah in the context where like you're afraid, for example, you want to apply for scholarship or AS and you kind of like, apply tidak ya? Kayak gitu, bahasa Inggris saya belum bagus-bagus amat. Personal statement saya sudah ada sih, hanya bahasa Inggrisnya masih belum. Coba tidak ya? Kayak gitu. Nah, try. If you like ragu, doubt, just try. Like give them a try. Karena you have nothing to lose. Tidak ada yang salah dari mencoba.
0: Okay,
2: setelah saya coba gagal, and then what? Itu bisa menjadi pelajaran bagi saya. And di lirik kita kan bilang kan, like if I never try or should I try? Apakah perlu saya mencoba? Yes, Anda harus perlu mencoba apapun itu, like whatever it is. So yeah, Salsa, I think that's to begin with untuk memulainya.
0: Okay, teman brother, so don't let fear make the decision for you. Jadi kalau misalnya mau coba apply di sebuah scholarship, ya coba saja teman brother. Jangan maju, mundur, dan tidak jadi cobanya. And then there's another short line from the song, Kak Petra. If I live, would you collapse or keep on living? When we connect the idea to a scholarship journey, it can remind us that sometimes achieving our dreams means stopping outside our comfort zone. Memang agak susah kalau bilang comfort zone itu sendiri ya. Apalagi kalau misalnya kita mau keluar, tetapi kita masih stuck di situ saja begitu. Ini what's opinion about this line from the song, Kak Petra?
2: Yeah. Okay, so basically the song itself maybe we can relate with our like life, tetapi di situ kan dia mengangkat temanya itu soal kayak breaking up gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kalau misalnya saya meninggalkan Anda, apakah Anda bisa survive atau Anda akan hancur kayak gitu?
0: No.
2: So that's basically it.
0: Yeah.
2: And then if but it's like so much related to like when we apply for scholarship. Kalau misalnya saya keluar dari zona nyaman ya.
0: Yeah.
2: Kalau misalnya dua orang nih kita sama-sama kita nyaman-nyaman aja kayak gitu. Kalau misalnya satunya keluar atau satunya pergi atau meninggalkan itu kan bisa menjadi sebuah shock juga untuk orang itu. Nah itu sama seperti personal kita. Kalau misalnya selama ini saya aman-aman saja nih kehidupan saya dan lain sebagainya. If I try something, dan aduh bagaimana kalau saya gagal, bagaimana kalau tes bahasa Inggrisnya seperti ini, kalau saya diterima, saya di sana itu seperti apa, dengan budaya, bahasa, adaptasinya seperti apa. Nah itu kan kita sangat-sangat khawatir kan. Apakah saya survive kalau misalnya saya di Australia, kalau misalnya saya diterima beasiswa, apakah secara akademik saya bisa bersaing di sana, membaca jurnal, buat semuanya dalam bahasa Inggris, apakah saya bisa survive? Atau seperti yang Rex bilang di lagunya, aku akan collapse. Berantakan, akan hancur. Nah itu yang membuat orang kadang indecisive, gak bisa memutuskan karena dia sudah memikirkan, overthinking kemungkinan-kemungkinan buruk yang sudah terjadi. So you're right, Salsa. Saya sangat bisa relate ya akan hal itu. Tapi perlu diingat lagi bahwa when you apply for something, it's really important for you to know your why. Kenapa Anda apply for something? Like why you're doing the things that you're doing? Kayak gitu. Jadi supaya itu bisa menjadi apa ya? Ketika kita bimbang, kita harus kembali lagi ke motivasi awal. Ketika kita bimbang, kita kembali lagi ke goals kita awal itu apa? Karena sangat-sangat tidak mudah, right? Salsa, like Anda sangat benar ya, sangat-sangat tidak mudah gitu untuk memutuskan, apalagi sebuah keputusan besar ya. It's not like moving to other city but other countries.
0: So make the best decision biar nanti jangan ada indecision ya. Agen Wan Pradiwa, kita sudah di
1: penghujung acara ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin apa yang menjadi obrolan kita di sore hari ini, Petra, bisa kamu rangkum hal penting atau tips jitu apa nih bagi seorang pendaftar beasiswa agar bisa dengan mudahnya gitu?
2: So first of all, thank you so much for this great segment. My advice will be for anyone, and this could be Kasasa and Kadori. Like you guys juga bisa untuk mendaftar beasiswa. Cause like why not? Kenapa tidak? And then and for any teman-teman perguruan di luar sana, if you want to apply for something, just to know that English is indeed very important. So yes, you have to learn English. You have to practice your English, and then just do not be afraid of making mistake dari belajar bahasa Inggris itu sendiri. And next, the most important thing is that English is not the only one, not the only one to like you know make you succeed in the future. But it can open many doors, membawa dan membuka banyak sekali peluang, banyak sekali kesempatan yang kadang kita sendiri itu tidak menyangka begitu. Bahwa dengan kemampuan bahasa Inggris saja kok tiba-tiba Australia, tiba-tiba apa gitu. So it's really unexpected. So make sure that mungkin saat ini saya baru pertama kali coba dan saya langsung berhasil. Dan itu terlihat mudah ya bagi orang-orang, terlihat mudah. Tetapi yang mau saya tekankan adalah persiapan sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum saya masuk bekerja, jauh sebelum bahkan ketika saya kuliah. Jadi apa yang teman-teman lakukan sekarang, bahkan ketika kalian SMA, kalian kuliah, kalian apapun itu adalah investasi kalian untuk daftar ke depannya. So be prepared, start from now and not waiting until opening dan baru daftar dan kemudian panik. Tetapi persiapkan diri dari sekarang. It's never too late to start something and then to apply for scholarship of course. And if you have any question dan mau itu, silakan untuk bisa berkontakkan or anything.
0: Thank you so much Kak Petra for joining us today in the English Corner teman Bradua. Dan di sore hari ini juga kita sudah di penghujung acara ya teman Bradua.
1: Sekali lagi English terima kasih banyak untuk Petra yang sudah luangkan waktu untuk boleh ngobrol bareng kita terkait hal yang sangat bermanfaat ya. Luar biasa sekali, menambah wawasan pengetahuan kita. Untuk teman-teman Pradua di rumah yang dengerin, ini salah satu apa ya, rekomendasi terbaik ya, acuan yang sangat bermanfaat yang kemudian kita dan kalian gunakan untuk bisa mendaftar beasiswa impian kalian.
0: So teman Bradua, don't forget to practice your English every day and be yourself. Don't be afraid and make the best decision. Itu kayaknya the quotes akhir deh. Dari pertama teman Bradua. Dan thank you so much buat teman Bradua yang sudah menyaksikan kita langsung dari YouTube RRND, and see you di English Corner berikutnya. Bye.

0: Pro 2, balik lagi di Pro 2 FMND ya. Sore hari ini setelah tadi kita dari English Corner,
1: kita berpindah kemana nih?
0: Informasi viral. Jadi
1: informasi terupdate, terkini, terpercaya, apa nih?
0: Ter positif.
1: Akan kita spill ya teman Pro 2, kalian jangan pindah channel, jangan pindah frekuensi, tetap di 92,2 MHz Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Pasti kamu kepo nih informasi apa, makanya stay tune.
0: Stay tune terus guys.

0: Sinta, sini deh. Kamu pernah kepikiran tidak? Bumi kita sekarang ini lagi baik-baik aja atau tidak sih?
1: Kalau dilihat-lihat sih ya, sampah di mana-mana. Terus kayaknya bumi kita ini lagi butuh perhatian banget deh.
0: Iya juga ya, Sinta. Kadang nih, kita tuh sadar, tapi kita sering pura-pura tidak lihat sama sekitar kita, apalagi lingkungan kita.
1: Iya benar, padahal nih ya, yang kita lakukan setiap hari itu berpengaruh loh. Sekecil apapun yang kita lakukan itu berpengaruh.
0: Setuju deh. Berarti, kalau kita mulai dari hal yang kecil, bisa bantu juga ya.
1: Iya, mulai dari hal-hal kecil, Rin. Itu misalnya kita nih bawa tumbler sendiri, itu tuh dapat mengurangi plastik sekali pakai loh.
0: Oh iya ya, dan juga yang paling gampang nih, Sin, buang sampah pada tempatnya, ya kan?
1: Bener banget, Rin. Itu tuh hal sederhana, tapi kalau dilakukan bareng-bareng bakal berdampak besar banget buat bumi kita.
0: Karena bumi ini bukan cuma tempat kita tinggal, tapi tempat kita pulang juga.
2: Selamat Hari Bumi bareng Pro2.
0: Yuk jaga bumi mulai dari sekarang.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: kita di informasi viral ya. Nih informasi berikut ini nih Kak Dodi. Pemkot Bandung bakal luncurkan angkot listrik tanpa gunakan APBD yang dilengkapi AC, WiFi dan bertarif 7.000.
1: Inovasi program kayaknya.
0: Iya ya, bayangkan naik angkot tapi pakai AC, pakai WiFi. Biasa kan kita kan panas-panas.
1: Ongkosnya berapa?
0: Ongkosnya 7.000.
1: Ramah kantong ya.
0: Ramah kantong, tapi kalau itu di
1: tapi ramah lingkungan tidak yang jadi pertanyaan.
0: Entah ya, cuman produknya.
1: Berapa sensi ya?
0: Iya. Pemkot Bandung tengah menyiapkan permejaan angkot konvensional menjadi angkot listrik lewat program Bandung Angkot Utama. Angkot ini nantinya bakal menjadi kendaraan pengumpan untuk sistem bus rapid transit, sekaligus menghubungkan berbagai moda transportasi di kota Bandung. Oh, bisa kayak connecting begitu, teman Pro 2. Jadi bukan cuma antar ke satu tempat ke tempat lain, mungkin bisa berkoneksi dengan beberapa angkutan umum lainnya. Dilansir dari Diskom Info Kota Bandung, armadanya bakal dilengkapi AC, WiFi, CCTV, kursi prioritas serta sistem pembayaran non tunai dengan tarif 7.000. Oh, berarti cashless bisa nih teman Pro 2. Para sopir juga akan beralih ke sistem gaji harian atau bulanan agar tidak lagi bergantung pada setoran dan mengetem untuk mencari penumpang teman Pro 2. Saat ini 2 unit angkot listrik telah masuk di tahap uji coba. Salah satunya sudah mengantongi izin dan beroperasi selama sekitar 1 bulan di kawasan Bandara Husein Sastra Negara. Kopama sendiri mengelola sekitar 475 angkot yang nantinya direncanakan beralih ke kendaraan listrik secara bertahap. Ini sih sistemnya kayak Gojek, GrabCar gitu ya teman Pro 2, yang mana mereka para drivernya ini bekerja tidak lagi menerima upah langsung dari penumpangnya. Mereka langsung dari sistem nih teman Pro 2. Dan ya itu mungkin di kota besar sangat-sangat worth it ya teman Pro 2. Apalagi Bandung, mungkin dengan kota wisatawan yang sampai hari ini juga selain Jogja itu padat, banyak wisatawan yang datang ya. Mungkin itu juga memudahkan para wisatawan. Jadi sambil berjalan kaki, sambil naik angkot ini, dan bisa koneksi dengan beberapa angkutan umum lainnya teman Pro 2.
1: Asik ya, inovasi terbaru.
0: Tapi kalau di ND tidak cocok sih.
1: Jadi cocok kenapa?
0: Masa cuma NDRRI 7.000? Jadi berpikir dua kali ya teman Pro 2.
1: Apalagi nona ke RRI.
0: Iya, nona ke RRI.
1: Nona ke RRI 7.000 ya lumayan.
0: Iya, tapi itu murah atau tidak ya? Oh, murah
1: sekali.
0: Betul teman Pro 2, tapi nanti kita pikir-pikir lagi deh kalau ada di ND. Dan kita masih punya informasi viral lainnya, so buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2. ND, teman terbaik kamu.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh

0: Oke, okay, teman Pro 2, masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, kita masih di Sore Ceria Info Viral Next. Informasinya apa lagi, Salsa?
1: Informasi berikut ini datang dari bioskop di Purwakarta. Raja Wali Sinema pertahankan tradisi poster film yang dilukis dengan tangan, teman Pro 2. Di tengah era poster digital, Raja Wali Sinema Purwakarta masih mempertahankan satu tradisi yang makin jarang ditemui, yaitu poster film yang dilukis dengan tangan, teman Pro 2. Bioskop yang terdiri sejak 1980 ini masih memasang lukisan poster film di bagian depan gedung sebagai media promosi film yang sedang atau akan tayang. Tradisi tersebut bahkan disebut menjadi salah satu karakter yang membedakan Raja Wali dari bioskop lainnya. Di balik poster-poster itu ada Parsan, karyawan Raja Wali yang mulai bekerja di sana pada 1987. Aduh, belum lahir tuh saya, teman Pro 2. Dan kemudian dipercaya melukis poster film sejak sekitar 1990. Ia melukis langsung di atas papan triplek menggunakan cat tembok dan pigmen yang membuat sketsa terlebih dahulu, teman Pro 2. Kebayangkan kalau ini poster atau misalnya cover filmnya itu lumayan sulit, teman Pro 2, tapi ini pakai tangan loh hasilnya. Bukan main-main, teman Pro 2, tidak lagi langsung kayak oh ini tinggal dipasang, tinggal diganti akan tayang yang ini, bukan. Ini benar-benar pure dari hasil tangan sendiri, teman Pro 2. Dan itu bertahan ya sejak 1980 sampai di hari ini di 2026, teman Pro 2. Semoga Raja Wali Sinema ini bisa mempertahankan ikoniknya sampai nanti-nanti, teman Pro 2, biar beda tuh sama yang lain. Tapi biar beda, tapi sama juga, sama-sama bioskop, teman Pro 2.

0: Teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah senantiasa meliputi saya dan meliputi Anda sekalian. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak. Telah diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan banyak cara-cara dan kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Karena ternyata terbukti kebahagiaan bukan diukur dengan harta. Kebahagiaan bukan diukur dengan kemewahan, kebahagiaan bukan diukur dengan ketenaran, ya. Akan tapi ada perkara-perkara lain yang bisa menjadikan orang berbahagia. Terutama kita berbicara sekarang tentang orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Bagaimana bisa mereka meraih kebahagiaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam satu hadis, "Wa habbul a'mali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim." Yaitu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au taqdi anhu daynan, atau kau lunaskan hutang-hutangnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan kesulitannya. Kemudian Nabi SAW berkata, "La an amshi ma akhi fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Sungguhnya aku menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau berjalan menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya lebih beliau sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa demikian? Karena menolong orang lain, para pemirsa, menyenangkan hati orang lain, menghilangkan rasa laparnya, membantu mengatasi kesulitannya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan inilah yang akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Benar. Akan masukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia tidak merasakan bahagia. Dia merasakan keras dalam hatinya, kekerasan, kekakuan dalam hatinya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza arata an yalina qalbuk, fa'at'imil miskin wamsa ra'sal yatim." Kata Nabi SAW, jika kau ingin hatimu menjadi lembut, menjadi bahagia, menjadi tenang, maka kata Nabi SAW, berikanlah makanan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Ya ikhwan, apa hubungannya antara memberi makanan kepada anak yatim, mengusap kepala seorang anak yatim, beri makan kepada fakir miskin? Apa hubungannya dengan kelembutan hati? Apa hubungannya dengan kebahagiaan? Ingatlah bahwasanya ada kaedah yang sangat agung yang telah dijelaskan oleh para ulama, al jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba berusaha menyenangkan hati orang lain, memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, berusaha untuk menyenangkan hatinya, memasukkan kesenangan dalam hatinya, maka Allah akan masukkan kesenangan dalam dirinya. Jika dia berusaha memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karena kita dapati sebagian orang, dia berusaha berletih-letih, berpayah-payah pergi ke tempat yang jauh untuk membantu kaum muslimin, membawakan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dan dia tidak pernah capek, padahal itu pekerjaan yang sangat berat. Bahkan dia mungkin tidak mendapatkan dunia sepeser pun. Akan tapi kenapa dia bisa betah melakukan itu semua? Karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Allah yang masukkan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karenanya manusia yang paling bahagia di atas muka bumi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan ingin membahagiakan orang lain. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Azizun alaihi ma anittum." Itu Rasulullah sallallahu merasa berat apa yang beratkan kalian. Apa yang beratkan para sahabat, yang beratkan kaum muslimin terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Wallahi la yukhzika Allahu abada." Kalla fa wallahi abshir. Kata Khadijah,
sekali-sekali tidak, bergembiralah wahai suamiku. La yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau. Kenapa? Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takrid dhaif wa tu'inu ala nawabil haq. Kenapa engkau senantiasa jujur berkata? Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau senantiasa membantu orang yang belum bisa mandiri. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa takrid dhaif, engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan engkau membantu orang-orang yang terkena musibah. Ini sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang lain. Bahkan disebut dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang budak jariah, kemudian ditariklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membiarkan tangannya dibawa apa yang dikehendaki oleh budak kecil wanita tersebut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berusaha akan hal ini, maka jadilah beliau adalah orang yang paling bahagia. Karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda diberi kelebihan harta, jika Anda diberi kelebihan rezeki, maka ya, sumbangkanlah sebagian harta tersebut kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang butuhkan. Masukkan kebahagiaan dalam diri dada-dada mereka, niscaya Allah akan membahagiakan engkau. Yakinlah akan hal itu. Al-jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan seorang hamba. Bagaimana seorang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang tidak bahagia sementara dia pusing memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang tersebut? Bagaimana bisa membahagiakan saudaranya? Bisa bagaimana membahagiakan ya kaum muslimin yang lain? Maka Allah akan berikan masukan kebahagiaan dalam dirinya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejarah singkat tentang bangunan Islam bersejarah yang ada di dunia. Berikut sejarah singkat bangunan bersejarah Islam, Masjid Quba. Masjid Quba di Madinah adalah masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Masjid ini didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi, tepatnya ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Setibanya di Quba, sebuah kawasan pinggiran Madinah, Nabi Muhammad bersama para sahabat berhenti untuk beristirahat dan membangun masjid ini sebagai tempat ibadah pertama bagi umat Islam di sana. Pembangunannya dilakukan dengan sederhana, menggunakan batu dan lumpur sebagai bahan utama, mencerminkan kesederhanaan pada masa itu. Keistimewaan Masjid Quba tidak hanya terletak pada statusnya sebagai masjid pertama, tetapi juga karena disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya Surah At-Taubah ayat 108. Dalam ayat ini, masjid ini digambarkan sebagai masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama. Nabi Muhammad SAW sendiri sering mengunjungi masjid ini, bahkan rutin berjalan kaki atau berkendara dari Madinah ke Quba setiap hari Sabtu untuk melaksanakan sholat dua rakaat yang kemudian menjadi sunnah bagi umat Islam hingga kini. Seiring waktu, Masjid Quba mengalami berbagai renovasi dan perluasan. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, masjid ini diperluas untuk menampung lebih banyak jamaah. Kemudian pada era modern, pemerintah Arab Saudi melakukan pembangunan ulang yang signifikan, terutama pada abad ke-20 untuk menjadikan masjid ini lebih megah dan juga nyaman bagi peziarah. Arsitektur masjid ini menampilkan desain elegan dengan kubah besar dan juga menara-menara yang menjulang tinggi, namun tetap mempertahankan nilai sejarahnya. Hingga hari ini, Masjid Quba tetap menjadi salah satu tujuan utama bagi umat Islam yang berkunjung ke Madinah, terutama mereka yang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Keutamaan sholat di masjid ini juga disebutkan dalam hadis, di mana Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa sholat dua rakaat di Masjid Quba memiliki pahala yang setara dengan umrah. Dengan sejarah dan keistimewaannya, masjid ini terus menjadi simbol penting dalam perjalanan awal perkembangan Islam.

0: Bareng Sado Deriti dan
1: Salsa, teman Pro 2. Kita masih di Sore Ceria. Dan saatnya kita di TKP teman Pro 2, titik kumpul Pro 2.
0: Kita mau informasikan apa nih?
1: Jadi kita mau informasikan buat teman Pro 2 yang mungkin mau curhat bareng kita.
0: Iya, mungkin tentang mental health.
1: Iya.
0: Mungkin tentang personality, relationship, atau iya, apapun itu ya teman Pro 2. Silakan di 082-147-650-4222 teman Pro 2. Kita tunggu hingga di jam 7 teman Pro 2.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

0: Oke, teman Prodo masih bersama kami, dan buat kalian semua yang dengerin Pro 2 di sore jelang malam hari ini, teman Pro 2, silakan kalian belum punya aplikasi RR Digital, boleh langsung cus ya, downloadnya melalui Play Store atau App Store kalian masing-masing.
1: Oke teman Pro 2, kita juga masih punya playlist-playlist yang tentunya bakal menghibur kamu di sore menjelang malam hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request juga boleh, mau cek-cek bareng kita berdua juga boleh teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah

0: Digital. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Yeay, akhirnya ya.
1: Iya, finally.
0: Ini part-part yang memang paling ditunggu. Menyenangkan dan kita tunggu-tunggu nih akhirnya kita pulang dan cowok makan dan Taidor.
1: Iya, betul sekali itu main berdua. Kita mau balik karena memang sudah berakhir jam edisi sore ceria hari ini teman berdua.
0: Next. Pro 2 masih tetap lanjut menemani kalian. Yeah. Jadi jaga malam, jangan galau malam-malam. Ingat, jangan galau malam-malam. Kalau galau, tinggal dengerin
1: Pro 2. Nanti bakal ada RJ Trinitas dan RJ Priska yang akan menemani kamu di edisi jaga malam hari ini. Langsung saja saya Salsa.
0: Dan saya dari Tiki, kita pamit. Selamat malam.

Informasi pertama, kebakaran lereng Gunung Ia, warga diminta waspada. Dilansir dari rri.co.id, kebakaran melanda lereng sisi utara dan barat Gunung Ia, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 22 September 2026 sore hingga malam. Kobaran api terlihat semakin membesar setelah hari mulai gelap dan sempat dikhawatirkan merambat mendekati permukiman warga. Informasi selanjutnya, sebanyak 48 keluarga di Pastor Kuasi Paroki Santo Matius Lewumbangga menerima bantuan kemanusiaan dari Pos Pelayanan Kemanusiaan pada Selasa 22 September 2026. Bantuan tersebut disalurkan berdasarkan data penerima untuk memastikan paket pangan dan kebutuhan kebersihan diterima warga yang membutuhkan.

Informasi terakhir, Taman Seminari Santa Faustina Sok Rutung Golo Pongkor Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat menjalani visitasi akreditasi oleh tim asesor BANPDM Provinsi NTT pada Rabu 23 September 2026. Visitasi dilakukan untuk memverifikasi pemenuhan standar mutu pendidikan sekaligus memastikan kesesuaian dokumen kurikulum yang tercatat dalam aplikasi Sispena dengan praktik pembelajaran di kelas.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

92 FM Produa dari Indie, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Produa. Jaga malam kamu ditemani oleh Priska sampai di jam 12 malam teman Produa. Dan tidak cuma Priska, nanti kita juga mengajak kamu untuk seru-seruan bersama Ejet Inita sampai di jam 12 malam teman Produa. So, di malam hari ini semoga kabar kalian semua good ya, as always teman Produa. Dan semuanya dalam keadaan yang sehat, aman, semangat juga dalam menjalani malam hari ini dengan aktivitas kamu masing-masing teman Produa dari Indie. So, malam ini kita kembali hadir ya menemani kamu di CLBK alias cerita langsung bersama komunitas. Dan kita akan ngobrol santai tentang cerita-cerita yang dekat dengan kehidupan kita, terutama bagaimana kita nih saling menguatkan pasca gempa Flores 2026 teman Produa. Jadi setelah bencana ini terjadi, biasanya yang pertama kita pikirkan tuh bagaimana kita memperbaiki rumah kita, terus jalan, fasilitas, dan berbagai hal yang mengalami kerusakan secara fisik ya teman Produa. Tapi ternyata ada hal yang juga membutuhkan waktu untuk kita pulih. Itu rasa aman dan kondisi psikis kita masing-masing teman Produa. Saya yakin kamu semua dengan psikis kalian tuh berbeda-beda pastinya, bagaimana cara kamu untuk menanggapi bencana itu kemarin. Dan juga spesial sekali di malam hari ini kita mau bahas tentang pendekatan atau pendampingan secara psikososial dan perjalanan pulih pasca gempa Flores bersama narasumber kita yang pastinya juga kompeten dari Ketua Ikatan Perawat Mental ya teman Produa dari RSJ Kupang teman Produa. Dan juga nanti kita akan ngobrol ya bersama Kakak Ima langsung, tapi tidak langsung teman Produa, tidak langsung lewat udara sama Kakak Ima, Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT. So, buat teman Produa, jangan kemana-mana, jangan pergi dulu, tetap di frekuensi kesayangan kamu, karena kita akan ngobrol santai di malam hari ini. Maybe obrolan kita ini diperlukan oleh kamu yang saat ini merasakan masih khawatir, masih kebingungan, terus juga kamu masih dilanda, mungkin kamu sedikit stres karena kejadian itu kemarin. Kita mau pulih bersama teman Produa, kita juga cari tahu nih akarnya tuh bagaimana, terus kita juga mau tanya tipsnya nih mungkin dari Kakak Ima, siapa tahu kita butuh tips and triknya dari Kakak Ima ketika kita menghadapi situasi seperti kemarin tuh. Kita sudah tahu nih kita harus apa secara mentalnya teman-teman Produa.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

teman Radio FMND. Ya, masih 10 menit lagi teman Radio untuk kita ngobrol dengan narasumber kita di CLBK Res, cerita langsung bersama komunitas sampai di jam 8 nanti. Dan seperti yang sudah saya spill barusan teman Radio, ya, kita akan ngobrol tentang bukan hanya rumah yang dipulihkan, pendampingan psikososial dan perjalanan pulih pasca gempa Flores 2026. Jadi buat teman Radio yang sedang santai di malam hari ini, bisa ajak kamu untuk gabung dan meluangkan waktu kamu untuk gabung dan dengarkan obrolan kita langsung ya di YouTube kita RRIND. Juga siapa tahu cerita dan informasi dari Priska dan juga dari Kakak Irma, juga Kakak Irin, nanti teman Radio atau sudut pandang dari Kakak Irin ini bisa kamu bawa nanti teman Radio. Apalagi ini penting sekali tentang pendekatan psikososial, terutama buat kita masyarakat Flores yang mengalami gempa 7.7 di bulan Agustus itu kemarin teman Radio. So sambil menunggu waktunya, Priska ajak kamu terdengarkan lagu ini dari Raim Laude teman Radio dengan Ikro.

nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Good night buat kamu semua di frekuensi kesayangan kamu 92,2 FM. Produser India, teman terbaik kamu. Ada Priska,
1: ada Trinitas malam hari ini, dan tidak ketinggalan juga, jangan lupa.
0: Iya, saya sering lupa nih kakak.
1: Kenapa?
0: Sorry to say ya.
1: Kenapa? Oh, di hadapan lupa, tapi kalau di belakang selalu ingat ya.
0: Selalu ingat kakak. Jadi
1: ada
0: kita,
1: siapa?
0: Kita berdua tidak sendiri ya teman berdua. Ada Kak Milky juga, operator studio kita di malam hari ini, menemani kita sampai jam 12 malam di Jaga Malam.
1: Iya, jadi dia laki-laki yang setia untuk temani kami, teman berdua. Tergantung kalau nanti malam ada yang tidak dijemput, ya dia siap untuk mengantarkan.
0: Oh, berarti antar jemput, jasa antar jemput ya.
1: Iya, sukarela gitu.
0: Oh, secara sukarela.
1: Lahirnya dari dalam hati ya.
0: Coba kita tanya hatinya, apakah benar dari dalam hatinya itu ya kakak?
1: Pika ada yang terdesak? Tanya, cocok gitu.
0: Oh yes. Sudah intermesonya kakak ya, kita hari ini mau ajak teman berdua untuk ngobrol dengan kita. Karena ini sangat amat berkualitas dan daging isinya nih kakak.
1: Betul
0: saya
1: sekali teman
0: seperti itu. Yes. Jadi di malam hari ini tema kita adalah bukan hanya rumah yang dipulihkan, pendampingan psikososial dan perjalanan pulih pasca gempa Flores.
1: Iya, karena situasi yang kita alami saat ini teman pro 2 ya, untuk daruratnya itu
0: sudah dicabut
1: teman pro 2, jadi kita sudah bisa kembali beraktivitas dengan normal walaupun masih terus terasa getaran-getaran
0: kecil.
1: Ya kan, kecil seperti kemarin tuh di 5,9 skala Richter. Iya kan teman pro 2, cukup bikin kita agak
0: panik,
1: kaget, panik lagi. Tapi masih tetap bisa di-handle ya, perasaan-perasaan itu. Nah malam hari ini kita mau ajak kamu buat ngobrol dengan narasumber kita, yang mana kemarin itu katanya mereka baru saja menjalankan misi membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berada di
0: Flores.
1: Pusat gempa di daerah terdampak. Ada teman-teman kita ini dari Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT yang malam hari ini diwakili sama ketuanya langsung. Ada Immaculata BTS Cap NS teman
0: kita sapa dulu Kak Ima. Halo, selamat malam kakak.
2: Selamat malam kakak.
0: Halo
2: Dayu.
0: Apa kabar?
1: Bagaimana kabarnya Kak Ima? Salam kenal.
2: Sangat baik. Luar biasa.
0: Ini ya Kak Ima, excited sekali ya kakak. Salam kenal sebelumnya ya kakak Ima.
2: Salam kenal juga.
1: Nah ini kita tertarik nih ya Pika dengan aksi sosial yang dilakukan oleh teman-teman Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT, yang mana secara langsung membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berada di titik pusat gempa Flores kemarin. Nah kita mulai dari hal yang paling dasar dulu Depik ya. Jadi setelah mengalami gempa, apa sih sebenarnya yang terjadi pada kondisi mentalnya seseorang?
0: Dan mungkin juga Kak Trinitas, kita mau tahu nih kira-kira psikososial ini apa begitu.
1: Iya betul.
0: Oke Kak Ima mungkin bisa dibantu kakak, silakan.
2: Baik. Oke, saya ini tadi dengar-dengar kakak dong bilang gempa 5,9 tuh sedikit ya. Aduh, bagi saya itu besar sekali.
0: Oh iya. Kami sudah biasa kakak ya. Kita sampai akhirnya kami tuh jadinya tahu, oh ini 5, ini 2. Karena sesering itu kan katanya Iya Kak Ima.
2: Aduh. Oke, luar biasa. Jadi gini kak, hebatnya Tuhan kita ya mendesain tubuh kita itu. Jadi tubuh kita itu ketika terjadi tekanan besar misalnya, tubuh kita itu berusaha untuk melindungi kita namanya. Jadi contoh ketika terjadi gempa itu, lalu tubuh berusaha untuk melindungi kita dengan cara apa? Dengan cara memproduksi hormon-hormon adrenalin, hormon-hormon kortisol agar kita mampu. Jadi contoh tekanan tiba-tiba jantung kita berdebar-debar, keringat dingin. Atau contoh gini kakak, ketika kita dikejar anjing, itu kan kita lari, kita tidak tahu lagi temboknya mau setinggi apa, kita bisa lewati.
0: Iya betul. Karena panik ya.
2: Ya karena hormon adrenal kita itu diproduksi dalam keadaan cepat untuk bisa melindungi kita dari bahaya. Sehingga ketika terjadi tekanan besar seperti gempa kemarin, yang terjadi adalah jantung kita cepat-cepat memompa darah ke segala arah, lalu keringat dingin, lalu panik, istilah panik seperti itu kak, itu adalah cara alamiah tubuh. sehingga biasanya muncul yang namanya stres akut.
0: Oke.
2: Stres akut, seperti itu. Jadi dalam satu bulan itu tubuh kita dalam berada mode siaga, kakak. Jadi jantungnya berdebar-debar. Itu biasa untuk respon tubuh untuk menjaga kita, seperti itu respon siaga tubuh. Nah, seperti itu kakak untuk awal ya, untuk respon terjadi gempa pertama. Maksudnya ancaman terhadap tubuh itu adalah respon wajar, respon normal tubuh untuk menjaga kita, seperti itu kakak.
0: Oke. Ya. Jadi tidak perlu kemudian setelah itu kita khawatir, ih gila tadi saya kenapa, atau mempertanyakan kenapa hal ini? Itu ya. Karena memang itu respon yang wajar.
1: Respon yang wajar gitu. Nah Kak Ima, kemarin itu saya dengan Kak Tritas kita juga sempat sharing ya tentang apa yang kita rasakan secara psikis nih Kak Ima. Sampai saya tuh akhirnya menjauhi media sosial karena terpaan itu. Nah itu tuh juga termasuk dalam hal yang wajar begitu kan, refleks yang wajar karena ketika saya melihat berita begitu Kak Irma, atau informasi terkait ada gempa di sini, kemudian berita itu saya lihat atau saya nonton tuh kakak, saya jadinya resah, akhirnya sulit tidur. Apakah itu juga termasuk hal yang wajar? Mungkin teman Brodo juga mengalami hal itu Kak Irma.
2: Jadi gini, otak kita itu tidak bisa membedakan antara realita sama imajinasi. Contoh, ketika kita menonton berita buruk, yang masuk di otak kita adalah kita lagi mengalami hal yang itu. Jadi respon tubuh kita akan sama, respon terhadap tekanan atau respon terhadap berita-berita negatif. Seperti itu tuh kak. Jadi cemas, bahkan saya punya kawan ketika dia melihat ada berita-berita buruk, dia bilang, kak saya tiba-tiba lemas, mulai tidak buat apa-apa, gara-gara itu berita-berita buruk itu, seperti itu kakak, dan itu wajar sebenarnya. Ya yang penting kita tahu bahwa kalau saya mengalami itu, saya skip kak, itu harus skip. Seperti jangan stay tetap di sana, seperti itu.
1: Berarti benar ya kak.
0: Berarti tindakan yang dilakukan oleh Priska untuk kemudian membatasi diri melihat sosial media itu sudah pilihan yang tepat begitu.
2: Itu langkah yang tepat sudah itu kakak. Itu langkah yang paling bagus.
1: Nah nih Kak Ima, kita juga mau tahu nih kakak, banyak orang mungkin setelah gempa ini, setelah bencana begitu kakak, terlihat baik-baik saja atau biasa-biasa saja. Ada yang mungkin tidak menunjukkan rasa kepanikannya nih kakak. Kira-kira bagaimana kita tahu kalau kita nih sebenarnya membutuhkan dukungan psikososial itu di tahap atau level seperti apa?
2: Betul kak. Jadi gini kak, kadang terlihat di luar baik-baik saja belum tentu di dalam. Justru orang yang biasanya terlihat baik-baik saja bisa saja menyimpan sesuatu yang tidak baik-baik saja di dalam. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita aware, maksudnya kita peka dengan situasi tetangga kita, saudara kita. Bagaimana contoh tiba-tiba dia menarik diri kalau dulu orangnya bicara lagi, menarik diri dari lingkungan, mulai sakit-sakit fisik yang tiba-tiba sakit yang tidak jelas, gampang marah untuk hal-hal kecil, susah tidur. Nah itu kita sudah harus aware sudah, jangan sampai dia memang mengalami hal-hal yang mengganggu psikisnya seperti itu. Karena itu hanya bisa dengan kita melihat dalam, kedalaman orang itu, screening bisa jadi. Biasanya kalau kita screening sih kakak, seperti itu. Screen kesehatan jiwa biasanya.
0: Itu baru ketahuan bahwa ternyata seseorang mengalami gangguan pada jiwanya begitu.
2: Ya, jadi kami kan kita bekerja, saya bekerja di rumah sakit jiwa dan mata Kupang ya. Contoh, pasien yang sering kali masuk keluar dengan GERD, nyeri lambung yang tidak pernah habis-habis gitu tuh kak, atau sakit fisik selalu, sakit fisik selalu. Nah itu biasanya kita hubungkan, ada tidak, jangan sampai dia memiliki masalah psikologi yang larinya memang ke fisik, karena hormon kortisol, hormon stres yang berada dalam tubuh dalam waktu yang lama, dia bisa menyebabkan gangguan ke fisik, ke lambungnya, ke jantungnya, ke kekebalan tubuhnya menurun, itu akibat dari stres yang lama. Jadi gempa ini biasanya dalam satu bulan pertama ketika terjadi gempa itu namanya stres akut tuh kak. Semua orang tuh wajar mendapatkan itu. Tapi kalau seandainya lebih dari satu bulan dia masih mengalami ketakutan, dia masih ingat mimpi buruk, nah itu sebenarnya harus ada hal serius yang harus kita pikirkan untuk rujuk ke profesional.
1: Okay. Menarik nih.
0: Ini yeah. ini harus diketahui oleh kita Benar. Semua sebenarnya mm-hmm. ya Pika ya. Ketika rasa cemas atau rasa ketakutan itu sudah berkepanjangan. Yeah. Nah, ini dia tugas Betul. Kita begitu kan sebagai yeah, yeah. orang-orang yang ada
1: mengalami,
0: di sekitar
1: yeah. ya. Jangan okay. sampai mengabaikan mm-hmm. itu. Kita betul, denial-denial betul. Terus nih Kak Ima juga. Mm-hmm. Kita kemarin itu mungkin mendapatkan informasi bahwa teman-teman dari Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa ini turun ke Flores ya Kak Ima ya. Kita juga mau tahu seperti apa yeah. Aktivitas yang dilakukan mm-hmm. untuk dukungan yeah. psikososial untuk masyarakat di Flores khususnya yang ada di titik gempa itu kemarin Kak Ima. Ceritanya
2: baik baik jadi kami seminggu setelah gempa itu kita dari Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia berkolaborasi dengan Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang yeah. dan juga kami difasilitasi oleh Pemuda Katolik. Jadi kolaborasi oh, yeah. kami itu akhirnya kami bisa turun. Jadi karena kita tahu bahwa biasanya terjadi gempa apalagi satu kejadian besar seperti itu pasti banyak trauma dan kami juga mendapat kabar bahwa anak-anak banyak trauma. Jadi kami berkolaborasi dan kami turun. Waktu itu kami turun pertama, tim pertama itu kami ada 13 orang. Kami di Nage

0: tuh lagi tegang, lagi jadi otot-otot ini lagi tegang semua. Jadi yang kami bawa adalah contoh kami mengajak mereka bercakap-cakap gitu kak. Jadi mereka bisa mengeluarkan isi hati mereka, termasuk kalau ada yang mau bercerita tentang kejadian itu mereka boleh bercerita, mereka boleh menangis. Lalu kami mengajarkan mereka teknik napas dalam, yang mana itu sangat berfungsi untuk menurunkan tensi, dia membuat rileks kita punya otot-otot seperti itu. Lalu yang kedua kami juga melakukan yang namanya hipnosis lima jari. Jadi kita switch otak kita ini menjadi hal-hal, jadi daripada saya memikirkan hal-hal yang negatif atau overthinking tentang masa depan, mending saya merubah pikiran saya ke hal-hal positif atau membayangkan hal-hal yang pencapaian saya di yang lalu. Supaya apa? Supaya otak kita itu memproduksi kembali hormon-hormon yang baik, hormon-hormon bahagia seperti itu. Lalu kami juga melakukan namanya butterfly hug kata. Jadi kita mari kembali ke diri, butterfly hug. Jadi kita apresiasi diri kita masih selamat, kita masih bisa survive hidup. Nah itu kita lakukan butterfly hug. Untuk anak-anak kami ajak mereka untuk bermain, menggambar, bermain game. Jadi itu cara-cara kami. Dan itu dari masyarakat yang kami temui, mereka bersyukur bahwa mereka bisa mendapatkan hak itu. Yang selama sebelum-sebelum itu kan lebih fokus ke logistik seperti itu. Jadi kami juga fokus ke relawan waktu itu, karena kami pikir bahwa relawan itu juga mereka lagi benar-benar lelah secara mental. Bahkan ada beberapa yang mereka sudah kelelahan sekali, nah case-nya kami turun seperti itu kata.
1: Menarik sekali.
2: Iya, baru tahu juga saya kan di kelas. Nah, ini kalau kita dengar istilah psikososial sendiri ini kan sepertinya agak serius ya. Tapi kalau boleh diistilahkan dalam bahasa anak muda tuh sebenarnya sama tidak sih Kak dengan trauma healing?
1: Nah, iya.
0: Kalau trauma healing itu Kak, trauma healing itu kan dia sebenarnya lebih tepatnya ke profesional yang lakukan ya. Karena kan trauma healing itu tidak, contoh saya datang lalu saya balik, dia itu kan harus continue, harus intensif gitu kakak. Wah iya, dalam keadaan gempa seperti ini memang itu trauma healing, kita membuatnya masif seperti itu. Tapi trauma healing biasanya lebih ke yang akan dilakukan adalah ke profesional, dokter jiwa, dokter spesialis jiwa, psikolog klinis. Kalau kami menggunakan dukungan kesehatan jiwa psikososial, karena kami bisa melatih relawan, jadi tidak harus profesional kak. Jadi hal teknik-teknik seperti grounding, seperti tarik napas dalam, seperti
1: proses
0: lima jari, itu kita bisa latih ke relawan siapapun, bahkan anak SMA pun kita bisa latih untuk dia bisa lakukan kepada orang lain gitu.
2: Berarti bisa dibilang untuk beberapa teman-teman kita ya, relawan-relawan yang turun kemudian melakukan trauma healing itu lebih tepat kalau menggunakan istilah psikososial gitu kan.
0: Ya, dukungan kesehatan jiwa psikososial atau DKJPS namanya.
2: Keren
1: juga ya.
2: Kita masih akan lanjut lagi ya Pika ya. Kita break dulu
1: sejenak kan Kak Ima.
2: So, buat teman-teman yang mau bergabung bersama kami juga boleh malam hari ini. Kamu boleh gabung, boleh join di line WhatsApp kami 082 1476 50 422.
3: Langkah pertama yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa di pusat keramaian. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Ya, tetap tenang. Ketika kita tenang, kita bisa menjadi peredam untuk mengatasi situasi kepanikan di tengah keramaian dan mengontrol orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika kita tenang, kita bisa memaksimalkan fungsi indera kita dan menguatkan insting untuk mengambil keputusan dan mencari lokasi yang aman untuk berlindung. Yang perlu kita perhatikan juga, jika kita berada di dalam ruangan, cobalah untuk berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Jika tidak menemukan meja, cobalah berlindung di tiang atau pilar penyangga bangunan, karena disitulah titik struktur bangunan yang paling kuat. Ketika getaran gempa dirasa sudah selesai, segeralah keluar ruangan dengan tetap melindungi kepala dan bergerak keluar menuju satu arah serta tidak berlawanan. Ikuti petunjuk evakuasi dan gunakanlah tangga darurat.

Jika sudah berada di posisi aman, cobalah untuk tetap tenang dan segera hubungi keluarga untuk mengabarkan kondisi terbaru Anda.

0: Halo teman Radio, ya, kita masih di Jaga Malam Cerita Langsung bersama komunitas, ya, saya dan komunitas juga, yes, CLBK. Kita juga masih terhubung dengan Kakak Irma, ketua dari Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT. Yes, Kak Irma, kita nih maunya tuh ngobrolnya tuh lama ya Kak Tritas, ya, karena kita juga karena kita juga merasa tertarik dan ini juga menjadi informasi yang sebenarnya tuh harus dan juga pakemnya tuh untuk diketahui bersama,
1: iya, begitu. Betul, wajib. Apalagi, ya, wajib buat kita mengetahui hal-hal seperti ini biar kitanya juga aware, gitu kan.
0: Benar. Apalagi kita yang juga merasakan ya Katritas kemarin itu gempa Flores.
1: Sebenarnya kita juga korban sih.
0: Iya, benar, ya, Kak Ima. Katritas juga.
1: Betul.
0: Iya. Iya nih Kak Ima. Iya. Ya. Nah, Kak Ima nih akhirnya nih kan setelah ini mungkin hampir sebulannya Kak atau lebih dari sebulannya.
1: Sebulan lebih beberapa hari. 15 Agustus kan.
0: 15 Agustus. Iya kan sudah berlalu nih Kak Ima, sudah satu bulan lebih berlalu nih Kakak. Ya. Tapi juga nih Kakak, kita mungkin perhatian masyarakat biasanya mulai berkurang nih. Betul. Karena kita merasa sudah aman nih, sudah tidak ada lagi getaran nih Kak Irma. Tapi sebenarnya pendampingan kesehatan jiwa ini justru harus dilakukan tuh secara konsisten dan berkelanjutan begitu, yang seperti Kak Tritas bilang tuh Kakak. Dan sebenarnya tuh apa yang bisa kita lakukan sendiri saat ini begitu Kakak. Apalagi tadi Kakak Irma juga spill ya, sebenarnya kita bisa lakukan, kita sebagai orang awam, kita sebagai yang merasakan juga seperti itu. Kira-kira nih Kakak untuk sekarang ini apa tips yang bisa Kakak Irma bagikan untuk kami nih Kakak, dengan tingkat keresahan kami masing-masing begitu Kakak ya. Kira-kira nih Kakak, apa yang harus kami lakukan sekarang nih Kak Irma?
2: Ya, betul Kak. Biasanya kalau orang awam melihat bahwa kalau tidak ada gempa lagi biar sudah selesai gitu. Satu bulan. Tapi biasanya masalah kesehatan jiwa akan muncul setelah satu bulan. Biasanya itu malah lebih berat di situ Kakak. Karena kan bantuan sudah tidak ada, orang sudah tidak berkumpul lagi. Lalu mulai merasakan kesedihan itu akan terasa sekali di satu bulan setelah gempa begitu Kakak. Jadi untuk poin yang nanti ini memang harus di screening. Jadi misalnya nanti saya percaya bahwa nanti Dinas Kesehatan di Flores akan mulai screening, kesannya mulai screening, akan mulai kelihatan. Jadi biasanya kalau stres kronik yang tidak ditangani dia akan muncul ke PTSD, post trauma syndrome. Disorder. Jadi biasanya dia akan mengarah ke yang lebih besar seperti mulai GERD Kakak, lalu misalnya mimpi buruk, lalu sulit tidur gitu Kak, cemas yang berlebihan, ketakutan tanpa ada yang jelas, atau bahkan sampai ada yang nanti mengalami gangguan jiwa berat. Nah untuk kita yang di sana, untuk meredakan ya, supaya kita punya tubuh tidak berada terus dalam mode survival atau mode siaga, karena kalau kita terus berada dalam mode siaga atau mode stres yang berkepanjangan, kita akan menderita lebih parah. Jadi hal untuk meredakan diri sebenarnya pertama itu yang tadi saya bilang Kak. Contoh teknik, ada yang namanya teknik napas dalam, itu ada yang namanya 4-2-6. Jadi misalnya tarik napas dalam lewat hidung, tahan sebentar lalu keluarkan lewat mulut. Ada banyak sekali di YouTube. Lalu kalau saya biasanya, kami kan contoh, saya perawat jiwa ini kan, kami juga tiap hari mendengar cerita horor sih Kak, dari pasien-pasien jiwa, banyak sekali cerita kriminal apa segala macam. Kami juga tiap saat berhadapan dengan ancaman terus menerus. Jadi kami punya risiko yang namanya trauma sekunder. Sehingga apa yang harus kami buat, selesai kerjaan kita harus stress release namanya Kakak. Stress release itu banyak hal, bisa tarik napas dalam, berjalan-jalan ke alam, grounding namanya. Jadi kita fokus ke saat ini seperti itu, lalu hipnosis 5 jari, relax, olahraga, itu kan bentuk-bentuk dari stress release. Lalu ini curhat Kakak, jadi curhatkan hal yang paling tidak enak yang kita rasakan. Curhat, intinya adalah curhat kepada orang yang kita percaya, begitu Kakak. Dan yang paling bisa adalah kita menjadi pendengar yang baik Kakak, karena kadang kita kan lebih banyak akan menghakimi. Contoh, orang datang curhat ke kita bilang, kamu kurang berdoa, kamu harus
0: benar, itu
2: kamu
0: benar,
2: tidak boleh menangis, kamu tidak boleh sedih, padahal itu kan wajar, orang sedih wajar Kak, orang nangis baik laki-laki maupun perempuan, menangis itu wajar Kak, karena menangis emosi kita keluar, emosi negatif itu keluar gitu juga. Jadi dalam keadaan gempa seperti ini, kata-kata seperti, kamu harus kuat, kamu tidak boleh sedih, kamu harus banyak berdoa, itu sebenarnya tidak boleh Kakak. Karena kan orang semua memang lagi berada di mode yang memang mereka wajar sedih. wajar takut, wajar cemas. Yang kita cukup dengarkan adalah kami bisa merasakan itu. Ada yang kami bisa bantu, cukup dengarkan tanpa menghakimi, itu sudah cukup gitu tuh, Kak. Jadi seperti itu.
1: Oke deh. Ini yang perlu di underline Pika ya. Ini mendengarkan tanpa menghakimi teman Bro 2. Yeah, yes. Buat Babang Melki kalau lagi punya masalah, cowok mau menangis, menangis aja okay
0: ya Kak Ima ya. Karena kan di sini kita mengadresimate bahwa cowok tuh jangan menangis, jangan atau menangis, jangan terlihat sedih, harus kuat.
1: Betul.
0: Iya, padahal semua kita namanya manusia sama ya, punya hati juga.
1: Okay. Dan ini the last question ya buat Kak Ima. Apa pesan dari IPKJI wilayah NTT untuk masyarakat Flores nih Kak Ima, khususnya anak muda, bahwa proses pulih setelah gempa itu tidak harus dijalani sendirian.
2: Betul, betul. Setiap orang, tidak hanya gempa, ada banyak sekali hal-hal sekitar kita yang bisa menyebabkan kita mengalami tergoncang secara psikis. Banyak sekali hal. Membicarakan itu bukan lemah. Misalnya saya cemas, saya takut, saya waspada, itu bukan hal yang lebay atau hal yang tidak boleh dikasih keluar. Kita kita manusia, kita wajar kita punya perasaan-perasaan seperti itu, dan mengungkapkan bukan berarti lemah. Justru ketika kita mengungkapkan hal-hal yang kita rasakan itu, kita terbuka untuk menerima bantuan dari profesional. Gempa, itu hal yang kita tidak bisa kontrol. Tapi kita bisa mengontrol diri kita. Karena tubuh kita itu luar biasa hebat. Karena tubuh ini Tuhan ciptakan untuk dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, Kakak. Dengan yang seperti tadi, berbicara dengan tubuh ini untuk hal-hal yang positif, hindari hal-hal negatif, entah itu di media sosial atau dari orang-orang di sekitar, lalu apresiasi momen sekarang, seperti itu Kakak. Jadi saya yakin pulih itu akan terjadi, dan dalam waktu dekat juga bisa pulih. Kalaupun nanti teman-teman para pendengar mendapatkan sesuatu yang lebih setelah satu bulan ini, mengalami hal yang tidak enak secara psikis, jangan stigma diri. Boleh datang ke profesional di puskesmas terdekat agar bisa mendapatkan pertolongan. Itu kata.
1: Oke. Luar biasa ya obrolan kita malam hari ini. Banyak hal positif juga yang kita dapatkan teman Pro 2 ya, langsung nih dari ketuanya, ketuanya Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT. Thank you so much Kak Ima ya. Salam buat semua rekan-rekan. Dan buat kamu sekali. Iya, thank you.
0: Terima kasih banyak Kak Ima ya. Mungkin nanti bisa berjumpa secara langsung ya.
1: Amin ya.
0: Bisa ngobrol lebih dalam lagi. Oke, terima kasih banyak Kak Ima untuk obrolan kita di malam hari.
1: Yes. Dan buat teman Pro 2
2: sukses selalu.
1: Amin ya.
0: Kakak juga. Oke deh.
1: Dan buat kamu teman Pro 2, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe ya channel YouTube RRI ND, dan share obrolan kita malam hari ini biar makin banyak lagi ya anak-anak muda yang lebih aware dengan situasi dan kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita pasca gempa Flores ini, teman Pro 2. Dan setelah ini kita mau ajak mereka kemana nih Pik?
0: Kita mau ajak teman Pro 2 untuk seru-seruan di Music Live Chat. Betul. Yang kita relay dari Pro 2 FM Jakarta sampai di jam 9 malam nanti, baru kita lanjut ke cerita penutup hari.
1: Yes, apa yang mau kita bahas tunggu
0: nanti
1: saja
0: nanti lu ya teman Pro 2.

0: kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia. Karena kita sudah bersama Aryo Komandan Aryo.
1: Halo, double I, double E.
0: Yo,
1: E.
2: Betul.
0: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak ya. Iya.
2: Iya, iya, udah.
0: Kalau dua bahlul kan enak ya.
2: Iya,
0: gitu.
2: Bener.
0: Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
2: Kita harus bikin kali ya.
0: Kita harus bikin kali ya. Boleh, boleh.
2: Kita pikirkan dulu ya.
0: Jadi
1: ya harus menghasilkan lah.
0: Iya, betul. Setuju sekali.
2: Harus dong.
0: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
3: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
0: Nah.
3: Ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
0: Bener.
3: Radio legend, man.
0: Radio legend.
3: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
0: Itu benar.
3: Iya kan?
0: Itu benar.
3: Dan baru ulang tahun juga ya?
0: Iya benar.
3: Yang berapa?
0: 81. Luar biasa.
3: Amun ini Salim, gue harus Salim ke
0: Salim. Gokil. 81.
2: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
3: Gue ini anak radio. Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
2: Oh iya?
3: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
2: Bener.
3: Gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random.
0: Okay.
3: Secara random. Itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba denger radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
2: Bener.
3: Itulah enaknya radio, serunya radio.
0: Serunya radio
2: di situ ya.
0: Dan lu udah punya history sendiri atas itu
3: banget.
0: Ya. Luar biasa.
3: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget. Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
0: Betul. Yes.
3: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung, tur radio. Ya? Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
0: Bawa
3: gitar akustik, udah gonjreng-ganjreng ke Jogja, ke Bandung, segala macam. Udah naik bis kita.
0: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
3: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya orang-orang kayak lo ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
0: Justru.
3: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka seneng. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
0: Style radio.
2: Itu bahasa lama banget.
0: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
2: Muter knobnya.
0: Iya, muter knobnya.
3: Gila, style radio.
0: Style radio ya. Ada tuh.
3: Ketawa nih omongnya.
0: Biar nyetel.
2: Gokil.
0: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
2: Gokil banget ya.
3: Itu keren. Emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama. Cuman belum muncul. Ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih, paling gak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu.
2: Bener.
3: Ya seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari
2: diajar,
3: jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio. Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga. Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
0: Betul.
3: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
0: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Lid buat Aryo Wahab malam hari ini.
2: Aryo Wahab
0: pertanyaan yang beda ini adalah
3: apa tuh?
2: Ini single keberapa ya?
0: Template ya. Dia seharian udah pusing banget denger pertanyaan itu ya.
3: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, sekarang nggak, jangan. Gue perlu promo ini.
0: Benar.
3: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah dari mulai dari solo gue dari 2001.
2: Oke.
3: 2001. Kalian udah lahir dong?
2: Udah.
0: Setahun.
2: Dua tahun.
3: Kurang ajar.
0: Lo kalau lu tanya udah lahir, udah.
3: Betul. Kalo lahir gue udah punya single. Ya. Satu sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki. Produser gue.
0: Legend.
2: Gitu. Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
3: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
2: 2010 ya?
3: Iya, 2010.
2: Benar.
3: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah. Gitu. Ya, Pongki Barata bisa punya ide. Yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya,
2: boys. Iya, benar.
3: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu-itu aja gitu. Buat band mah gampang.
2: Betul.
3: Kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja. Bosen. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda. Sensasinya juga beda.
2: Jadi
3: 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
0: Terlalu jujur.
2: Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
0: Fresh banget, konsep yang baru banget.
2: Gitu.
0: 4 vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu. Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
3: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
0: Awalnya.
3: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya hari dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
0: Jadi lebih band.
2: Bener.
3: Tetap cool.
0: Anak bandnya kejaga tuh.
3: Hampir joget-joget.
0: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
2: Ampun. Alright, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Aryo Wahab, Tumam Pro 2. Buat kamu ya malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Yoi.
2: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita buka buat lo.
3: Minta kode, yang mau ngasih duit,
0: boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: Single FC.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh, iya.
1: Gua inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gua inget banget.
0: Benar.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007, 2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007.
1: Iya. Gue SD kelas 2.
0: Gue sedih berjelas.
1: Iya.
0: Lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong.
1: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Ya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Gokil, itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih.
1: Benar.
0: Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya, yeah.
0: Kan?
1: Iya. Yeah.
0: Era-era segitu itu band lagi masif banget.
1: Benar.
0: Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, walaupun kalian masih kecil atau
1: kecil. Benar.
0: Karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Benar.
0: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan.
1: Iya kan.
0: Ada masif sih.
1: Masih lo kan denger sound-sound itu.
0: Benar.
1: Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend, coy.
0: RBT
1: lo tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari
1: itu. Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT itu.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya. Kalau pakai RBT ya kan.
1: Iya, kebanggaan.
0: Ya kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
1: gitu. Bangga juga.
0: Papa mungkin seminggu di bank.
1: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
0: Lu
1: mendingin lagu gue. Padahal gue ingin nelfon. Gimana sih
0: iya.
1: Lu? Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gue beda.
1: Nah.
0: Kembali pulang.
1: Akhirnya bapaknya pulang juga nih.
0: Kembali pulang
1: ujung-ujungnya
0: juga.
1: Ujung-ujungnya kita pulang.
0: Betul.
1: Ketemu dengan keluarga tercinta.
0: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
1: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
0: Okay.
1: Cuman kalau kita hitungin dari dulu. Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati. Terus Berikan Waktu. Cinta. Ini single gue yang keenam. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
0: Bener.
1: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
0: Bener.
1: Tapi kok dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik. Tapi justru gue memikirkan potensi gue.
0: Yeah. Okay.
1: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya,
0: yes.
1: Ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi, yes. Sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
0: Bener.
1: Itu masalah, jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
0: Betul.
1: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
0: Iya,
1: kita harus punya tim.
0: Betul.
1: Kita harus punya biaya,
0: yes.
1: Untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang. Ya kan? Ya kan?
0: Betul.
1: Zaman-zaman viral ini. Emang kita gak bisa pungkirin. Emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh. Gitu loh. Dalam hal apapun. Dalam cara promo. Nih, seperti sekarang gue ketemu teman. Ya ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus, sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gue gak melakukan itu, gue akan berbuat seperti ini. Karena menurut gue itu bagus buat gue juga.
0: Betul.
1: Karena gue berkolaborasi. Karena biar gimana, pengalaman gue zaman dulu, ya gue taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
0: Benar.
1: Lu mau milih yang mana?
0: Betul.
1: Gue memilih untuk sekarang. Karena gue pengen muncul lah.
0: Gila. Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan. Perbedaan zaman sekarang gitu ya.
1: Ya.
0: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD.
1: Betul. Fisik
0: gitu kan.
1: Benar. Iya kalau itu. Dan semua emang berubah. Dan emang gak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya. Pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Mm-hmm. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan
0: bener,
1: gitu.
0: Bener,
1: karena
0: bener.
1: Lu mau lawan juga nggak bakal bisa. Gak
2: iya. Sulit sekali. Gak
0: bisa. Ngelawan zaman jatuhnya.
1: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
0: Benar-benar.
1: Nah untuk menjadikan itu, ya gue seperti sekarang ini gue merumah kemana-mana.
0: Betul.
1: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantang mana radio lain.
2: Wow.
1: Mana
2: gila.
0: Gila. Nanti langsung hubungin Aryo aja.
1: Iya. Cari kita benar-benar ngobrol.
0: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
1: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan? Kayak produser juga, ya Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
0: Benar.
1: Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya.
0: Yeah.
1: Dia ngerti lah peta musik sekarang, zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang. Gimana kalau seandainya ntar lu gue kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang. Tapi dia belum nyebut Rendy Banduku. Gue sempet mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gue bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gue mikir sebulan penuh tuh gue mikir, kayaknya gue emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
0: Benar.
1: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Rendy Banduku untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. Ternyata so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
0: ya.
1: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue.
0: Okay.
1: Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka bener-bener kan pasti punya pemikiran-pemikiran. Yeah, mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah. Maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
0: Iya, betul.
1: Iya lah. Iya kan? Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul.
1: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul,
1: mungkin dia punya label, ya kan dia nggak mau sesuatu yang lebih baik pasti yang terbaik.
2: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
1: Wow, itu bukan benar, itu benar banget. Itu benar banget. Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Rendy Banduku pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, kan karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang itu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda lah. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah ngerasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Rendy, kenapa gue pengen pulang karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
2: Akhirnya ditranslate lah.
1: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Rendy, di create sama Rendy akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Rendy pun sudah on the way.
2: Oke.
1: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
2: Iya, iya, iya.
1: Karena emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah ya, menambah apa? Menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik, karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga. Akhirnya udah liriknya makin
0: dalam,
1: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet akhirnya jadi demo gue bilang Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue pengen denger pas dikirim gue terus terang berlinang
2: air mata ya
1: nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue ini bagus banget gitu dari notasinya dari liriknya gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang mungkin notasinya nggak seperti ini nggak seindah ini dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu gue ngerasa ini bagus banget gitu dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
0: Betul.
1: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
2: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
0: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita enggak lama. Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, bukan. Dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
2: Gila,
1: udah jadi lagu.
0: Udah jadi lagu ya?
1: Udah jadi lagu.
0: Satu lagu.
2: Gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
0: Gila. Gokil.
2: Itu ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
1: Iya.
2: Benar. Agak awkward gitu ya.
1: Gue di mana? Gue di studionya.
2: Oh iya. Awan ya. Kalau keluar awkward ya. Aduh, gak enak nih rumah Randy.
0: Aduh, iya. Gimana ya?
2: Yang punya cabut lagi.
1: Makanannya enak
0: ya. Ya udah teman bro, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
2: Betul.
0: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
2: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
0: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang. Yeay.

0: TLC Music Live Chat. Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
1: Yeay, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengarnya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
0: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya.
1: Lagi dong.
3: Eh, banyak single yang lain kali ya.
0: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang ya, pada akhirnya. Betul. Lo udah
1: bijak.
0: Puas. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
1: Betul.
0: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
1: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
3: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
1: Nah. Kacau.
0: Nyari panggung sana sini kan? Iya. Bener.
1: Duitnya segitu-segitu aja.
0: Tapi gue penasaran deh dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada yang kayak, wih gila, usia segini tapi looksnya masih begini gitu loh.
1: Lo coba kita tanya sama teman-teman.
0: Coba.
1: Gue hot daddy atau atau hot seat?
0: Lo kursi
1: batang. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
0: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
1: Iya. Nggak tahu deh, maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung, itu kan point of view orang terhadap cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh, masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue bener-bener menyesuaikan zaman gitu tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu.
0: Okay.
1: Gaya gue gitu, jadi semua yang gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang yang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang ya nggak tahu, mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah, ya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lo. Kalau umurnya nggak bisa kita bendung.
0: Benar. Tapi lu nggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman awal?
1: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
0: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
1: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
0: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
1: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
0: Bener.
1: Gue seneng yang tua-tua asik.
0: Mantap.
1: Mantap.
0: Gak ada komen lain. Mantap.
3: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Pandugo?
1: Sama sekali gak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
3: Benar.
1: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue gak pikiran seperti itu gitu. Dengan lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu. Di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
3: Itu kacau.
1: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota.
3: Wah.
1: Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue

0: apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
1: Iya sih. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
0: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
1: Lirik benar-benar.
0: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
2: Benar-benar.
0: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
1: dengerin.
0: Streaming akhirnya. Gitu.
2: Kayak main-main gue gitu. Kan? Itu apa kan? Itu lugas banget kan.
0: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
2: rocker.
1: Ngantol banget.
0: Ngantol banget gila.
2: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas sangat lugas gitu.
1: Lugas benar-benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
2: Betul.
1: Ada siapa nih?
2: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
1: Wih. Aduh.
2: KDI Bang lah tinggi menuju angka
0: kan ya. Ilham apa? KDI.
2: Ilham KDI namanya.
1: Oke.
2: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
0: Randy Pandugo.
2: Alright. Sudah terjadi ya.
1: Benar.
2: Sudah terjadi.
0: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
2: Randy lagi ya?
1: Randy, cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
0: Seru.
2: Kayak lu lebih gemes Randy kok nggak tampil gitu ya? Ayo lah Ren gitu, lu lebih ke situ ya?
0: Ren, iya
2: benar. Ayo lah gitu.
0: Ren, iya lah. Lu udah ganteng main gitar jago, jago buat lagu.
2: Iya.
0: Main gitar jago
2: gitu.
0: Waduh, gila.
1: Tampil
0: ampun, aja. Ampun.
2: Randy masih ntar dulu lah mas, gitu. Ntar dulu lah mas.
0: Itulah yang manusia ya.
2: Iya.
0: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai ya.
2: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
1: betul. Oke, kita ke
2: WhatsApp
1: ya.
2: Ada siapa Dit?
1: Ada dari Lara nih.
2: Halo Lara.
1: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
2: Idih.
1: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
2: Wow.
1: Nah, bagus nih.
0: Jadi anak band.
1: Oke.
2: Gimana? Serius.
0: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti enggak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan? Jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
2: Anak band.
0: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
2: Zaman
0: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
2: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
0: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
2: Iya.
0: Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
2: Itu gambling banget berarti di awal.
0: Iya dong. Pasti dong. Pasti gambling lah.
2: Iya
0: kan? Iya dong.
2: Di zaman waktu itu 96-97
0: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya.
2: Yes.
0: Yang pasti tuh yang zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
2: Enggak nafsu ya ke situ ya.
0: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gue ribut nih.
2: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
0: Iya.
2: Iya.
0: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional. Udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
2: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
0: Apa? Dance
2: Company? No. Googles?
0: Oh enggak, SOG.
2: Oh SOG dulu.
0: State of Groove.
2: Oh State of Groove dulu ya.
0: Itu tahun 98.

0: Baru itu. Google abis itu.
1: Google enggak ada.
0: Google enggak ada ya?
1: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
0: Ungu.
1: Oh iya. Ungu,
0: Ungu dulu.
1: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
0: Loh, pilot projectnya Ari Wahab. Tetap. Pilot projectnya Ari Wahab.
1: Nah, tapi setelah gue SOJ itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah, udah dari solo karir itu, terus ya, sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama dance company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
0: Bapak-bapak ngumpul ya?
1: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
0: Iya.
1: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang. Gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
0: Betul.
1: Akhirnya sekarang gue fokuslah di dance company sebagai band gue. Solo karir gue sebagai Ario Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
0: Gila.
1: Energinya udah habis bro.
0: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
1: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini. Aduh, gue bilang.
0: Betul.
1: Ngerti gak sih lu? Yang penting kan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu
0: loh. Dan memang lu sukai.
1: Iya, suka. Kalau kita buat proyek lagi kan, itu belum sesuatu yang pasti juga.
0: Bener.
1: Walaupun proyek itu keren loh, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah, gue udah gak ada waktu untuk itu.
0: Iya sih.
1: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
2: Nah, itu.
0: Harus ada yang menghasilkan.
1: Iya kan?
0: Meskipun money. Meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lu ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
1: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film Magala ya, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan.
0: Pingsan.
1: Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
0: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan?
2: Oki, bener.
0: Dibandingkan Oki kan?
1: Sama Boris.
0: Sama Boris. Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan?
1: Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.

0: Hey yo, good night teman Brodu FMND. Ya, kita masih di Jaga Malam dan kita sudah masuk ke cerita penutup hari.
1: Betul sekali.
0: Dimana ini obrolannya akan panjang.
1: Yes,
0: selama 2 jam. Isinya daging.
1: Dagingnya alot,
0: empuk, enak, bergizi. Bergizi ya, kakak pakai J.
1: Oh, bergizi. Alright. Jadi buat kamu semua nih, teman Brodu, tadi sudah ada yang memilih ya pita malam hari ini. Ada yang setuju, ada yang kurang setuju, tapi kebanyakannya kurang setuju sih. Kalau misalnya kita menjalani kehidupan ini tuh mengikuti standar sosial media.
0: Nih teman Produa, standar sosial media nih, kita setiap hari dari bangun tidur pegang HP, bukanya itu langsung sosial media, beberapa aplikasi teratas itu ya kan? Kita lihat nih, baru saja kita mau memulai hari, kita sudah kedistrik sama yang namanya standar-standar TikTok. Standar-standar sosial media, tapi ini kita mau bahas secara general.
1: Yes.
0: Banyak nih standarnya kan, banyak ya standar-standar lifestyle bisa, friendship bisa,
1: betul,
0: terus
1: relationship
0: bisa gitu.
1: Ya begitulah teman Pro 2. Jadi pertanyaannya, menurut kalian tuh seperti apa sih? Kalian setuju tidak kalau misalnya kita menjalani kehidupan ini mengikuti standar
0: sosial
1: yang
0: media
1: ada di sosial media? Pilih satu atau dua.
0: Asik. Mengalahkan Junazar ini.
1: Kalau ya intinya apapun itu akan kita
0: nyanyikan.
1: Nyanyian.
0: Kalau bisa playlistnya pakai suaranya Katrina Tess. Kalau bisa boleh. Kita minta tolong sama MD kita nanti. Banyak permintaan dia, pusing kakak.
1: Oke.
0: Yes. Jadi pembahasan kita nih buat teman Produ yang lagi gabung juga di live-nya kita, di live sosial media kita nih sekarang ini.

0: Iya teman Pro 2, kamu pasti bingung ini mereka berdua asik bahas apa. Nah kita nih bahas di malam hari ini, apakah kita memerlukan yang namanya standar sosial media. Kamu setuju atau tidak kalau gaya hidup kamu ataupun relationship kamu itu mengikuti yang namanya standar sosial media.
1: Yes, kamu bisa jawab malam hari ini.
0: Langsung jawab teman Pro 2.
1: Ini sudah ada Kak Herman yang
0: Kak Herman, oh bacanya Herman ya.
1: Iya kalau saya, saya aja baca dianya tuh Herman.
0: Oke okay, Herman, baik. Kakaknya di
1: tulisannya Her, spasi man.
0: Oh.

0: kalau cewek kan ada intuisinya ya kak, ternyata sih ya kita percaya itu lagi sama energi
1: ya, sih.
0: Pertama kan mungkin dari sosial media kita chatan, terus akhirnya ketemu tuh kita percaya sama energi. Kalau saya intuisi kayaknya aduh tidak cocok nih misalkan, bukan berarti tidak baik tapi karena tidak cocok, tidak sefrekuensi. Dan juga saya merasa bahwa sebaik-baiknya komunikasi lebih baik bertemu kayaknya ya,
1: karena ya beda. Aduh saya batuk dulu.
0: Iya, kayak karena beda kan.
1: Iya beda sih cara komunikasi kita di
0: chat,
1: sosial media ya,
0: telepon,
1: video call
0: sama
1: WhatsApp,
0: ketemu
1: sama kita ketemu langsung
0: pasti
1: tuh
0: beda.
1: Vibes tuh pasti beda,
0: pasti beda. Iya.
1: Kadang ada vibes yang di chatnya tuh dia seasik itu.
0: Nah iya.
1: Sekaya
0: bener.
1: Wow, nih orang asik sekali ya.
0: Terus kayak kelihatan intelek begitu, enak, nyambung,
1: ya
0: enak.
1: Kan?
0: Ketemunya pelongo-pelongo kita semua, bingung. Ya kan? Satu Indonesia bingung, kita juga bingung.
1: Juga bingung. Jadi buat kamu yang mau bergabung juga bersama kami malam hari ini, boleh langsung di 082147650422 atau di live kita malam hari ini di Pro2 RRI India dan di live Aki.
0: Yes, ini saya mau putarkan dulu requestan dari Kakak Ferdi nih yang ada di Kupang.
1: Lagu
0: katanya mau diputarkan lagu dari Rumba Sihir, judulnya Andai Saja.
1: Wiss.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak

0: teman Radio FMND. Yo. Tadi lagu dari Ruth Sahanaya dengan Aku Merindu. Ini Ibu Ruth. Ibu Ruth ini memang the best, apa orang bilang diva ya kakak ya?
1: Iya sih.
0: Diva.
1: Di masanya, diva sekarang di masanya juga. Tapi lagunya yang sampai dengan sekarang tuh masih terus kita dengarkan. Andaikan kau datang kembali.
0: Asik.
1: Asik. Lanjut, lanjut, lanjut. Itu memang lagu yang fenomenal ya, karena dulu juga ada sinetronnya itu kan.
0: Oh, itu sinetron apa kakak?
1: Sinetron, kamu tidak pernah menonton sinetron itu?
0: Sinetron apa tuh?
1: Oh my god, ya, benar-benar mereka ini aneh gengsi ya. Jadi mereka tidak tahu. Jadi itu tuh judulnya apa ya? Pokoknya lagunya tuh itu ibu yang mainnya itu.
0: Tahun berapa dulu?
1: Tahun berapa? Zaman saya SMA, SMP atau SMA itu? Ya? Saya lupa, kalau ada yang ingat tolong ingatkan saya. Jadi zaman saya SMP atau SMA, jadi yang main, yang bermain pada saat itu ada siapa nih? Tante Mariam Belina sebagai mamanya. Kemudian yang ceweknya itu ada jadi yang main di sinetron itu tuh semua tuh pemain film.
0: Oh, legend berarti.
1: Iya, jadi kayak keren. Legend. Jadi actingnya mereka tuh benar-benar naturally.
0: Asik, naturally. Iya.
1: Jadi gitu.
0: Oke, seru ya. Tapi film-film dan sinetron zaman dulu tuh memang apa ya, bagus. Alurnya juga kayak bagus.
1: Terus kayak tidak panjang-panjang
0: juga,
1: tidak sampai
0: tidak dramatis
1: seribu
0: yang,
1: gitu kan. Seribu episode. Tidak seperti itu juga.
0: Oke ya teman produa, kita bahas tentang standar media sosial.
1: Betul.
0: Nih. Jadi media sosial tuh punya peran yang sangat besar ya untuk membentuk persepsi kita masing-masing, juga dengan menampilkan citra-citra yang ideal juga, yang seringkali tidak mencerminkan realitas sebenarnya. Kita pun begitu teman berdua. Ada kita bangun di situ ada kesuksesan, terus ketenaran juga, validasi, body image juga untuk didefinisikan melalui standar-standar yang tidak berdasar, tapi kerap dipamerkan soal itu tuh adalah pencapaian yang wajar. Misalkan putih.
1: Iya kan?
0: Misalkan cantik itu putih.
1: Putih. Yeah. Kemudian body
0: kurus,
1: kurus yang seperti pinggangnya Barbie. Itu set gitu kan.
0: Oh iya, gitar Spanyola
1: segini
0: pinggangnya.
1: Oke.
0: Kecil ya kakaknya. Segini pinggangnya. Kecil.
1: Apa kabar kita yang jangan kita lah, saya ya yang
0: jangan dong. Pede, kita pede. Jadi pressure yang diberikan oleh orang, sebenarnya orang tuh tidak berniat untuk memberikan pressure itu atau tekanan itu kepada orang lain yang lihat atau nonton, tapi dengan sendirinya pasti ada secara alamiah dari diri kita. Kayak kita lihat nih, misalkan contoh orang baru keterima kerja di tempat yang mungkin adalah tempat yang dia impikan.
1: Betul.
0: Atau juga orang yang punya keluarga yang benar-benar erat dan akrab sekali di media sosial.
1: Keluarga cemara.
0: Terus kita lihat dengan sendirinya itu pasti muncul
1: kayak perasaan. Wah, saya juga mau punya keluarga seperti
0: bisa
1: itu.
0: Mereka begitu ya.
1: Punya pekerjaan
0: seperti itu.
1: Jatuhnya kan kita mengcompare diri kita dengan orang lain.
0: Iya. Dan kita ke-pressure. Kita merasa tertekan. Ih, saya ini sudah umur begini. Saya ini punya tabungan segini, kok orang bisa jalan-jalan, orang bisa beli ini, misalkan mereka beli sesuatu di posting lah begitu pencapaiannya. Betul. Tapi kembali kepada diri sendiri dan juga kembali kepada bagaimana cara kita memandangi itu begitu.
1: Iya sih.
0: Kalau saya dulu-dulu ya kan terlintas ya zaman masih SMA atau awal-awal kuliah itu masih merasa seperti itu. Tapi ketika masuk di lingkungan kerja itu sangat amat mengubah persepsi saya pribadi sih untuk pencapaian itu. Saya merasa bahwa apa yang ditampilkan adalah orang ke media sosial itu adalah sisi terbaiknya, itu sudah pasti. Tidak tahu sisi sebenarnya realitanya dan juga bisa jadi itu adalah pencapaian dari dulu diimpikan, makanya cara dia untuk mengapresiasi dirinya ya dengan memposting.
1: Nah, iya sih, betul sih, Pik, setuju ya kalau itu. Nah, menurut saya juga nih kalau secara pribadi agak keliru ketika misalnya kita hanya melihat apa yang diposting di sosial media saat itu, tanpa pernah kita kemudian mencari tahu untuk bisa sampai ke titik itu, apa nih yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia pertaruhkan, apa yang sudah dia korbankan. Yang terjadi sekarang itu kebanyakan adalah kita hanya melihat hasil akhirnya kan. Jadi kita kayak oke, kita melihat hasil akhirnya dia di situ. Kemudian kita juga berkeinginan untuk mencapai puncak
0: yang saat sama.
1: Ini ya puncak yang sama yang saat ini sedang dia duduki. Kemudian kita berusaha tuh untuk ke sana. Jadi kan tertekan ya. Karena yang kita ikuti itu bukan bukan standar kita tapi standar orang lain sebetulnya. Iya tidak sih, Pi? Kayak kita jadi pada akhirnya mengejar standar orang lain, bukan mengejar standar diri kita sendiri gitu kan.
0: Ekspektasi kali ya, Katritasi, ekspektasi-ekspektasi yang membuat khususnya anak muda tuh merasa tertekan dengan pencapaian orang lain gitu. Itu juga menjadi sekarang ini menjadi keresahan sepertinya. Saya rasa juga banyak anak muda yang mengalami hal ini. Makanya kita harus menggarisbawahi bahwa itu seperti yang Katritas bilang bahwa start saja kita sudah beda, beda nih dengan orang itu. Even itu kakak dan adik kandung kita sendiri.
1: Betul.
0: Rezekinya, terus startnya beda, prosesnya beda dan perspektif orang itu terhadap sebuah prosesnya itu kan pasti beda dengan perspektifnya kita begitu kan. Itu dan, yang harus digarisbawahi teman-teman.
1: Dan yang perlu kita tahu juga teman Pro 2 ya. Maksudnya gini, boleh sih kita
0: jadikan motivasi,
1: menjadikan itu sebagai motivasi, tapi bukan kemudian kita membandingkan antara diri kita dengan
0: orang lain,
1: gitu. Jangan, kalau itu motivasi, oke, saya akan suatu saat nanti saya ingin untuk bisa seperti ini gitu. It's okay lah teman Bro 2 dijadikan motivasi ya kan. Motivasi, tapi kita juga harus berpikir, kita juga harus berpikir, kita harus mencari tahu untuk bisa sampai ke sana, perjuangan apa yang sudah dia lakukan, pengorbanan apa yang sudah dia pertaruhkan gitu kan. Jadi jangan sampai ya kita melewati prosesnya tapi kita cuma melihat hasil akhir yang pada akhirnya kita kemudian menjadi orang yang apa ya, kalau misalnya dibilang hanya karena ingin mengejar untuk bisa sampai sama, kita bisa melakukan berbagai ketakutannya itu. Kita bisa melakukan berbagai macam cara bahkan cara yang negatif.
0: Nah, itu dia teman-teman berdua. Jadi di sini juga pentingnya melakukan reality check biar tidak terpengaruh dengan standar-standar seperti ini dan bagaimana generasi muda bisa merespon isu ini demi stabilnya emosi. Ya, itu penting. Jadi penting sekali untuk reality check ya, dalam artian kalau ada hal yang kita serap dari media sosial nih, sebagai manusia kan sebenarnya kita punya yang namanya critical thinking atau kita bisa berpikir lebih,
1: lebih kritis
0: ya terhadap sesuatu ya. Semakin dewasa kita semakin ada
1: sisi itu, akan muncul.
0: Nah, ini asalnya nih bagaimana? Jadi sebenarnya seberapa mungkin ya terjadi di kehidupan nyata, terus juga adakah orang sekitar saja yang akhirnya seperti ini atau ini tuh sebuah persona yang realistis kah atau sebenarnya tidak, atau itu kita bangun dengan imajinasi atau ekspektasi kita
1: sendiri.
0: Makanya kita yang hancur dengan ekspektasi kita. Jadi ini tuh sebenarnya menanggapi informasi-informasi yang ada di media sosial, penting juga kita punya critical thinking itu. Saya yakin semakin dewasa kita semakin kita asa.
1: Betul sekali. Jadi buat kamu semua nih yang setuju jangan pakai standar orang lain, ya kan. Coba ketik yes gitu kan.
0: Yes or no.
1: Intinya begitu ya teman-teman berdua. Yang setuju jangan menggunakan standar orang lain, yes or no. Dan ini sudah ada teman-teman Pro 2 yang juga bergabung malam hari ini.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada tadi belum dapat ya lagunya ya, Pik ya.
0: Lagunya apa?
1: Tadi
0: ya 21 Pilots tuh stress out atau down apa ya?
1: Down.
0: Yes.
1: Down hijau. Oke deh.
0: Down. Oh ya, sudah. Kita akan putar ada ya requestannya. Ada.
1: Oke, kemudian ini ada juga nih pick satu lagi yang request
0: lagu
1: tadi.
0: Apa touch? Dari siapa sih?
1: Lagu apa sih tadi kamu Syafi?
0: Saya lagunya tadi, apa?
1: Tadi saya ke ini ya. Saking banyaknya yang komen hari ini.
0: Jadi sudah
1: Benson Boni.
0: Benson Boni.
1: In the Stars.
0: Oke, kita akan cari dan putarkan.
1: Benson Bon atau Benson Boni ya? In the Stars, pokoknya In the Stars.
0: Oke.
1: Oke, okay, Ovin Lai. Okay. Siap. Setelah itu kita akan play juga lagunya Ovin Lai, Momo Geisha featuring Enau. Mm-hmm. Judulnya sudah tahu, Tuhan kita berbeda. Enau ya, apa sih Enau?
0: Itu versi ED-nya, Kakak. Okay, itu versi kitanya.
1: Nah, nanti setelah ini kita mau bahas nih, ini ada pertanyaan dari Hilde Yosi nih, Pik ya. Bagaimana kita bisa tahu kalau menjadi diri sendiri itu lebih baik ketika kita tidak pernah menjadi orang lain. Menarik. Tapi setelah yang ini ya.
0: Iya.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik.

0: Back again teman produ.
1: Kita baru saja diterpa sama pertanyaan yang begitu berat. Kayak jawab ujian nasional ini.
0: Iya. Kita sampai rambutnya di begini kan teman produ.
1: Kalau bisa teriak gitu.
0: Kenapa semuanya?
1: Iya.
0: Kenapa pertanyaan kalian
1: itu secara centil dan bedi ya. Itu panik dalam keadaan bedi.
0: Oh, panik dalam keadaan bedi.
1: Iya. Jadi kalau teman berdua lihat di live kita ini sangat amat kocak ya.
0: Oh my god. Oke. Benson Boni in the Stars.
1: Sudah
0: diputarkan Safi.
1: Setelah itu Enau Momo sudah tahu Tuhan kita berbeda.
0: Kamu terlewatkan Safi.
1: Tadi sudah.
0: Itu salah kamu sendiri. Kenapa kamu melewatkan?
1: Kenapa keluar dari live-nya Ibu Berita Seria itu?
0: Oke deh, kita mau bahas lagi kembali ke laptop malam hari ini.
1: Kembali ke laptop teman-teman dengan tema kita yaitu apakah kita harus mengikuti standar di sosial media untuk lifestyle kita. Nah ternyata kalau mau dibilangnya curhat di media sosial itu juga termasuk dari coping mechanism itu, tapi juga bisa bikin seseorang tuh haus akan validasi.
0: Iya sih, itu ini yang paling parah dengan produk.
1: Bahwa
0: apalagi bisa stres ketika yang like cuma satu. Pernah ada teman saya saking dia tuh kan hobinya post gitu kan. Karena tidak ada yang melike, dia tuh bisa WhatsApp
1: untuk like teman-temannya.
0: Untuk melike fotonya yang diposting. Menurut kalian bisa bayangkan itu, tidak sih? Wow, buat saya kayak oh my god. Sampai harus validasi seperti itu ya. Itu harus validasi sih sepertinya.
1: Jadi media sosialnya dimanfaatkan sebagai tempat untuk semua kita untuk mengekspresikan diri, kita membagikan momen-momen penting, bahagia. Tapi aktivitas ini kerap menjadi coping mechanism yang membantu kita meregulasi perasaan kita selama tidak melewati batas wajar, karena kayak itu it's okay saja. Tetap dalam kendali, tapi dampaknya bisa menjadi negatif kalau kita keluar dari jalur itu.
0: Nah, iya.
1: Itu yang susah untuk mempertahankan perasaan atau hal itu,
0: hal itu susah. Nah pertanyaannya nih teman-teman Pro 2 yang mendengarkan kita di 92,2 MHz, apakah masih ada pada jalur itu atau keluar aja. Teman Pro 2
1: ada yang keluar, ada yang tetap di jalur itu
0: berharap validasi dari orang lain. Kita yang paling tahu tujuan kita untuk memposting sesuatu di sosial media tuh kan cuma kita ya yang tahu kan. Ya pasti kita langsung sadar lah tujuan kita memposting tuh buat apa gitu. Ada, saya pernah membaca ada satu buku, saya lupa ya bukunya namanya apa, tuh bilangnya tuh begini, hal yang sebenarnya biasa ketika di sosial media itu menjadi hal yang luar biasa. Di real life itu hal yang biasa. Tapi ketika di sosial media itu berubah menjadi hal yang luar biasa. Kayak misalnya kita masak nih, biasa kan? Pika biasa tidak sih masak di rumah biasa. Saya juga biasa masak di rumah. Tapi akan menjadi luar biasa ketika itu dibawa ke sosial media. Ketika masakan kita diposting, ya kan? Kita post ke sosial media.
1: Terus kita posting ada yang makan, misalkan suami, pasangan makan,
0: ya kan? Atau misalnya kita post pas kita lagi kupas bawang, iris bawang, atau lagi sementara video lagi memasak, ya kan?
1: Aktivitas itu.
0: Di dunia nyata itu adalah hal yang biasa, memasak rutinitas kan yang biasa kita lakukan. Tapi di sosial media itu akan menjadi hal yang luar biasa. Kayak iya kan, orang wow keren, jago masak. Ih, ternyata tidak cuma cantik tapi jago masak juga gitu kan. Nah jadinya itu hal yang luar biasa. Dan pada akhirnya kita ketergantungan, kalau menurut saya ya, kita ketergantungan untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Atau misalnya contoh kayak misalnya kita ke kantor, kan rutinitas aktivitas kita setiap hari, tapi menjadi luar biasa ketika kita mendapat komentar dari orang lain. Ketika misalnya kita ke kantor, ini lagi dalam perjalanan, atau misalnya kita siaran kan,
1: atau kita bikin konten ada email live tuh kakak, kan sekarang kan lagi ada email live, tapi kita ke kantor. Terus ada juga di media sosial tuh yang akhirnya ada anak-anak yang mengikuti kegiatan orang-orang kantor kayak fingerprint, terus dibuat itu mungkin memotivasi, tapi ada juga yang akhirnya saling ini adu nasib. Itu juga bisa. Padahal ke kantor kewajiban.
0: Kewajiban
1: mencari nafkah. Tapi di compare-nya parah juga. Bingung kita. Mending kalian kasih kita uang. Daripada okay, kita bingung juga.
0: Yeah. Ya,
1: kita buat konten untuk seru-seruan, untuk kita taruhlah ini sebagai momen kita. Oh, kita tuh pernah melewati fase ini ya dulu. Kalau kita kan nonton kembali, oh ternyata saya ini serajin ini posting kontennya, atau saya memikirkan, oh ternyata bahasa-bahasa yang saya gunakan begitu juga, atau kayak visualnya kita perhatikan segala macam untuk kita upgrade terus, explore terus. Tapi ada juga di sisi orang yang merasa pamer, ini orang kayak pamer, flexing, kan? Flexing. Tidak juga.
0: Makanya balik lagi ke
1: uang.
0: Yang paling tahu tujuan kita memposting sesuatu di sosial media itu kan cuma kita diri sendiri, kita gitu kan.
1: Tapi ada juga kan orang yang mau posting hanya untuk saya ini kerja di sini. Gitu juga.
0: Nah itu dia, maksudnya komentar orang lain atau pendapat orang lain apapun itu kan di luar dari kendali kita. Yang bisa kita batasi, yang bisa kita kendalikan adalah
1: diri kita sendiri
0: kan. Yes. Kita yang tahu tujuan atau alasan kita memposting itu apa gitu. Jadi kalau misalnya dapat komentar orang yang ih hanya begitu saja bangga, masak saja sombong gitu kan, atau ih pergi kantor tuh biasa gitu. Iya. Ya itu urusan orang lain ya. Nah, tugas kita kan kita tahu mungkin tujuan kita posting itu kan kayak kita bersyukur nih ya kan, hari ini kita masih bisa ke kantor, kita
1: bersyukur ketemu sama
0: orang-orang yang kita sayang, kita masih bersyukur hari ini kita masih bisa masak buat orang tersayang, nah, kita masih bisa makan, masih bisa dapat rezeki yang cukup di hari ini. Jadi balik lagi ke tujuan kita memposting itu apa. Oke, ini sudah ada beberapa komentar yang
1: takut nih kita nih
0: sama mereka malah.
1: Aduh.
0: Ada dari botol kecap.
1: Botol kecap. Kita kecap
0: ya.
1: Lagi.
0: Cerita Pak Budi ya yang terlewatkan lewat radio, aku sampaikan sejuta kerinduan.
1: Asik.
0: Masih kakak apa nih? Dan Sela on 7 untuk radio. Pak Budi dan Abang. Ini Bang hostnya enggak baca. Oke.
1: Okay. Ini hostnya lagi berapi-api untuk kita saling ngobrol, sharing di sini dan ngobrol. Ini hostnya kalau tidak direm ngobrolnya bisa sampai jam 1 pagi.
0: Ini ada requestan nih.
1: Oke. Okay.
0: Pura-pura lupa dari Mahen.
1: Aduh, amnesia kah kakak itu?
0: Okay. Salon 7.
1: Okay, pura-pura lupa dan Salon 7 radio atau apa?
0: Radio dulu.
1: Okay, radio. Okay, gaskan.
0: Radio aja.
1: Radio.
0: Yosi, Kak, satu hal yang saya sesali di kehidupan ini ketika saya mengingkari janji kepada diri sendiri itu saya rasa hal yang paling saya sesali. Iya sih, ada rasa kayak apa ya? Kamu pernah merasa bersalah tidak sih?
1: Merasa bersalah iya pernah.
0: Mengingkari janji pada diri sendiri.
1: Merasa bersalah iya tapi tidak mau terlalu menyesali. Kayak bila kan kita merasa bersalah terhadap satu hal nih, misalkan kita merasa bersalah kita melakukan sesuatu ini kepada orang ini, tetapi kalau dari saya, perspektif saya kayaknya butuh itu juga biar saya tuh tahu saya harus apa setelah ini gitu. Tapi kalau saya menyesal nanti saya akan susah untuk saya tahu saya tuh harus apa setelah itu. Jadi saya tidak boleh terlalu menyesal nih, bersalah iya tapi tidak menyesali yang terlalu
0: dalam ya.
1: Itu nanti tidak akan bisa saya dapatkan hasil, atau sebenarnya ini proses ini mau bawa kemana tuh saya tidak bisa berpikir nanti. Terlalu memprogres perasaan saya, jadinya saya tidak tahu nih sebenarnya harus apa begitu.
0: Jadi kalau kamu bersalah, termasuk orang yang cepat bangkit dari situasi.
1: Bisa dikatakan benar sih, tapi juga ada orang yang bilang takutnya tuh kita denial sama hal itu. Takutnya kita denial juga.
0: Jadi kayak menolak,
1: menolak perasaan
0: yang ada gitu,
1: yang muncul. Misalkan dalam berpasangan begitu, merasa bersalah karena kita juga ya namanya berpasangan, kita juga pasti punya salahnya terhadap pasangan kita. Nah terus kalau menyesali terus kan maksudnya akan lama ya, kita akan di situ terus. Jadi bagaimana caranya nih kalau kita sudah salahnya satu, coba nih kita lihat begitu kedepannya nih saya harus apa nih?
0: Apa? Oke. Okay.
1: Tapi saya butuh nih, saya butuh perasaan ini, saya butuh momen ini, saya butuh kesalahan ini untuk saya maju ke depan begitu. Saya sebenarnya mensyukuri juga sebenarnya adanya hal itu. Begitu sih lebih tepatnya nih.
0: Oke. Okay, kayak melihat kapitas itu sebagai step.
1: Iya, selalu begitu.
0: Ke arah yang lebih baik gitu.
1: Iya, dari situ progresnya.
0: Progres. Oke lah ya. Oke, ini ada
1: Ada siapa lagi ya? Wah, ini mic-nya terlalu tinggi ya.
0: Cerita Pak Budi, tapi kalau Sela yang menyanyi aku menikmati. Dan si, okelah, pokoknya malam hari ini Sela-Sela on 7 semua ya.
1: Akan ada
0: radio dan apalagi?
1: Pura-pura lupa Mahen.
0: Oke, pura-pura lupa Mahen. Yang lain yang mau bergabung malam hari ini, mau request lagu juga boleh. Kita masih Amnesia, Botol Kecap.
1: Amnesia dari mana tuh Kak Katrina?
0: Al-Ghazali.
1: Oh, Al-Ghazali.
0: Kamu masih ingat kan lagunya? Ku ingin amnesia.
1: Bukankah?
0: Iya.
1: Apa kau amnesia? Apa kau amnesia? Itu iya, kan? Iya kan, Kakak Botol Kecap.
0: Itu tidak sih yang benar kreditas. Siapa sekarang? Oke, kamu yang menentukan.
1: Kak Botol Kecap.
0: Yang benar
1: apakah
0: yang mana?
1: Apakah amnesia itu kan?
0: Atau yang Pika, apakah amnesia?
1: Apakah kau amnesia?
0: Atau
1: yang kayak Kakak Botol Kecap?
0: Ku ingin amnesia. Oh my god.
1: Ada Kak Andre, berapa lagu sih ini satu album? Kakak Andre.
0: Aduh, baik. Andre Balok. Oke. Okay. Request bahaya. Saya sudah dikasih. Oh, sebelah yang benar ya.
1: Okay. Oh, saya. Yeah, saya menang.
0: Oke. Okay. Yeah. Oke, okay. Botol kecap akan ku spill yang di samping.
1: Oke, okay, ini dia saya.
0: Tadi
1: Kak Andre tadi pesan lagu apa? Request lagu apa Kakak? Apa kita putarkan dulu requestannya daripada menunggu lama ya? Kita Andre putarkan bahwa, sambil kakak Andre request di live-nya.
0: Oke.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: pas ganti buat.
1: Oke teman produser Mene ya, kita masih di cerita pertama hari di malam hari ini menemani kamu yang beraktivitas di malam hari ini, mungkin yang bersiap-siap mau tidur, yang lagi skincarean atau lagi di jalan mau pulang ke rumah, atau lagi nongkrong sama teman-teman, atau lagi di tempat usahanya sambil berjualan sambil dengarkan kita juga kita senang tuh.
0: Iya sama kan, saya kayak senang. Botol kecap.
1: Iya ada kan botol kecap yang saya sudah ban dari.
0: Oh iya.
1: Saya sudah keluarkan dari.
0: Iya.
1: Siaran langsung tidak ya, bohong.
0: Bercanda.
1: Itu
0: prank. Bercanda, bercanda. Oke. Okay.
1: Bagi suara. Ah. Karena suara satu saja.
0: Oke,
1: okay,
0: boleh. Ya, oh no.
1: Kita bukan penyanyi ya teman-teman. Betul. Kita hanyalah penyiar biasa.
0: Yes.
1: Kamu berkamu dan mengajak kamu untuk ngobrol sama kita.
0: Ini ada Kak Udo yang sudah bergabung nih ya.
1: Halo.
0: Kak Udo ini tergabung dalam
1: komunitas
0: ini.
1: Komunitas apa itu?
0: Stand up comedy ending.
1: Wow, WOW. Anak-anak stand up dong nih. Aduh, keren.
0: Oke. Saya malam-malam diminta begini tahu sama Komandan Ted. Kata-kata dulu buat sales, jauh dari istri yang selalu kekurangan kasih sayang. Oh my god.
1: Aduh, ini curhatan, ini benar ya curhatan di media sosial nih. Ini benar yang kita mau bahas. Curhatan di media sosial itu tuh apakah ini juga jadi standar?
0: Nah, ini dia nih kan.
1: Nah.
0: Kebetulan ini tuh relate ya dengan apa yang baru saja diungkapkan sama Komandan Ted malam hari ini. Kayaknya chemistry kita langsung
1: langsung nyetrum.
0: Nyetrum gitu kan. Apa nih pik yang perlu kita sampaikan ke Komandan Ted malam hari ini?
1: Jadi tadi kan kita juga bahas tentang curhatan atau kita menceritakan sesuatu atau kita memposting sesuatu bertujuan untuk kita menceritakan atau mengekspresikan yang kita rasakan di media sosial. Tapi bagaimana biar curhatan kita di media sosial itu tetap sehat nih, tetap dipandangnya sehat, meskipun pasti ya yang nonton kita tidak bisa kontrol juga apa yang direspon oleh mereka, kita tidak bisa kontrol. Jadi kamu bisa tanya nih kepada diri kamu sendiri, seperti yang tadi Katrita bilang, tujuan dari kita cerita atau dari kita posting itu apa? Itu dulu tujuannya dulu.
0: Yes,
1: baru nih baru kita berpikir kalau tujuannya memang mau happy, hanya just share, hanya mau spread love atau happy, itu it's okay. Tapi tujuannya kayak ada seseorang yang saya targetkan untuk
0: lihat. Itu dia.
1: Nah, itu bagaimana?
0: Oh my god. Kira-kira. Dulu saya ingat big zaman-zamannya ya kan. Zaman-zamannya masih gampang buat jatuh cinta gitu kan. Kadang kita menuliskan sesuatu di sosial media itu tuh karena tadi punya target, punya tujuan
1: target.
0: Biar dilihat sama orang yang kita naksir, ya kan. Atau mungkin kita lagi dekat kan sama seseorang,
1: betul.
0: Ya kan. Kemudian kita posting sesuatu di sosial media. Kita berharap si orang itu tuh melihat postingan kita. Jadi kayak apa ya, kita kasih kode tapi lewat updatean status.
1: Iya
0: kan, kodenya kita tuh lewat updatean status. Karena kita tahu kan kalau kita chat duluan gengsi lah ya. Sebagai cewek tuh kan aduh gengsi gila. Masa saya yang chat duluan gitu kan.
1: Kita kan maunya dikejar.
0: Pas lihat ada bulatan hijau
1: notifikasi.
0: Itu ya kan, bulatan hijau yang menandakan bahwa dia lagi online itu.
1: Tanda online itu.
0: Kemudian kita langsung beraksi menuliskan kata-kata indah dan di-share ya di sosial media. Tapi pas lihat lagi Pi, kayak sosial media itu kan kembali mengingatkan kita ya tentang hal-hal yang pernah kita posting dulu gitu.
1: Ada arsipan.
0: Arsipnya kan pas kemudian diingatkan kembali. Gila. Oh my god.
1: Saya pernah begini. Seorang saya pernah buat begini. Aduh alay, malu.
0: Ya alay sekali, sumpah. Kayak parah kan? Kayak oh my god.
1: Saya juga jadinya ingat ya. Apalagi kalau itu untuk mengkode-kode. Tapi dulu tuh pernah yang ada circle-circle begitu. Terus gara-gara teman saya ini kayak apa ya, adalah namanya pertemanan tuh ada saling ini. Ya ada percecokan
0: sedikit.
1: Kita juga akhirnya menjadi pendengar yang sebenarnya so tau juga. Kita munculkan kata-kata kita dengan menyindir. Dan itu ketika muncul lagi kan biasanya status Facebook.
0: Iya,
1: zaman-zaman kita sindir menyindir itu.
0: Iya.
1: Oh, kelas. segala macam. Lihat, aduh kenapa sampai berpikir tulis itu secara sadar, iya, dalam betul. Pengaruh sadar dan waras kita menuliskan itu. Ketika 4-5 tahun kemarin kita lihat, wala, kok bisa saya menuliskan itu yang sebenarnya tidak penting.
0: Terus pakai kata-kata hahaha 27 kali.
1: Oh my god. 27 kali juga parah ya, 27
0: kali. Iya, 27 kali. Iya.
1: Atau ditandai. Tandai sama teman saya gitu. Iya, tandai bersama betul. Ini dan berapa lainnya. Lainnya ini tidak tahu nih. Perwasan apa tandai saja biar up juga dilihat oleh si orang itu. Karena kalau berteman di sosial media otomatis dia juga melihat kalau berteman dengan teman-teman yang lain. Se-detail itu ya kita dulu ya.
0: Iya sih.
1: Dan esensinya itu tuh apa ya rasanya ya?
0: Kayak
1: sekarang ada, kita tidak lagi merasakan
0: ya, hal sekarang, itu kan. Sekarang ketika muncul rasanya kayak geli ya. Pas lihat kenangan-kenangan yang itu kayak geli. Kenapa saya bisa seperti itu? Tapi kalau sekarang tuh sama sekali tidak. Kalau saya secara pribadi tuh kayak sama sekali tidak kepikiran kalau pernah beberapa kali tuh ada kayak hasrat untuk kemudian curhat, ingin menulis atau curhat di sosial media. Tapi setelah itu kayak tadi kan kita punya critical feeling kan.
1: Critical feeling.
0: Yes, kita punya critical feeling. Jadi kayak
1: sudah ada yang menahannya.
0: Yang menahan kemudian kembali sendiri. Berpikir kira-kira kalau saya menulis ini dampaknya akan seperti apa gitu untuk saya dan buat orang lain,
1: benar-benar.
0: Gitu. Jadi kayak seperti kita,
1: iya benar sih. Bahkan orang juga, apalagi anak muda tuh menjadi sedikit ragu untuk curhat di media sosial karena juga jadi standarnya media sosial adalah tidak mau menunjukkan kesedihan. Kayak orang tuh jadinya saya tuh tidak mau terlalu bersedih di sosial media, kayak posting quotes yang menunjukkan saya itu lagi bersedih tuh. Kayaknya orang tuh akhirnya bisa menahan itu.
0: Betul.
1: Entah itu karena standar atau entah kita sudah punya critical feeling. Itu.
0: Betul.
1: Tapi kita sebenarnya perlu ya merasa sedih untuk diposting di media sosial apa tidak perlu nih kira-kira?
0: Nah, kalau menurut saya merasa sedih itu kan hal yang wajar ya. Sedih, marah, kita kecewa, kita bahagia itu hal yang normal, hal yang wajar yang kita semua bisa merasakan itu. Tapi balik lagi apakah itu diposting atau tidak, ya itu kan masing-masing orang ya. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya, aduh kalau sedih saya tidak mungkin posting. Apalagi kayak saya tuh sering bertanya begini untuk orang-orang yang ketika dia menangis tuh masih sempat-sempat buat video atau foto gitu. Pertanyaan saya adalah
1: tujuannya apa?
0: Kadang saya berpikir
1: kita cewek-cewek
0: masih
1: ngomong begitu.
0: Saya cuma berpikir masih sempat ya. Maksudnya dia menangis tapi masih sempat-sempatnya buat
1: foto
0: atau video diri sendiri yang lagi menangis gitu.
1: Kalau mau dikirim ke teman biar mereka tahu saya ini lagi ini lagi ini. Tapi kalau untuk sampai diposting dan kalayak tahu kayaknya agak ini ya.
0: Kayak
1: kita kurang sepaham begitu.
0: Iya sih, kan itu terserah ya.
1: Itu kan kurang sepaham.
0: Itu kan terserah masing-masing orang masing-masing kan punya hak untuk kemudian memposting ekspresi. Apapun ya, ekspresi yang ingin dia sharing ke sosial media. Itu tapi kalau buat saya pribadi sih, kalau saya agak merasa aneh gitu ketika saya menangis terus saya harus
1: posting.
0: Video ya kan sambil nangis.
1: jatuhnya ada
0: atau misalnya lagi foto
1: apa,
0: kayak
1: begitu ya
0: apa sebenarnya gitu kan. Jadi
1: itu juga ya, nah sebenarnya sih yang sehat curhat yang sehat itu juga yang paling pertama tujuannya dulu. Terus jangan jadikan jumlah like ataupun respon orang itu sebagai ukuran kita menilai diri kita.
0: Betul.
1: Kita memposting foto yang kita rasa ini bagus karena kurangnya like, seperti yang tadi Kat Irin cerita sampai ada temennya minta tolong untuk like. Kurangnya like itu jadi menurun nih kepercayaan diri.
0: Kepercayaan diri. Nah itu yang parah sih.
1: Tidak boleh
0: ketika
1: itu.
0: Dia sudah sampai menyerang psikis ya.
1: Iya benar. Menyerang
0: sosial
1: psikis.
0: Media pengaruh sosial media itu sampai menyerang psikis kita. Nah itu yang berbahaya.
1: Relasi juga.
0: Betul.
1: Dengan membangun komunikasi dengan orang lain jadinya. Dari hal itu akhirnya terpengaruhi dengan banyak hal yang ada di sekitarnya. Itu juga jangan sampai ya teman Pro 2. Ya,
0: intinya bijak-bijaklah dalam bersosial media teman Pro 2 ya. Karena ya itu dia.
1: Kembali lagi kepada diri kita, yang bisa kita kontrol adalah diri kita, perasaan kita. Kita tidak bisa kontrol respon orang terhadap kita, yang mana perspektif kita, pemikiran kita adalah kita yang kontrol.
0: Ini ada dari botol kecap, kalau curhat jangan di sosmed, awas nanti lawan baca.
1: Itu benar juga, awas lawan baca. Tapi memang kami mau lawan baca. Ada juga yang pengen lawan baca.
0: Memang sengaja.
1: Memang sengaja
0: di posting biar dia baca ya.
1: Sengaja.
0: Ada dari Kak Udo nih, belajar dari film Titanic ya, cewek cewek kaya suka cowok miskin apa adanya, tapi muka lu Leonardo DiCaprio.
1: Aduh, ini kalau Leonardo DiCaprio tahu ini juga.
0: Tapi sebenarnya begini.
1: Kaget ya.
0: Ini yang menarik ya, dari apa yang disampaikan oleh Kak Udo, buat saya ini menarik sekali kayak misalnya gini. Sebenarnya apakah cewek itu semata-mata kayak dia memilih seseorang untuk menjadi partner in life-nya itu tuh karena kemapanan dari sisi finansial, dari sisi ekonomi saja, atau ada hal lain sih sebenarnya yang dilihat dari pasangan itu?
1: Aduh, kayaknya in this economy dan in this situation itu penting, tapi lebih penting intelek sama tanggung jawabnya.
0: Oh iya.
1: Iya juga.
0: Itu intelek sama tanggung jawabnya.
1: Bingung.
0: Iya sih. Kalau finansial itu kan masih finansial, mungkin masih bisa kita usahakan.
1: Iya,
0: usahakan
1: lagi
0: bersama-sama kan. Kayak misal yang penting kita tahu tadi bahwa dia bertanggung jawab, kemudian dia mau berusaha.
1: Iya, itu dulu, itu
0: kalau dia punya niat buat berusaha. Ya sudah pasti ya, rezeki itu akan datang. Orang yang punya kemauan untuk bekerja keras, berusaha, otomatis rezeki itu akan sangat senang untuk menghampiri. Oke, ini ada dari Safi. Tidak apa-apa curhat di media sosial, karena belum tentu curhatnya jujur. Bagi cewek harta itu nomor 5, nomor 1 keutuhan yang maha, ketuhanan yang
1: maha. Oh iya, itu benar. Kita semua juga begitu. Iya, mau cewek, cowok, orang Indonesia kita juga memegang teguh itu ketuhanan yang maha. Ada request mungkin Kak Tritas?
0: Oke, ini ada random BB92 request lagu dulu RRIND. By the way, yang suka obrolan kita malam hari ini, jangan lupa follow biar kita bisa ngobrol lagi nanti. Selain follow sosmed ini ya, Trinitas Ria, jangan lupa juga buat follow Pro 2 RRIND. Jangan lupa di follow karena
1: setiap harinya,
0: setiap hari Rabu malam ya,
1: setiap hari Rabu malam.
0: Sekali lagi kami berdua akan hadir buat temani kamu. Karena tadi nih Kak Uno cukup menggelitik saya ya, menyinggung tentang bicara soal kemapanan, kan, ekonomi.
1: Tapi kita kayaknya ya, mereka excited juga kan, maksudnya dengan pembahasan
0: kita malam hari ini. Jadi kayaknya oke, Kak Uno request lagu Coldplay tadi.
1: Coldplay judulnya Coldplay, apa itu Kak Uno?
0: Cloak.
1: Oke, jam. Oke.
0: Oke deh.
1: Oke, kita
0: jadi kayaknya
1: putarkan.
0: Penting juga kita penting. Ya penting sih. Penting. Ya, zaman penting sekarang itu penting ya.
1: Kayak, tapi agak sensitif lagi Kakak ya kalau kita bicara finansial.
0: Literasi finansial. Kayak misalnya kamu setuju tidak sih kalau punya pasangan itu di masa sekarang ini
1: finansial yang
0: dia
1: stabil.
0: Dia juga bukan finansial stabil, tapi dia juga harus punya pengetahuan tentang finansial.
1: Oh iya, itu iya.
0: Dia
1: itu harus,
0: dia paham tentang
1: minimal dasar.
0: Dasar, iya, pengelolaan
1: keuangan itu.
0: Terus dia punya apa ya? Pemikiran gitu kan. Tentang mengatur keuangan itu kayaknya penting sih.
1: Itu penting.
0: Bukan tahun ini saja sih, teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Depan kedepannya tuh kita butuh partner. Kalau menurut saya sih kita butuh partner yang juga paham paham literasi finansial, teman Pro 2. Oke, Kak Udo, thank you. Okay, ada botol kecap request lagu Looking for Love.
1: Okay, kita akan carikan juga after Coldplay Clocks ini. Okay. Tapi kita juga mau tutup cerita pertop hari. Kita mau beralih nih.
0: Oh ya.
1: Lagi beberapa menit lagi. 45. Ini sudah 45. Dua 45. Terus berapa menit lagi nih teman Brodo untuk kita beralih ke jaga malam lagi. Just Music, teman Brodo, ini menjaga malam.
0: Okay, ini ada nih dari Kak Udo lagi nih ya. istri saya jago cari uang, saya taruh di mana, dia tahu.
1: Itu sudah literasinya tuh sudah levelnya 10 ke atas tuh.
0: Makanya
1: literasi finansialnya sudah di atas rata-rata.
0: Makanya Kak Udo, jangan coba-coba menyembunyikan uang dari
1: istri.
0: Tadi apa Pika bilang?
1: Apa
0: istri
1: tuh,
0: apa instingnya kuat?
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Intuisi
0: perempuan,
1: insting perempuannya kuat.
0: Iya. Mm-hmm. Jadi hati-hati Kak Uno, kalau misalnya kamu menyembunyikan sesuatu. Uang sesuatu, dia akan tahu. Jangankan uang ya.
1: Aduh akan panjang itu ya. Kalau kita bahas yang selain uang itu akan panjang juga.
0: Betul.
1: Tapi memang benar ya, insting perempuan tuh jangan kamu ragukan.
0: Betul.
1: Iya. Secara alami itu pasti ada itu.
0: Betul.
1: Jadi itu teman Prodo obrolan kita ya di cerita pertop hari dengan pembahasan kita, apakah penting mengikuti standar sosial media itu bisa kita terapkan di lifestyle kita ataupun di reality kita. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi tergantung kita memaknainya seperti apa, tujuannya tuh apa.
0: Betul.
1: Terus juga kita harus mencari tahu nih, kalau kita mau curhat juga curhat di orang yang tepat juga.
0: Betul.
1: Terus jangan menjadi orang lain, itu lebih tepatnya, karena mengikuti standar di media sosial, dan kita melihat perbandingan-perbandingan yang sebenarnya itu tidak perlu kita buat, itu juga sangat penting ya untuk era sekarang, apalagi anak muda yang cepat ke distract sama pencapaian orang. Itu kayaknya biarlah sudah, itu rezekinya orang kita.
0: Iya kan? Rezeki kamu. Timeline-nya itu beda-beda, teman-teman.
1: Iya. Star-nya juga beda-beda. Oke deh, kita beralih ke Jazz Music ya,
0: teman-teman. Thank you so much buat semuanya sudah enjoy ya malam hari ini
1: di dua live
0: kita
1: yang berbeda.
0: Ya betul sekali. Ini menunjukkan bahwa mereka tuh
1: excited kita
0: itu
1: juga.
0: Sesayang itu sama Pro 2. Jadi kalau sayang tolong di follow ya kan.
1: Oke, kalau tidak sayang berarti tidak follow.
0: Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di edisi minggu depan ya kan, hari Rabu kalian akan ketemu. Tidak ada.
1: Belum tahu ini.
0: Ya belum tahu. Nanti lihat ini saja ya di hari Rabu minggu depan. Kalian akan ketemu sama siapa? Bye-bye.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Teman terbaik.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

Kemampuan dua dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Rabu 23 September 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata saya Priska, juga rekan saya Trinitas dan operator studio kami Milky dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman bro, dimana pun kamu mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ini Radio Republik Milik Bangsa di program 2 dipancarkan melalui FM 92,2 MHz. Kembali mulai pagi ini di edisi Kamis 24 September 2006 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Jun Segi, punya teman Pro 2 dan juga tim ND, hari ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Sepada. Selamat pagi teman-teman Prodo.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Selamat pagi teman Produa RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini bersama saya, Maria Merliana Horekoten SAG, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Renungan Pagi Katolik edisi Kamis 24 September 2026. Mengawali renungan pagi, saya ajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu hadir dan menyertai hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui sabdamu hari ini, kami semakin mengenal dan percaya kepadamu. Bimbinglah kami agar tidak hanya mendengar tentangmu, tetapi sungguh mengikuti dan menghidupi ajaranmu dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, Raja wilayah Galilea, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati, ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Produa yang terkasih, tema renungan pagi Yesus bagi hidup saya. Dalam Injil hari ini, Herodes mendengar berbagai hal tentang Yesus. Ia mendengar bahwa Yesus melakukan banyak karya besar, tetapi ia masih bertanya-tanya, siapakah dia ini? Pertanyaan Herodes juga menjadi pertanyaan bagi kita. Kita mungkin sudah sering mendengar nama Yesus, berdoa kepadanya, dan mengikuti perayaan Ekaristi. Namun, apakah kita sungguh mengenal Yesus dan membiarkannya hadir dalam kehidupan kita? Teman Produa yang terkasih, mengenal Yesus bukan hanya tentang mengetahui siapa dia, tetapi tentang percaya kepadanya, mengikuti jalannya, dan membuka hati terhadap kasihnya. Ketika menghadapi kesulitan, kita percaya bahwa Yesus tidak meninggalkan kita. Ketika menerima berkat, kita belajar bersyukur. Dan ketika jatuh dalam kesalahan, kita berani kembali kepadanya. Jangan hanya bertanya, siapakah Yesus? Tetapi tanyakan juga, siapakah Yesus bagi hidup kita? Semoga setiap hari kita semakin mengenal, mencintai, dan mengikutinya. Semoga. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus,
terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Bantulah kami agar semakin mengenal, mencintai, dan percaya kepadamu. Teguhkanlah iman kami dalam setiap keadaan. Ajarlah kami untuk selalu mengandalkanmu, bersyukur atas berkatmu, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Semoga setelah mendengarkan sabdamu, hidup kami semakin mencerminkan kasih dan kebaikanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

zaman Produa, terjadinya musim pancaroba memunculkan berbagai jenis penyakit seperti flu, demam berdarah, ispa, cikungunya, dan diare. Jadi diharapkan kita semua bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin dan teratur berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup dan terpenuhi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, nutrisi seimbang, mengkonsumsi vitamin yang terpenuhi, menerapkan pola 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Station terus di 92,2 MHz Pro 2

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

Rekan Pro FM, teman terbaik kamu masih dengan Jajan dan teman kamu di Spada kali ini ya. Dan saat ini menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak umat Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama teman Pro 2, Kepolisian Resor Manggarai Barat mengimbau masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pesa Syukuran Komuni Suci Pertama atau Sempat Baru yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis hari ini 24 September 2026. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan pihaknya memberikan perhatian terhadap potensi gangguan keamanan terutama berkaitan dengan konsumsi minuman keras dan pelaksanaan pesta yang melewati batas waktu. Dirinya juga menjelaskan sosialisasi mengenai imbauan tersebut telah dilakukan sejak Minggu 20 September 2026 melalui jajaran Babin Kaptimas di desa dan kelurahan serta melalui media sosial. Selain menjaga ketertiban, Polres Manggarai Barat meminta keluarga atau panitia penyelenggara pesta yang melibatkan banyak orang untuk mengurus izin keramaian dan menyampaikan informasi mengenai lokasi kegiatan kepada Babin Kaptimas setempat. Langkah itu dilakukan untuk membantu kepolisian memetakan lokasi kegiatan dan potensi kerawanan sekaligus menentukan pola patroli selama pesta berlangsung, teman Pro 2. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri apabila terjadi perselisihan atau gangguan selama pesta. Penanganan menurutnya harus diserahkan kepada aparat keamanan, teman Pro 2. Informasi lainnya, pemandu wisata snorkeling Labuan Bajo Manggarai Barat NTT didorong lebih tegas dalam menerapkan prosedur keselamatan saat mendampingi wisatawan. Hal itu menjadi salah satu penekanan dalam kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi pemandu wisata snorkeling yang digelar Kementerian Pariwisata bersama LSP Pramindo BPOLBF dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat 22 hingga 24 September 2026. Direktur LSP Pramindo Sri Suryani mengatakan pemandu tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus mampu mengingatkan wisatawan yang tidak mematuhi prosedur keselamatan. Menurutnya, penerapan prosedur itu menjadi bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh pemandu wisata snorkeling sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Karena itu, sertifikasi kompetensi diberikan untuk memastikan pemandu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar profesi. Informasi terakhir, PT PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara kembali melanjutkan pengerjaan instalasi pipa program tanggung jawab sosial dan lingkungan jaringan air bersih bagi masyarakat di sekitar wilayah pembangkit listrik tenaga panas bumi Mataloko, Kabupaten Ngada NTT, Selasa 22 September 2026. Pekerjaan lanjutan saat ini meliputi penggalian jalur dan pembenaman pipa dari bak induk di kawasan Nengi Dadawea menuju bak penampungan yang berada di desa Tiwotoda. Jalur yang dikerjakan memiliki panjang sekitar 1,5 km. Pengerjaan itu menjadi bagian dari pengembangan jaringan air bersih yang dilakukan secara bertahap sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah sekitar PLTP Mataloko. Warga desa Dadawe Adranus Lako menyambut baik pembangunan jaringan air bersih tersebut karena menurutnya program ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena sistem penyediaan air di wilayah tersebut masih bersifat terpusat, teman Pro 2. Sekian info Pro 2.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist.

Halo teman Pro 2 FM ND, ada Jan yang kembali temani kamu di pada kali ini on Thursday Fun ya, di hari Kamis ini 24 September 2026 teman Pro 2, hingga di jam 10 nanti waktu Indonesia Tengah. Oke, okay, good morning out there ya. Jangan lupa breakfast teman Pro 2, simple tapi sangat penting untuk menjaga stamina kamu di pagi hari ini. Apapun jenis breakfastnya kalian ya, mau mungkin nasi kuning, nasi putih ya, atau mungkin pepaya ya, atau mungkin daun kelapa, maybe apapun itu ya jenis breakfast kamu ya. Jangan lupa breakfast dan air putih, air hangat, teh panas, kopi atau apapun itu, biar kamu juga jangan keroncongan di pagi hari teman Pro 2. Apalagi yang mungkin lambung sama mak, oh itu sensitif kali ya kalau misalnya dia lupa sarapan cuy di pagi hari. Dan saatnya jauh temani kamu di Kepo Time pagi hari ini dengan informasi-informasi yang tentunya bikin kita kepo teman Pro 2. Tapi jangan lupa ya, nanti di jam 9:30 nih akan ada obras. Kita akan membahas tentang pinjol dan narkoba dari mata hukum bersama kakak Andri ya. Ini adalah seorang avokat yang tentunya ini adalah obrannya seru teman Pro 2 FM ini di jam 9:30 ya pagi hari ini. Oke, okay, informasi pertama di Kepo Time teman Pro 2. Ini ada sebuah rekaman video yang memperlihatkan truk pengangkut sampah dengan bak kontainer itu rusak melaju di jalan raya, cuy. Truk sampah ini kemudian diketahui milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor ya. Nah, dikutip dari detik.com, tampak truk sampah dengan bak kontainer itu berwarna kuning melaju di jalan raya. Truk yang sudah terlihat banyak rusak alias butut ini tampak sedang membawa muatan sampah, teman Pro 2. Dalam sebuah video ini tampak kontainer atau bak truk itu dalam kondisi rusak pada bagian belakang. Kerusakan bak truk itu tampak hanya ditutup triplek untuk sekedar menahan muatan sampahnya. Nah, dalam video juga tampak sampah dan air lindi ini berjatuhan ke aspal, cuy. Dan sudah diingatkan oleh petugas agar bak kontainer pun tidak dioperasikan. Dan saat ini bak kontainer yang rusak sudah ditarik untuk diperbaiki. Dan truk tetap beroperasi mengangkut sampah menggunakan kontainer lain, cuy.

0: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, kita kepoin lagi informasi menarik teman Pro nih. Dari Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota yang menangkap sindikat pencuri raket padel merek Babolat itu seharga 30 juta rupiah, cuy. Nah, tiga tersangka yang berinisial AS, BVS, dan FNU ini punya peran yang berbeda ya, mulai perencana hingga eksekutornya nih teman Pro 2. Dan Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol yakni Verdika Bagus Presitia mengatakan bahwa pencurian ini terjadi di Lions Padel Society Bekasi Selatan, dia di sekitar jam 5-an pagi ya, jam-jam subuh nih cuy. Kemudian korban melaporkan kejadian itu. Nah, selanjutnya polisi mengejar pelaku setelah mendapatkan keterangan dan melakukan pengembangan. Polisi bergerak sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di kawasan Kota Bintang, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat ya. Nah, sebelumnya rekaman video ini pun menunjukkan aksi pencurian raket padel seharga puluhan juta rupiah di sebuah toko di Kota Bekasi, Jawa Barat. Tiga orang pelaku pun ditangkap atas kejadian tersebut nih, teman-teman berdua.

2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Teman terbaik kamu.

Alright, teman Pro 2 FM ND, Masan Jojon teman kamu di Kepo Time pagi hari ini. Let's kepoin lagi teman Pro 2 FM ini, informasi menarik lainnya. Ini ada seorang perempuan lanjut usia yang dinyatakan sudah meninggal hidup lagi susah dimasukkan ke peti pendingin, cuy. Peristiwa yang terjadi di Desa Liugusi, Kota Hijin, Hebei, Cina ini menandak lagi happening ya, selalu diunggah oleh salah satu kerabatnya di platform Douyin, teman Pro 2. Nah, dikutip dari Detik Health, lansia berusia 70-an tahun itu mengalami stroke selama lebih dari 10 tahun dan kanker stadium akhir. Ia awalnya dianggap telah meninggal dunia oleh keluarga pada 8 September malam, cuy. Keluarga lantas meletakkan lansia itu di peti es perpendingin untuk disemayamkan sembari menunggu kedatangan kerabat. Namun sehari kemudian sang menantu dibuat kaget bukan main karena mendengar suara rintian samar dari dalam peti. Begitu dibuka, lansia itu pun ternyata masih bernapas, cuy. Dan lansia itu pun sempat bertahan hidup dan membuka mata selama 2 hari meski tidak bisa makan dan minum. Namun dia kemudian mengembuskan napas terakhir pada 11 September malam dan dimakamkan pada 13 September. Nah, pemerintah desa setempat membenarkan insiden ganjil yang menimpa warganya. Menurut salah satu perangkat desa, lansia itu mengidap kanker dan sempat dibawa ke rumah sakit untuk berobat. Namun kanker yang diidap lansia itu sudah menyebar dan tidak bisa disembuhkan. Keluarga akhirnya membawanya pulang karena kondisinya sudah sekarat. Setelah dinyatakan meninggal, keluarga lantas memasukkan jenazahnya ke peti es Semen Pro 2. Dalam dunia medis, kondisi ini erat kaitannya dengan istilah kematian semu gitu ya. Fenomena ini terjadi ketika seorang memasuki fase kondisi terhenti di mana fungsi vital tubuh melambat secara drastis hingga hampir tidak terdeteksi nih teman Pro 2. Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman terbaik.

Alright, teman Pro 2 FM ND, soalnya di Floris Your Playlist pagi hari ini ya, back again di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. So here we go again, teman Pro 2 FM ND, untuk yang mau request lagu yang kamu suka, be welcome di Pro 2 FM ND untuk pagi hari ini, teman Pro 2. Please request your own song, choose your own song, teman Pro 2 ya. Nanti bakal jabutrakan lagu-lagu playlist kalian ya di pagi hari ini on Floris Your Playlist ya di 082147650422 ya. Once again di 082147650422 di pagi hari ini ya. Yang punya playlist yang mau diplay silakan on Pro 2 FM ND pagi hari ini. Jangan lupa pantau obras obrolan separa di pagi hari ini barengan sama Kakak Andri, ini adalah seorang avokat. Kita akan ngomongin soal pinjol dan narkoba yang tentunya juga mungkin ini penting buat anak-anak muda buat listen to it, teman Pro 2 FM ND, agar mungkin bisa mendapatkan insight dari obrolan kita bersama Kakak Andri, seorang avokat di obras pagi hari ini on Pro 2 FM ND.

pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala? Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu di

bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.

Morning teman Pro 2 FM ini di Floris Your Playlist. Silakan di pagi hari ini ya, untuk yang mau join-join request yang kamu suka nih teman Pro 2 FM ini. Oke, dari Kakak Alvian, halo. Minta lagu dari sesi potret. Oke, sesi potret siap. Terima kasih. Ini yang dari 0 ya. Oke, siap. Terima kasih buat Kakak Alvian. Ada juga Fitri. Katanya selamat pagi Kakak John di studio. Selamat hari baru. Minta lagu Kak dari Leodra, pesan terakhir. Oke, pagi-pagi dia pesan terakhir sih. Bentar ya. Pesan terakhir Leodra. Oke, siap. Terima kasih Fitri ya. Salam buat keluarga yang diperwira. Thank you.

Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

Alright, Flores, your playlist balik lagi di pagi hari ini teman Pro 2 FM ini. Silakan di 0821-4765-0422. Saya ucapkan sama ulang tahun dulu buat ulang tahun di hari ini, Kamis 24 September. Yang terbaik didoakan buat teman-teman semuanya yang lagi ultah ya. Jangan lupa pantau sore ceria berjaringan sore ini di jam 4 sampai jam 5. Nanti bakalan bersama dengan teman-teman dari Kupang sama teman-teman dari Atambua ya. Dan ini juga tentunya menarik buat teman-teman juga yang butuh motivasi untuk ingin berprestasi. Ya pantau anak-anak muda kece nanti sore di sore ceria berjaringan jam 4 sampai jam 5. Ada dari Kakak Chico yang join di pagi hari ini. Terima kasih buat Kakak Chico. Minta lagu di Karosi Pop Indesari. Karosi Pop Indesari. Oke, siap. Terima kasih buat Kakak Chico. Thank you. Ada juga dari Melan. Halo Melan di Wirajaya. Thank you so much buat Melan yang sudah join di pagi hari ini. Minta Kak lagunya BCL Terpesona. Terpesona itu yang sama Josh Flo ya. Oke, siap. Terima kasih. Check it out.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

teman Pro 2 FM ND. Thank you buat yang sudah join-join ya di Flores Your Playlist pagi hari ini. Jaga di acaranya teman Pro 2. Kami up next, sekarang ada Pro 2 Spot. Kita bakal gabung lagi teman Pro 2, informasi-informasi populer di pagi ini. Jangan lupa pantau juga Obras pagi ini barengan sama Kakak Andri. Ini adalah avokat teman Pro 2 FM ND. Kita akan ngobrol panjang dengan topik pinjol dan narkoba, di mana ini punya insight yang bagus ya untuk anak muda agar lebih careful nih untuk dua hal ini teman Pro 2.

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua.